0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu. Gatekeeper ada Intan dan juga ada Iis Atin. Bagaimana untuk situasi perkembangan terkini di jalur-jalur yang Anda lalui? Silahkan terus berkabar 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal Nariyah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal Nariyah, terus saya coba pakai herbal Nariyah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal Nariyah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal Nariyah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal Nariyah habis 3 paket. Herbal Nariyah, obat pilihanku.

0: saat itu.
1: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang ada di wilayah Kediri, terutamanya di Banyakan ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Untuk lokasinya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Cek informasi, Intan.
1: Kang Zen ya, tadi kan mengeluhkan bahwasanya untuk temannya yang ada di wilayah Kediri itu juga sama pemadaman aliran listrik kok 2 hari berturut-turut dengan rentang waktu selama 2-3 jam. Sama ya ternyata kalau itu di wilayah Nganjuk, Kediri dan sekitarnya. Estimasinya juga durasinya 2-3 jam. Itu pun tergantung daerahnya. Lalu Kang Zen menyampaikan juga, dia bilang di story, tolong dong Pak, PLN rodok diganti ojo bendino. Kayak gitu. Wah, ini rezekinya temannya Kang Zen jadi ya kalau setiap hari dilakukan pemadaman listrik sementara. Karena kan memang ini kan sebenarnya kan merata. Karena kan juga itu ya Lilin ya, kalau enggak rata nanti iri temannya ya kan.
0: Jadi ini merata. Jadi kemungkinan memang 2 hari berturut-turut itu jamnya berbeda ya. Nah. Atau mungkin sudah dijadwalkan ini dulu.
1: Iya, betul.
0: Ini dulu. Nah, kebetulan ya tiba lagi di tempatnya Kang Zen kayak gitu ya.
1: Iya. Yang penting kita sudah ada informasi bahwasannya itu akan ada pemadaman listrik sementara begitu. Jadi kan kita ada prepare sebelum listrik padam kan, untuk HP yang biasanya baterainya habis kan diisi terlebih dahulu begitu. Yang penting sabar dinikmati saja ya kan. Ya bagaimana, karena kan memang untuk pemadaman listrik ini kan tidak hanya di beberapa daerah saja, hampir merata ya Lilin ya.
0: Ini adalah masalah nasional ya.
1: Nah, ini masalah nasional, jadi gak apa-apa, kita terima saja, sabar dengan lapang hati lah ya istilahnya begitu. Dibikin happy saja, gak boleh emosi. Nanti kalau emosi tambah pusing, tambah jadi penyakit ya kan. Pokoknya apapun itu permasalahan nasional kan karena ini, jadi dinikmati saja, yang penting dibikin happy begitu. Pak Maskur yang ada di Kandangan Kediri juga menyapa, selamat pagi untuk Mbak Lilin.
0: Selamat pagi.
1: Nah, ini sekitaran Pasar Kandangan Kediri. Arus lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga masih aman, belum begitu ramai, namun terlihat juga aktivitas jual beli di pasar ya. Juga sudah mulai untuk di pagi kali ini terlihat pengendara sepeda motor ya yang mendominasi. Cuaca pun juga cukup cerah. Kemudian ditambahkan untuk harga sembako ini masih stabil alhamdulillah untuk di Pasar Kandangan Kediri. Lalu Pak Maskur juga menambahkan bahwasanya kan untuk di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026 itu kan ada kegiatan bersih desa ya. Di mana nanti jam 8 pagi itu ada kirab upacara adat Desa Kandangan. Dan tentunya ini nanti rangkaian kegiatannya cukup panjang untuk di wilayah Kandangan. Dan dari pagi dimulai dari kirab upacara ada Desa Kandangan, lalu untuk malam nantinya jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi ya, itu nanti ada pagelaran wayang kulit oleh dalang Ki Didi Wibisono dari Kediri begitu. Jadi untuk sedulur cakra yang bingung nanti Jumat malamnya kemana ya, kalau untuk di daerah Kediri bisa saja melihat kirab budaya di wilayah Kandangan Kediri. Kemudian malamnya nanti kalau pengen ke Nganjuk ya monggo, karena kan nanti kan ada itu ya pasar UMKM ya begitu. Jadi tinggal pilih saja ke Nganjuk atau ke Kediri begitu.
0: Banyak agenda soalnya akhir ini ya sedulur cakra.
1: Iya betul, nanti ada pasar rakyat karena menyambut HUT Bayangkara ke-80. Jadi ikut mana, ikut lihat wayang di Kandangan Kediri atau ikut war makanan ya yang ada di wilayah alun-alun Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Sulistiono, melintas di jalur Kertosono arah ke Kabu Jombang, kondisi lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan. Kita lanjut Iis.
2: Hari ini ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk di UP3 Mojokerto dan ULP Ngoro jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, nanti di Kecamatan Kandangan Kediri, Kecamatan Ngoro Jombang, dan Kecamatan Kasembon ya. Ini untuk seru cakra yang ada di Kasembon, lalu ada di Ngoro, ada di Kandangan, mohon untuk diwaspadai. Kalau Kasembon ini ikutnya berarti sudah Kasembon Malang ya. Nanti seru cakra yang ikut di UP3 Mojokerto, ULP Ngoro, monggo bisa lebih waspada karena padamnya itu lumayan lama dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Saya harap info ini juga sampai ke seluruh warga Kandangan, Ngoro, dan Kasembon agar bisa menyiapkan begitu. Pak Maskur, tadi juga di sekitaran Kandangan cuaca masih cerah, lalin aman, aktivitas pasar cukup ramai juga, harga sembako masih stabil. Pak Tri Isbianto mengirimkan beberapa dokumentasi, kabarnya ada pagelaran wayang kulit 3 hari 3 malam. Ini dimulai di tanggal 19 atau hari ini, lalu 20 Juni, 21 Juni 2026. Lokasinya itu di kawasan Mojokerto yang bertempat di kawasan mana ini, Aji Soko Bumi Nguripi Grebek Suro CE1960 Soko, yang mana ini juga peresmian yayasan juga. Seru Jakarta, kalau mau hadir juga bisa ya langsung ke Mojokerto. Ini dalam acara tersebut. Lalu Mas Hoirul kembali menambahkan, kemarin yang Kediri padam itu sampai jam 9 malam. Lalu dari rekan-rekan BMKG tadi sempat menginfo ada gempa magnitudo 2,1 yang lokasinya itu dari Pacitan ternyata. Namun di Pacitan sendiri masih aman, tidak ikut merasakan. Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin. Sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Maskur.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan Kediri ada acara apa, Pak? Ini kabarnya kok akan ramai ya?
1: Iya, betul sekali. Ini alhamdulillah kalau setiap bulan Suro itu di hari Jumat Pahing, nah itu mesti kegiatan bersih desa atau apa ya, nyatran itu desa kandangan itu jadwal setiap tahun.
0: Oke, alhamdulillah. Lancar-lancar ya, Pak?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Dari acara kemarin sampai dengan hari ini puncak acaranya.
0: Sampai hari ini puncak acaranya. Kalau dari kemarin ramai, Pak, yang hadir?
1: Ya, dari kemarin itu ada doa bersama, ada pengajian, ada istighosa ya. Dari kemarin, kemudian jadwal hari ini, pagi hari ini jam 8 itu start kirab budaya, kemudian tradisi mendem golekan ya, di dua titik, di perempatan traffic light itu satu, kemudian di arah jalan ke Megowo itu satu. Jadi nanti ada kirab budaya, kemudian tradisi mendem golekan.
0: Tradisi mendem golekan. Oke, cukup ramai. Untuk saat ini sendiri kandangan Kediri bagaimana, Bapak? Situasinya aman ya?
1: Alhamdulillah aman, cuaca cerah, kemudian arus lalu lintas juga cukup ramai ya. Dominasi kendaraan sepeda motor ini masih cukup ramai, lalu lalang dan jalur kandangan Malang maupun ke Cari maupun ke Jombang ini masih cukup ramai. Jadi nanti sekitar mungkin kalau acara prosesi di perempatan itu sekitar antara jam 9 sampai jam 10, mohon para pengendara yang harap bersabar karena ada prosesi mendem golekan di perempatan. Jadi ke empat arah itu biasanya kalau tidak terlalu ramai ya ditutup, kemudian kalau terlalu ramai ya ada pergantian lewat itu.
0: Oke, baik. Semoga nanti untuk kegiatannya lancar, Bapak ya. Kita tunggu lagi update-nya nanti, Pak.
1: Ya, nanti insya Allah akan kami update. Kemudian untuk update info pemadaman listrik yang WLP Ngoro itu, info terbaru itu antara jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jadi mohon nanti bisa hubungi PLN Ngoro ya. Sebenarnya jam berapa yang update yang resmi pemadaman.
0: Oke. Siap, nanti kita infoin ya, Bapak.
1: Ya, terima kasih. Okay. Mungkin itu saja informasi sementara dari kandangan Kediri. Semoga sehat selalu para kru, para sedulur Cakradesna dimanapun berada. Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Maskur yang ada di kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Pak Maskur ini juga di kandangan, jadi nanti bisa dipersiapkan ya Pak ya, ada pemadaman begitu. Ini Pak Maskur tadi juga, oh ternyata langsung dikirimkan oleh beliau bahwasannya ada pemadaman listrik sementara begitu. Tapi ini bersifat tentatif ya Lin ya, jadi yang di kandangan Ngoro dan Kasembon itu bersifat tentatif dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan itu nanti ngikuti dari PLN begitu. Ini di Kecamatan Kandangan, Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Kasembon yang mengikuti PLN UP3 Mojokerto ULP Ngoro. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Arianto. Beliau perjalanan juga menuju ke arah Sumber Kepuh, Prambon, Nganjuk. Ini di update bahwasannya untuk cuaca saat ini lumayan cerah, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Lalu kalau untuk kendaraan yang mendominasi, kebanyakan kendaraan roda 2 saja. Lalu dari Ibu Siti Aminah di Sambirejo Pare Kediri, update untuk cuaca hari ini cerah juga, masih aman untuk listrik di sana, tidak ada yang padam di kawasan Sambirejo Pare. Ini perjalanan menuju ke arah Jalan Anyelir Pare. Dan tadi juga diinfo oleh beliau, hati-hati yang melintas di Jalan Anyelir Pare Kediri, sekitaran Kampung Inggris, karena jalannya itu lumayan sempit, tidak bisa untuk digunakan berpapasan. Jadi kalau dari arah barat semuanya ke arah timur itu ya harus depan belakang, gak bisa gantian begitu. Kemudian dari Mas Burhan tadi sempat menanyakan nanti ada pemadaman listrik atau tidak untuk di kawasan Kediri, tepatnya Grogol. Saya coba cek info dulu di PLN WLP Grogol ya. Kalau ada info nanti langsung saya sampaikan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, kalau di tempat Anda mungkin juga akan terdampak adanya pemadaman listrik sementara, tetap bersabar ya, karena saat ini untuk kondisi dari PLN sendiri juga harus melakukan manajemen beban, itu terkait dengan pengurangan atau kurangnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengakui adanya kendala tersebut. Dan salah satunya disebabkan oleh penurunan kualitas kalori batu bara serta beban biaya produksi yang semakin tinggi bagi para pengusaha tambang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 hingga 20 juta ton dari total kebutuhan PT PLN yang mencapai 154 juta ton pada tahun 2026. Ia mengungkapkan pemerintah tengah mencari solusi atas kendala penyediaan batu bara kalori menengah atau 5.200 kalori yang ketersediaannya mulai terbatas secara alami. Tidak hanya itu, penurunan kualitas cadangan batu bara kalori menengah dibarengi dengan kenaikan biaya produksi akibat angka stripping ratio yang kini sudah menyentuh level 8% hingga 12%. Kondisi tersebut memicu wacana evaluasi harga jual di dalam negeri agar para produsen tetap mendapatkan nilai ekonomi yang wajar guna menutup pembengkakan biaya operasional. Dan untuk menjamin transparansi serta kelancaran pengiriman ke pembangkit listrik sedulur cakra, pihaknya juga membentuk tim khusus pengadaan bersama dengan melibatkan Dirjen Minerba, Inspektorat Jenderal ESDM, BPKP, hingga pihak PLN. Hal itu tidak lain untuk mengawasi eksekusi di lapangan agar pasokan benar-benar sampai ke pembangkit listrik dan tidak membebani keuangan negara. Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan keluhan pelaku usaha mengenai patokan harga kewajiban pasar domestik yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi biaya produksi saat ini. Bahlil menegaskan, pihaknya sedang melakukan perhitungan untuk menentukan kebijakan harga yang adil bagi keberlangsungan industri dan keterjangkauan tarif listrik.

0: Sedulur Cakra, Anda ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas? Kini kami hadirkan X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan juga Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pada pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pada pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit ya, Sedulur Cakra. Untuk informasi dan pemesanan, Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Krishna FM Group atau Diwiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Terima kasih Sudiro Cakra yang sudah berbagi informasi, dan kita tunggu update-update menarik di perjalanan Anda maupun juga aktivitas Anda pagi hari ini. Silahkan Anda kirimkan foto maupun juga video, di Gatekeeper masih ada Iis Atin dan Intan Anggraini. One, two, three.

0: Kembali kita ke Gatekeeper, Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan ketika melintas di jalur Kandangan Kediri. Arus lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah. Jumat pagi kali ini Kang Zen ya sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga.
0: Mm-mm.
1: Pagi kali ini olahraganya yang simpel-simpel saja di Jalan Ahmad Yani Lilin.
0: Mm-mm.
1: Nah, dikirimkan ada satu foto ini pas yang mengarah ke alun-alun ya, terlihat untuk stand bazar UMKM-nya sudah tersusun rapi ini. Kemudian untuk yang nanti akan opening ceremoninya ya, tentunya ini
0: benar.
1: Iya, tentunya ini untuk stand-standnya sudah tersusun rapi, kemudian untuk kabel-kabelnya ini juga sudah tertata rapi ya. Kemudian kondisi jalanan pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca juga untuk di wilayah Ngajukota dan sekitarnya juga sudah mulai terik. Kemudian Pak Edo juga mengabarkan berada di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu untuk update stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri untuk hari ini tanggal 19 Juni 2026, untuk golongan darah A stoknya ada 10 kantong, golongan darah B 31 kantong, kemudian golongan darah O 35 kantong, lalu golongan darah AB ada 1 kantong. Jumlah keseluruhan untuk yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri stoknya ada 77 kantong. Kemudian informasi masuk lagi kita terima, ini ya disampaikan oleh Pak Sulistiono yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Mojokerto arah Surabaya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute, di mana ESA Pro Skill Institute ini hadir

sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia juga pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat, fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya ada di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, mari tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi untuk di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Sudah melintas di mana Anda untuk di pagi hari ini, Sedulur Cakra? Terus kabarkan untuk perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui ya di 0852-9001061. Kita masih tunggu berbagai update informasi menarik dari Anda. Kemudian kita lanjut masih terkait dengan batubara. IHSG lanjutkan pelemahan hingga di atas 1% ke level 6.145. Di tengah wait and see, pasar terhadap arah keputusan MSCI hingga arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Di sisi nilai tukar rupiah juga anjlok ke Rp17.840 per dolar Amerika Serikat. Dari sisi komoditas harga minyak kembali menguat, meski ketidakpastian damai Amerika Serikat dan Iran masih tinggi. Begitu pula dengan harga emas dan batu bara yang turut mengalami koreksi.

0: Pagi hari ini sangat cerah sekali Sedulur Cakra. Nanti Nganjuk juga akan ada kegiatan nanti openingnya ya Sedulur Cakra di alun-alun Nganjuk dalam rangka Pasar Rakyat 2026 untuk memperingati Hari Bayangkara. Apakah Anda sudah siap untuk menyambut berbagai hal menarik di Nganjuk ya hari ini Jumat 19 Juni 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper informasi yang sudah masuk Iis.
1: Pak Rahmadi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Gresik. Mohon info apakah ada hambatan? Kalau saya tadi sempat cek-cek info dari Satlantas Polres Gresik, ada pemberitahuan perbaikan jalan depannya pintu masuk Terminal Bunder. Waktu pelaksanaannya itu 19 Juni ini sampai dengan nanti 19 Agustus.
0: Okay.
1: Jadi tenggang waktunya sangat lama.
0: Satu bulanan ya?
1: Satu bulanan ini. Ini depan pintu masuk Terminal Bunder ya. Kalau Anda melintas di kawasan Gresik nantinya itu harus lebih waspada karena arus lalu lintas akan diatur bergantian mengingat jalur tersebut akan diperbaiki per hari ini 19 Juni 2026. Informasi trafik yang sudah masuk di WA Gatekeeper, ada Ibu Sulastri Baron Nganjuk arah ke Kediri nanti via jalur utama saja. Mohon info juga Kertosono apakah ada hambatan. Ini kalau pagi ini sepertinya masih aman, belum ada info terjadinya mungkin listrik padam ataupun insiden. Lanjut lagi, ruas tol Jombang arah ke Mojokerto. Ini lalu lintas masih lancar, cuacanya juga sangat bersahabat untuk hari ini, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis atas informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra PLN memastikan kondisi sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten Blitar masih dalam kondisi aman. Meski saat ini terjadi kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan berkurangnya pasokan daya ke sistem kelistrikan. Manajer PLN OLP Srengat, Faisal Oktavian mengatakan, untuk menjaga kestabilan dan keandalan pasokan listrik, PLN melakukan berbagai langkah optimalisasi operasi sistem, serta penanganan teknis secara intensif untuk memulihkan kemampuan pasokan pembangkit secepat mungkin. Ia menegaskan, informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan terjadinya blackout di wilayah Jawa tidaklah benar. Kondisi yang saat ini berlangsung merupakan bagian dari pengelolaan sistem kelistrikan yang dilakukan secara terukur dan terkendali untuk menjaga keamanan sistem, menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan daya, serta mencegah dampak yang lebih luas. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang terdampak akibat kondisi tersebut dan memastikan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proses penanganan dapat berjalan optimal. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dan pengertian selama proses pemulihan berlangsung. Sementara setiap perkembangan kondisi sistem kelistrikan akan disampaikan secara berkala melalui kanal komunikasi resmi PLN.

0: Pagi hari ini kita awali dengan musik-musik yang asik, bikin mood kita jadi membaik ya, Sedulur Cakra. Mungkin yang tadi malam juga habis punya masalah dan hari ini harus lanjut bekerja. Kalau bekerja dengan mood yang berantakan, tentunya itu akan membuat kita jauh lebih berat untuk menghadapi pekerjaan kita. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper ya, Iis.
1: Iya, lagi-lagi ada pemadaman listrik nanti siang, Sedulur Cakra, di PLN WLP Waru Jaya Nganjuk. Jadi monggo nanti bersiap untuk di Desa Ngronggot, Tempel, Banjarsari, Kurung Rejo, Sono Ageng, Sumber Kepuh, Kandangan, Sugihwaras, Watu Dandang, Sanggrahan, Rowo Harjo, Bali Turi, Ngelawak, Blimbing, dan Mojo Kendil serta sekitarnya. Karena ini nanti akan padam mulai jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Namun untuk waktunya sendiri tentatif sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Apabila memang sudah harus dinormalkan, maka akan dinormalkan walaupun sebelum jam yang sudah ditekankan. Lalu juga sudah tersambung dengan pendengar yang kabarnya kehilangan dompet. Silahkan, Lilin.
0: Oke, baik, saya langsung saja ke penelpon. Saya sapa dulu, selamat siang Mas Didi.
2: Ya, selamat siang.
0: Baik, Mas Didi, kita terima informasi bahwasannya dompet panjenengan jatuh ya, Mas. Ini lokasinya ada di mana, Mas?
2: Lokasinya sekitaran itu, dari Jalan Jin, itu loh, Jindau nomor 1, itu ke arah barat sampai Gor.
0: Oke, okay, arah Gor.
2: Ke arah Gor ke arah utara selatan, terus sampai itu kuburan Beru itu loh, Mbak.
0: Oke, okay. Itu kejadiannya kapan, Mas, kalau boleh tahu?
2: Kemarin jam 4.
0: Kemarin jam 4 sore ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, okay. Sudah coba panjenengan telusuri, Mas, kemarin sore?
2: Sudah.
0: Tapi tidak ditemukan ya di jalur tersebut?
2: Enggak.
0: Oke, okay. Kemarin perjalanannya dari mana ke mana, Mas?
2: Dari Gondang ke Nganjuk.
0: Dari Gondang ke Nganjuk jam 4 sore ya. Oke, okay. Ya, untuk betul. Ciri-ciri dompetnya seperti apa, Mas?
2: Warna krem, ada tulisannya Moel.
0: Warna krem, ada tulisannya Moel. Ini dompetnya ya. Dompet cewek ya, Mas?
2: Iya, cewek.
0: Oh, oke, okay, oke, okay. Siap, coba panjenengan punya fotonya?
2: Iya, nanti tak kirim.
0: Oke, baik. Ada tambahan informasi lagi, Mas, mungkin yang bisa di informasikan biar nanti kalau Sedulur Cakra menemukan biar lebih jelas begitu.
2: Itu ada uangnya, ada KTP, ATM.
0: Oke, untuk KTP-nya atas nama siapa, Mas?
2: Atas nama saya, Didi Ismanto, dan istri saya, Maylina Indratna.
0: Oke, siap. Punyanya panjenengan dan istrinya ya, KTP-nya ada dua berarti di sana?
2: Iya, yeah, ada dua, suami okay. Istri.
0: Oke, okay, baik, siap. Terima kasih Mas Didi atas informasinya, nanti coba kita bantu untuk posting ya. Semoga segera diketemukan begitu. Siap, terima kasih, selamat pagi Mas Didi. Ya, Sedulur Cakra, mohon bantuannya apabila Anda menemukan dompet cewek warnanya krem ya. Ini di dalamnya juga ada beberapa dokumen penting, ada KTP juga atas nama Bapak Didi Ismanto. Untuk perjalanan Gondang dari arah Nganjuk jam 4 sore kemarin, Sedulur Cakra ya. Mungkin Anda juga menemukan dompet yang serupa, nanti fotonya kita upload di media sosial Facebook ya. Siapa tahu Sedulur Cakra juga menemukan begitu, nanti bisa langsung dikabarkan ke Gatekeeper di 0852 9001061. Terima kasih untuk Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sudah masuki jam 8 ya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Saya Lilin Bayu, izin bergeser ke ruang Gatekeeper.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi kali ini di hari Jumat bertepatan di tanggal 19 Juni 2026 jam 8 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana dari Jumat, apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak atau mungkin sudah memulai rutinitas ya, sudah mulai aktivitas? Nah, kira-kira bagaimana untuk aktivitas Anda? Apakah cukup lancar, aman, atau mungkin terkendala dengan sesuatu ya? Anda juga bisa sampaikan juga. Kira-kira untuk Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan, apakah perjalanan Anda di Jumat pagi kali ini cukup aman? Lancar, mungkin sudah menemui kewaspadaan juga. Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-061. Tentunya untuk di pagi kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani tugas ada Lilin dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jumat pagi yang cukup cerah seluruh cakra, beberapa daerah dikabarkan untuk update cuaca di pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Nah, kira-kira untuk di daerah Anda sendiri bagaimana untuk update-nya? Anda juga bisa sampaikan. Untuk di jam 8 lebih 11 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Informasi stok darah hari ini dari unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk. Saat ini untuk golongan darah A stoknya ada 63 kantong, B 168 kantong, AB 35 kantong, dan O 194 kantong. Jadwal unit donor darah bertempat di kantor Kecamatan Loceret Nganjuk di pagi hari ini. Jadi kalau Seru Cakra ada di Nganjuk, monggo mungkin yang ingin mendonorkan darahnya yang terdekat dengan Loceret bisa ya, tapi kalau dekatnya dengan kantornya PMI bisa langsung ke kantornya PMI di Kota Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim, perjalanan menuju ke Kota Nganjuk. Ini tadi juga beliau sempat mengirimkan sebuah video begitu, di sekitaran alun-alun itu kan sudah berdiri ya, stand bazar, tenda-tenda, pasar rakyat ini sudah berdiri semuanya. Nanti akan segera di launching atau dibuka sore nanti, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kira-kira kondisi jalanan untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota ya untuk di Jumat pagi kali ini seperti apa? Karena mengingat untuk di hari ini ya nanti akan ada kegiatan pasar rakyat atau pasar UMKM yang nanti akan digelar di alun-alun Nganjuk. Kira-kira untuk suasana di sana seperti apa? Apakah untuk para UMKM sudah excited menyiapkan untuk dagangannya ya? Karena informasinya ada 150 lebih ya itu penjual yang nantinya akan memeriahkan. Nah, Anda yang saat ini melintas di seputaran Nganjuk Kota, tepatnya alun-alun, ini juga bisa dikabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: Semoga perjalanan Anda di Jumat pagi kali ini cukup menyenangkan ya, seluruh cakra, dan berjalan dengan lancar apapun kegiatan yang Anda lakukan. Kira-kira untuk di Jumat pagi kali ini, Anda juga bisa tambahkan ya informasi-informasi untuk di sekitar Anda, di daerah Anda seperti apa. Apakah cuaca ya untuk di pagi kali ini, di sekitaran Anda ini masih aman saja? Lalu kita juga dapat informasi bahwasannya ya, untuk nanti Jumat 19 Juni 2026, ini ada pemadaman listrik sementara. Nanti waktunya jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Wilayah yang terdampak ini cukup banyak sekali sedulur cakra. Salah satunya ini untuk di Desa Ngeronggot, kemudian Desa Tempel, lalu Desa Banjarsari, Desa Kurung Rejo, lalu Desa Sonoageng, Desa Sumberkepu, Desa Kandangan, lalu Desa Sugihwaras Prambon, Desa Watu Dandang, lalu Desa Sanggrahan yang wilayah Prambon, lalu Desa Rowoharjo, Balituri, Lawak Prambon, Blimbing Tarokan, kemudian Desa Mojokendil dan sekitarnya. Ini imbas dilakukan dari PLN melakukan manajemen beban secara terbatas untuk di beberapa lokasi yang barusan saja saya sebutkan. Cek informasi ke Gatekeeper II, silakan.
1: Lah ya, ini Mbak Miftah ya. Mm-mm. Beliau menanggapi, kenapa ini kok padam-padam mulu ya di Sonoageng Prambon?
0: Gimana ini? Kemarin padam ya.
1: Iya.
0: Hari ini padam lagi.
1: Pokoknya PLN WLP Warujaeng Kertosono itu sering ya. Mm-mm. Tapi ternyata yang di PLN WLP Nganjuk juga kemarin ternyata padam juga.
0: Oh, padam juga ya.
1: Betul. Mm-mm. Jadi ini sebetulnya merata. Ya dulu ya.
2: Di... Tergantung itu ya gilirannya.
1: Tergantung gilirannya juga. Ini mungkin kalau sudah kan ada yang di kawasan Sonoageng Prambon, nanti bisa dipersiapkan ya. Ya walaupun info dari PLN sebetulnya ini waktunya tentatif.
0: Yeah.
1: Jadi apabila memang tidak perlu perjalanan pemadaman, nanti juga tidak dilakukan begitu. Atau apabila waktunya itu tidak sampai dijadwal seperti dijadwal, maka akan dikorbankan secara alam begitu. Jadi sudah jangka waktu bisa di waspadai dengan yang lain juga bisa lebih diperhatikan. Okay. Barangkali punya alat-alat yang memang berhubungan dengan listrik, alat yang digunakan untuk kerja juga ya. Apabila matinya itu tanpa aba-aba atau tanpa dimatikan oleh pemilik, kadang rusak. Ada juga saya pernah dengar water heater itu loh.
0: Oh iya.
1: Itu pas saat digunakan dan ternyata tiba-tiba mati, itu bisa jadi rusak. Sampai ada yang komen, kalau water heater saya rusak, PLN mau tanggung jawab. Nah, gitu ya.
0: Gitu,
1: aduh,
0: gimana ini?
1: Nanti setelah ini, tidak ada pemadaman lagi. Ini informasinya untuk PLN keluar ya. Jadi bisa dicek kembali di media sosial kita, ada di Facebook sudah kami up, agar kita juga bisa terima info yang lebih cepat. Kita.
0: Oke, baik. Dari II, saya geser ke Lilin, silakan.
3: Informasi masuk kita terima, disampaikan oleh Bapak Abidin. Beliau lagi perjalanan, saat ini melintas di sekitaran Mengkreng, mau menuju ke Nganjuk ya Intan.
0: Okay.
3: Kabarnya juga masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4 pagi hari ini yang menuju arah Surabaya dan juga sebaliknya. Harap hati-hati dan juga waspada saja, pelankan laju kendaraan Anda sedulur cakra. Kemudian satu informasi lagi masuk disampaikan dari ada Ibu Sri Winarsih, beliau ada di Kuncang Kediri. Situasi lalu lintas juga masih cukup lancar, bahkan cenderung lengang saja kalau di pagi hari ini. Dan kabarnya untuk cuaca juga sangat cerah sekali ya, semoga tidak hujan katanya. Nanti soalnya sore mau melakukan perjalanan seperti itu. Kemudian... ini kan lagi momentum Piala Dunia 2026 ya Intan. Nah ini adalah momen 4 tahun sekali, luar biasa ya. Dan dari pemerintah Kota Malang ini ada yang unik Intan.
0: Gimana uniknya apa itu?
3: Dimana kalau pemerintah Kota Malang menerbitkan kebijakan yang ini saya rasa belum pernah terfikirkan ya.
0: Gimana?
3: Kebijakan unik ini yaitu mewajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN hingga staf pemerintahan untuk memakai jersey Piala Dunia. Dan aturan berpakaian olahraga ini wajib dikenakan setiap hari Jumat ya Intan, selama turnamen sepak bola Piala Dunia berlangsung. Ini kan untuk Piala Dunia kan akan berlangsung hingga beberapa hari ya, kayaknya di tanggal 28 Juni 2026 itu akan masih berlangsung ya. Masih ada beberapa peserta yang juga belum main ya Intan. Soalnya ada sekitar 100 sekian klub sepak bola yang ikut dalam Piala Dunia 2026 ini. Jadi kebijakan unik tersebut Intan ini juga resmi diberlakukan mulai hari Jumat ini ya, 19 Juni 2026.
0: First time dong ya?
3: Iya, first time ini ya. Soalnya kan kalau kita lihat timelinenya untuk Piala Dunia itu kan dimulai di tanggal 12 Juni 2026 lalu ya. Iya, dimana tanggal 12 Juni itu jatuh di hari Jumat juga. Berarti ini Jumat kedua begitu. Jumat ya kedua Intan ya. Ini adalah Jumat kedua.
0: Tapi pemberlakuannya baru hari ini ya.
3: Pemberlakuannya hari ini, benar
0: Jumat
3: sekali.
0: Jumat pertama ya.
3: Benar. Jadi tentunya langkah ini diambil untuk tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri untuk menyemarakkan Piala Dunia di daerah. Ini kan ada surat edaran juga dari Kementerian Dalam Negeri Intan, di mana pemerintah daerah itu bisa memfasilitasi masyarakat untuk nonton bareng yang pertama, kemudian yang kedua menyediakan fasilitas dan lokasi, dan ada beberapa poin lain yang juga bersangkutan atau berkaitan dengan Piala Dunia 2026 ini. Tentunya adalah untuk menyemarakkan atau memeriahkan Piala Dunia di daerah seperti itu. Kalau dari Wakil Wali Kota Malang, Bapak Ali Mutohirin, beliau juga mengatakan penggunaan jersey Piala Dunia di lingkungan pemerintah Kota Malang tentunya ini bertujuan untuk membangun atmosfer sepak bola yang lebih kuat di tengah masyarakat. Apalagi Kota Malang ini dikenal sebagai basis pendukung sepak bola yang sangat itu ya, memiliki kultur yang kuat ya, Intan. Di sana penggemar sepak bolanya kan juga sangat luar biasa sekali
0: ya.
3: Benar sekali. Malang itu juga punya itu loh, punya klub sepak bola yang dari dulu itu selalu menjadi legend ya, kalau digaungkan Aremania.
0: Aremania,
3: iya sih,
0: ya?
3: Singo Edan kalau nggak salah ya. Itu. Waduh, nah itu dulu kan saya juga suka, punya koleksi bajunya juga kalau dulu.
0: Lilin juga.
3: Iya.
0: Itu kan bajunya pula keren juga. Ya?
3: Enggak
0: ya. Oke, saya pikir anak pula juga ternyata.
3: Suka aja desain kaosnya itu Arema gitu.
0: Warnanya.
3: Warnanya hitam, kemudian kayak ada itu loh Intan.
0: Banyak gak sih warnanya sebenarnya? Ya?
3: Warnanya banyak sebenarnya. Cuma saya suka yang hitam. Okay. Kemudian depannya itu kan kayak ada gambar singonya itu ya, atau singanya. Ya. Kemudian ada tanda tangannya. Gak tahu itu tanda tangan siapa
0: ya kira-kira ya.
3: Kayaknya itu pemain sepak bola yang dulu-dulu ya. Soalnya masih kecil dulu tuh, waktu masih SD.
0: Saya pikir sekarang.
3: Kalau sekarang gak tahu.
0: Gak tahu malah.
3: Gak mengikuti ini kalau dunia persepak bola. Tahunya cuma Lionel Messi, Ronaldo, itu doang.
0: Itu aja ya. Pokoknya yang lagi banyak, viral ya udah itu aja ya kan.
3: Itu kan legend ya, pemain sepak bola legend kalau Cristiano
0: Ronaldo.
3: Iya, dari
0: kita Ronaldo. Kecil
3: enggak
0: sih?
3: Benar
0: sekali.
3: Sampai
0: kita sekarang udah tua. Enggak dong, tua tuh enggak.
3: Sampai sekarang kita sudah beranjak dewasa seperti itu ya. Waduh, luar biasa sekali. Kalau di timnas ini tahunya siapa? Arhan. Kemudian siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Aduh, saya kok juga
0: supe saya ya. Lilin.
3: Saya tahu ini wajah-wajahnya tapi tidak tahu namanya ya rasanya.
0: Nah, tahu wajahnya tapi nggak tahu namanya. Kebanyakan orang Indonesia seperti itu.
3: Pokoknya yang itu loh, yang itu.
0: Yang itu
3: ya.
0: Loh, ingat wajahnya tapi nggak ingat namanya.
3: Nggak
0: ya kan?
3: Ingat namanya.
0: Apalagi kalau disuruh ingat-ingat nama guru SD, SMP itu. Nah, ingat orangnya tapi nggak ingat namanya. Kebanyakan begitu.
3: Bener sekali. Kalau pas ketemu di jalan.
0: Nah, ini itu loh, ibu itu loh pokoknya, ibu guru bahasa Indonesia, kayak gitu, biasanya kayak gitu, guru seni budaya.
3: Yang disebutkan itu mata pelajarannya,
0: mata pelajarannya,
3: bukan namanya.
0: Yang teringat itunya ya. Tapi saya heran untuk guru ya, wah luar biasa sekali. Biasanya tuh dia kan bertatap muka cukup banyak ya, kadang tuh masih ingat loh Lilin. Iya kan?
3: Benar sekali.
0: Kenapa kok kita tidak seperti itu ya? Daya ingat kita, kapasitasnya kok minim sekali ya, beda sama guru-guru sekarang.
3: Kalau guru-guru dulu, dulu, saya juga punya cerita menarik dulu. Ketika saya sudah SMA, ketemu guru saya itu sepertinya mengurus pendaftaran haji ya. Nah, kebetulan kemenaknya atau pendaftaran hajinya itu satu lingkungan sama sekolah saya.
0: Okay.
3: Kemudian ketika sholat kan masih satu lingkungan juga musholanya. Saya ketemu beliau, saya salim lah. Salim. Lupa saya namanya siapa.
0: Tapi tahu ya itu guru Lilin dulu.
3: Tahu itu guru bahasa Inggris.
0: Nah, guru bahasa saya, Inggris.
3: Saya datang, saya salim. Nah, ibu gurunya juga bingung siapa gitu. Terus saya nggak bilang siapa saya. Saya pergi.
0: Oh, gitu. Langsung gitu ya, tanpa dikenal, maksudnya tanpa obrolan dulu langsung ditinggal gitu.
3: Saya cuma salim, halo Bu, menyapa gitu. Sehat nggih, Bu, gitu.
0: Tapi pasti orangnya di dalam hati bertanya-tanya, ini siapa ya? Kok gitu. Sok kenal, sok dekat banget gitu.
3: Iya, siswa mana ini ya? Ternyata siswanya waktu masih SMP begitu. Kemudian kejadian kedua kali ketemu wali kelas saya yang dulu kelas 5 SD. Kelas 5 SD ketemu lagi itu sudah saya SMA ya. Saya juga menyapa, selamat pagi Bapak, assalamualaikum begitu. Nah, beliaunya juga bingung ini siapa
0: lagi. Enggak menyebutkan namanya, absen nomor berapa.
3: Absen nomor berapa, kan? Kelas apa gitu. Waduh, luar biasa sekali ya. Memang kapasitas ini untuk mengingat-ingat nama tuh rasanya itu loh Intan, apa ya, minim sekali.
0: Minim sekali kalau untuk kita ya. Tapi kalau untuk guru-guru luar biasa sekali menurut saya. Kapasitasnya tuh beberapa giga itu ya. Kalau kita cuma minim sekali ini ya.
3: Sangat luar biasa sekali ya Sedulur Cakra. Mungkin punya cerita menarik juga bisa ditambahkan.
0: Di kala dulu ya, di kala sekolah.
3: Kemudian ada Pak Suprianto juga menyapa selamat pagi Bapak. Cuaca di Blora cerah tadi malam, kembali di zaman kecil 90-an. Coba
0: 90-an,
3: tebak
0: apa itu?
3: Ketiadaan listrik.
0: Oh iya betul.
3: Tapi listriknya padam.
0: Saya belum ada Pak itu. Jadi enggak tahu, enggak, maksudnya belum menikmati di fase
3: menikmati
0: itu,
3: fase ya kan? Tidak ada listrik ya.
0: Kita enggak merasakan di era itu, Lilin.
3: Nah, kalau dulu saya rasanya juga pernah menggunakan ublek. Kalau Pak Suprianto juga sama.
0: Jadi Lilin pernah merasakan ublek?
3: Tidak. Vibes menggunakan ublek penerangannya itu pernah. Pernah menjumpai lah waktu saya kecil dulu ya. Jadi kalau di tempatnya Pak Suprianto di zaman 90-an, jika dulu pakai ublek, bahan bakarnya itu atau bahan utamanya itu adalah menggunakan minyak tanah. Tapi
0: biasanya
3: kalau
0: kan menggunakan itu, enggak sih, ini ubleknya tuh kayak kaleng bekas dulu gitu. Tahu saya, ya
3: pakai kaleng bekas atau enggak gini, kalau ublek itu lebih identik sama kayak gelas kaca modelnya.
0: Gelas kaca juga bisa.
3: Gelas kaca kayak gitu, kemudian biasanya ditaruh di tiang apa ya? Di tiang rumah itu yang dulu kan terbuat dari kayu ya, tiangnya kayu. Kalau sekarang kan
0: dicentelkan lah istilahnya.
3: Dicentelkan. Kemudian remang-remang gitu.
0: Remang-remang gitu. Dulu itu lilin belum ada. Lilin itu loh ya, lilin penerangan loh ya.
3: Lilin penerangan itu belum ada.
0: Ada cuma ya mungkin hanya beberapa orang yang punya.
3: Benar, gitu. Saya juga belum ada lilin.
0: Lilin bayi juga belum ada itu di era itu.
3: Iya, benar sekali. Kalau tadi malam itu pakai lampu yang disambung ke spray yang ada akinya. Nah, kalau sekarang itu kalau misalkan mati lampu udah gak bingung loh Intan. Kadang itu sudah masyarakat sudah ada yang pasang panel surya yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya pasang lampu otomatis, jadi dia itu bisa nyala ketika mati listrik. Kemudian juga menggunakan aki. Nah, kalau aki ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang biasanya melakukan trans ya, atau biasanya yang suka kerja ke Kalimantan, yang di hutan kayak gitu. Nah, itu kan tidak ada listrik.
0: Ya,
3: biasanya mereka menggunakan aki seperti itu.
0: Tapi ini harus
3: untuk cas
0: orang
3: HP
0: yang
3: dan lain sebagainya.
0: Memodifikasi lilin ya kan?
3: Ya kan? Yang memiliki pengetahuan seperti itu ya. Jadi biasanya kalau sedulur cakra yang ada di Trenggalek kan biasanya transmigrasi ke Kalimantan ya, biasanya okay, selalu sedia aki untuk bahan mengecas HP-nya seperti itu, karena memang di tengah hutan tidak ada listrik seperti itu ya. Ini kembali ke zaman dulu kalau Pak Suprianto
0: kembali
3: pakai
0: ke zaman
3: ubli.
0: Dulu ya pakai ubli, minim penerangan, terus vibes-nya kan biasanya kalau saya melihat-melihat itu ya, cerita zaman dulu itu kan kondisi jalan juga sepi ya Lilin, ya tidak seramai sekarang.
3: Benar sekali. Kalau
0: kemudian
3: sekarang
0: kan kendaraan kan dulu kan juga masih bisa dihitung orang yang punya ya kan. Sekarang satu rumah aja ada berapa kendaraan itu.
3: Satu rumah itu minimal ada dua biasanya.
0: Minimal loh ya itu masih.
3: Minimal itu dua. Kalau anggota keluarganya ada empat biasanya juga ada empat.
0: Ada empat itu, wah luar biasa sekali ya. Kalau zaman dulu kan nggak masih menggunakan sepeda kayu ya kan.
3: Pakai sepeda kayu kalau sekarang jarang.
0: Kadang
3: ya.
0: Zaman dulu itu malah jalan kaki Lilin, makanya zaman dulu tuh orangnya sehat-sehat.
3: Oh
0: ya,
3: iya
0: kan?
3: Benar,
0: karena jalan
3: sekali.
0: Kaki terus makanya juga masih makanan polot pendem.
3: Benar.
0: Jadi sudah tidak terkontaminasi dengan permicinan. Begitu. Jadi sehat-sehat ya orang zaman dulu itu.
3: Iya, makanya umurnya bisa sampai 100 tahun, 125 tahun.
0: Nah, 90
3: gitu.
0: Kalau di era sekarang mentok berapa? Umur kan bukan jadi patokan ya kalau untuk sekarang itu.
3: Benar, tapi biasanya yang sudah 60 up itu sudah harus itu Intan.
0: Apa itu?
3: Ya? Kayak nyirek lah istilahnya.
0: Iya, nyirek untuk makanan ya, mungkin
3: makanannya,
0: manis, gorengan, santan,
3: gorengan, permicin,
0: iya,
3: dan lain sebagainya,
0: betul,
3: seperti itu ya. Oke, kita lanjut ini informasi lain. Nama yang tak terlupakan Lilin yang selalu berkorban ini dikirimkan itu video Lilin.
0: Lilin kecil ya.
3: Ternyata di Brebek semalam juga mati lampu ya.
0: Semalam juga mati lampu.
3: Ini kalau dari videonya okay, Pak Chandra Budi kok gelap sekali cuma bertemankan Lilin seperti itu. Ini vibes-nya tuh kayak itu loh.
0: Gimana?
3: Apa ya, makan di tengah kegelapan itu vibes-nya tuh kayak apa ya, kayak zaman-zaman dulu,
0: zaman
3: gitu,
0: dulu banget ya.
3: Kalau saya malah keinget kayak yang di film-film gitu ketika adegan horor gitu ya.
0: Oh iya betul, adegan horor ya.
3: Adegan horor seperti itu, pakai lilin, pakai ubli kayak gitu ya. Lanjut ke informasi lain, ada Pak Maskur, kirapnya sudah dimulai menuju Jalan Jombang Kandangan. Tapi untuk lalu lintasnya masih ramai dan lancar saja. Terima kasih Pak Maskur, ini selalu update ya karena hari ini akan ada kegiatan juga ya di Kandangan Kediri. Waduh, sangat luar biasa, ada kirap budaya dari jam 8 pagi. Nah ini sudah dimulai ternyata ya untuk kegiatan kirapnya seperti itu. Kemudian ada informasi lain, ini juga ditambahkan oleh Bapak Burhan. Beliau perjalanan untuk sekitaran

0: Tapi kita juga harus mengapresiasi bagaimana mereka juga berkontribusi terhadap timnas Indonesia ya. Semoga ini untuk di tahun berikutnya atau event Piala Dunia 2030 mendatang, Indonesia juga bisa berkontribusi dan juga bisa bermain di Piala Dunia seperti itu. Terima kasih Pak Suprianto, ini juga salah satu penggemar sepak bola Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu, sebelumnya ada Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Penyelenggara Haji PT Makassar Toraja, yaitu Fuad Hasan Masyur, sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji pada kemarin Kamis 18 Juni 2026 untuk mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menyampaikan keterangan dari Fuad Hasan dapat menguatkan bukti-bukti yang sebelumnya sudah diperoleh penyidik KPK dalam penyidikan kasus kuota haji. Terlebihnya, KPK meyakini Fuad Hasan memiliki pengetahuan terkait proses pembagian kuota haji tambahan yang semula 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus kemudian berubah menjadi 50%, yaitu sama. Sementara itu, Fuad Hasan setelah menjalani pemeriksaan KPK tidak menanggapi pertanyaan para jurnalis terkait dugaan pemberian uang dalam kasus kuota haji. KPK akan mengumumkan mulai menyidiki kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada tahun 2023-2024 pada Agustus 2026. Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas dan staf khususnya yaitu Ishaf Abidal sebagai tersangka. Sementara itu, Fuad Hasan tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut meskipun sebelumnya sempat dicegah ke luar negeri. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis silakan.
1: Mas Gilang mengirimkan video sekitaran alun-alun Nganjuk ya. Okay. Ini beliau yang dari arah timur lalu kan ke utara dan depannya masjid itu. Okay. Ini kalau terlihat dari video lumayan tendanya itu berdempet-dempetan semuanya ya.
0: Oke, sudah tersusun rapi.
1: Iya, ya. Nanti malam pasti ramai sekali walaupun baru opening. Mm-mm. Biasanya yang awal-awal itu yang paling ramai juga. Yeah. Tapi mungkin ada juga tenda-tenda yang memang sudah terisi ya. Mm-mm. Dagangannya mungkin sudah ditaruh di sana. Okay. Jadi sudah ditutup dengan terpal begitu. Mm-mm. Sampai tidak terlihat bagian dalamnya, sudah ditutup semuanya. Gitu ya? Nah, ini kayaknya mm-mm. mungkin ada yang baju, ada yang makanan. Betul. Ini sudah ditutup semuanya, tendanya di sisi kiri jalan ya, kalau dari arahnya Mas Gilang ini tadi, tapi juga ada yang kiri kanan yang space-nya cukup begitu. Okay. Nanti sore jangan lupa Suri Cakra untuk jalan-jalan di sekitaran alun-alun Kota Nganjuk. Pak Chandra Budi mengirimkan pesan, dari kecil kalau libur sekolah di tempatnya Simbah yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Okay. Main sentur. Kalau sore keliling kampung sama temen, nanti nyalakan teplok di gang yang dibuat penerapan jalan, penerangan jalan, isinya itu minyak sambil bersihkan kaca semprong. Tapi libur habis pulang ke Jogja, ya sepi lagi katanya begitu.
0: Nah itu era tahun berapa kira-kira Pak Chandra?
1: Nah waduh itu saya sudah tahun berapa ya
0: tahun
1: Pak Chandra?
0: Tahun berapa ya kira-kira?
1: 80-an atau 90-an itu ya. Kira-kira mungkin ya 90-an ya Pak Chandra. Ya. Kemudian informasi Opa Imam menanyakan mohon info untuk desa Kurung Rejo Prambon khususnya Dusun Ngetrep. Kena dampak listrik nggak ya? Karena kan ada info pemadaman. Kalau Kurung Rejo tepatnya desa Ngetrep, kira-kira iya. Okay. Karena di desa Kurung Rejo ini juga meliputi atau salah satu daerah yang nanti akan padam. Ini di desa Kurung Rejo ya Pak Imam ya. Nanti boleh dipersiapkan Pak Imam. Kira-kira jam 12 siang nanti sampai dengan jam 4 sore. Estimasinya sih segitu. Namun kalau untuk apakah memang nanti akan nyala lagi di jam 4 sore atau lebih awal kami belum tahu. Itu nanti teman-teman di lapangan yang mengetahui. Kemudian lanjut info dari Bapak Kusnadi menyampaikan saja untuk informasi masuk di jalur Kota Kediri ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sport.
2: Kanada meraih kemenangan telak 6-0 atas Qatar pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place pada Jumat 19 Juni 2026. Jonathan David menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara 3 gol lainnya disumbangkan oleh Silarin, Nathan Saliba, dan juga Jacob Savelberg. Qatar kesulitan mengimbangi permainan Kanada setelah harus bermain dengan 9 pemain akibat kartu merah yang diterima oleh Homam Ahmed pada babak pertama dan juga Asim Madibo di babak kedua. Keunggulan 3-0 Kanada sudah tercipta sebelum turun minum, lalu bertambah 3 gol lagi pada babak kedua untuk memastikan kemenangan sekaligus membawa Kanada memuncaki klasemen sementara grup B. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Sekitaran alun-alun Nganjuk sudah dipenuhi tenda UMKM dalam acara Pasar Rakyat menyambut Hari Bayangkara ya, yang ke-80 begitu. Nanti untuk acara akan digelar sore hari nanti. Kemudian informasi masuk dari Pak Agus Susilo, perjalanan menuju ke arah Tulungagung via jalur Mojo Kediri, mohon waspada karena ada pengalihan ya. Ini untuk di depannya Pondok Ploso itu masih ditutup, sehingga untuk arus lalu lintas harus dialihkan sementara. Kendaraan roda 2, roda 4 itu masih bisa lewat jalur yang dialihkan itu. Namun kalau untuk kendaraan muatan barang sebenarnya agak kesusahan, sehingga kalau bisa lewat jalur lain saja. Informasi dari Mbak Astiana, sudah nyampe di Malang ini, tadi berangkat dari Kota Batu. Ini tadi kata beliau untuk hambatan tidak ada, hanya saja seputaran jalur Soekarno-Hatta atau Suhat itu yang cukup padat ya, padat merayap di sana. Apalagi sekarang juga ada jalur yang harus dilalui untuk kendaraan roda 2 sendiri dan roda 4 sendiri, ini lebih panjang. Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Ibu Anjumi, perjalanan menuju ke arah Kertosono ini sudah nyampe Papar, masih aman, tidak ada hambatan untuk di pagi jelang siang ini. Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Lilin, silakan.
2: Informasi masuk ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Imam. Ini menanyakan untuk Desa Kurung Rejo khususnya Dusun Ngetrep kena dampak listrik padam atau tidak ya dengan adanya perbaikan tersebut. Nah, kemudian disampaikan sama teman-teman PLN OLP Warujayang ya Intan, bahwasannya untuk Desa Kurung Rejo itu juga masih masuk wilayah yang padam begitu. Karena hari ini juga ada kegiatan pemadaman listrik sementara di jam 12 siang sampai jam 4 sore kabarnya. Kemudian untuk desa yang terdampak itu juga banyak ya, ada sekitar 15 desa kayak di Ngronggo, Tempel, Banjarsari, Kurung Rejo, kemudian di Sono Agung, Sumber Kepuh, Kandangan, Sugiwaras, Watu Dandang, Sanggrahan, Rowo Harjo, Balituri, Ngelawak, Blimbing, dan Mojo Kendil sekitarnya. Tapi ini tentatif sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti itu ya Intan.
0: Okay.
2: Karena ini berhubungan dengan adanya kendala listrik operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. PLN harus melakukan manajemen beban secara terbatas begitu ya di beberapa lokasi, jadi mohon diperhatikan saja sedulur cakra. Kemudian kita informasi lain, Mas Gilang ternyata melintas di alun-alun Nganjuk pagi hari ini Intan.
0: Okay.
2: Ini nampaknya juga cukup ramai ya di sana, sudah persiapan seperti itu. Banyak kendaraan roda 4 yang terparkir di bahu kanan kiri jalan, kemudian lanjutnya itu kan sekitaran alun-alun sudah terpasang stand-stand untuk Pasar Rakyat 2026 nanti ya Intan. Nah, ini okay. juga sudah mulai terisi, nampaknya sudah mulai didesain sedemikian rupa sesuai dengan si penyewa UMKM-nya begitu ya. Sudah dikasih logo-logonya begitu. Nah, yeah. penasaran ini nanti pulang kerja langsung meluncur ke sana ya Intan. Yeah, dicek langsung sambil ikut pembukaan.
0: Ya.
2: Waduh, luar biasa sekali di sana, juga ramai kendaraan roda 2 ini paling banyak melintas, dan cuaca nampaknya juga sangat bersahabat sekali karena cerah untuk di pagi hari ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya ada II Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: @0852-9001061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Karena mengingat saat ini juga sudah jam 8 lebih 58 menit ya, jam-jam crowded. Anda juga bisa bagikan melalui 0852-9001061. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini di ruang gatekeeper. Ada Lilin, Iis, dan Alvan Amar.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jam 9 pagi, Sedulur Cakra sudah melintas di jalur mana saja? Apakah Anda melintas di jalur dalam kota atau mungkin melintas di jalur utama ya? Perkembangannya seperti apa mengingat untuk di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di wilayah Alun-Alun ya? Saat ini stand basarnya sudah tersusun rapi, ornamen-ornamen hiasannya juga. Kemudian sebagian stand juga sudah mulai ditata untuk dagangannya nantinya, tapi masih ditutupi. Nah, kira-kira Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan ya perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur Jakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 9 pagi lebih 11 menit ya, untuk perkembangannya seperti apa? Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, ini tadi informasi masuk disampaikan Pak Rahman Darmawan, perjalanan menuju ke arah Jombang sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo ya. Untuk informasi arus lalu lintas, ramai Surujakra, banyak truk muatan barang yang mendominasi. Kemudian informasi dari rekan-rekan PLN ULP Mojokerto, ULP Ngoro, yakni UP3 Mojokerto, menginformasikan untuk pemadaman listrik yang jam 9 sampai dengan jam 4 sore tadi ini nggak jadi direvisi begitu ya. Melainkan yang akan dilakukan pemadaman mulai jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam di Kecamatan Kandangan, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Kasembon Malang. Ini yang ikut di UP3 Mojokerto, ULP Ngoro. Jadi kalau di tiga kecamatan tersebut padam, nah nanti mohon ditunggu dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Aduh, lama sekali ini ya. Kemudian Bu Novi menambahkan, Prambon Nganjuk ke arah ke Kediri lancar saja, tapi masih ada beberapa titik jalan berlubang, mohon untuk lebih hati-hati. Kemudian tadi juga info masuk disampaikan oleh Ibu Anissa yang perjalanan menuju ke arah Gurah Kediri juga masih aman, tidak ada pemadaman listrik. Intan.
0: Baik, dari Ii saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, dari Pak Lili Tan, di sekitaran Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Bandaran Kertosono ini sudah mulai padam listriknya. Ini sesuai dengan pemberitahuan yang tadi disampaikan oleh PLN Kertosono yang akan padam di jam 9 sampai jam 12. Tapi ini melihat sikon permintaan listrik, untuk rencananya 3 jam padam, jam 9 pagi sampai jam 12. Ini meliputi beberapa titik wilayah di Desa Tembara, kemudian di Desa Kepuh, di Jalan Ahmad Yani, di Jalan Gatot Subroto, lalu di Desa Kudu, Desa Patian Rowo, Desa Ngepung, kemudian di Desa Rowo Marto, Desa Ngrombot, dan sekitarnya. Jadi ini ada dua kecamatan, di Kecamatan Kertosono dan juga Kecamatan Patian Rowo yang padam. Jadi lebih hati-hati, di beberapa titik jalan ini ada persimpangan yang ada traffic light-nya, kan? Di Simpang 3 Kertosono yang arah ke Pasar Baru, itu juga kemungkinan besar akan padam, jadi lebih hati-hati yang lewat Kertosono untuk pagi sampai siang nanti. Padam jam 9 sampai jam 12 siang, informasi awal dari teman-teman PLN. Lalu Mbak Ambarwati tadi menambahkan di jalur Ngantang Malang yang ke arah Bogo Kediri, ini sampai di jalur Kandangan masih aman. Tadi kawasan Pujon ini lebih hati-hati, banyak backup muatan sayur yang ke arah Kota Batu ataupun juga yang ke arah Kandangan. Pak Sapardi, jalur tol dari Nganjuk arah Madiun ini sampai di kilometer 630-an masih lancar. Gatol Nganjuk tadi yang mau masuk ataupun juga keluar semua pintu terbuka, tidak ada penumpukan juga. Pak Basuki menanyakan jalur dari Peloso Jombang yang ke arah Ngimbang Lamongan, Tan, untuk pagi ini bagaimana?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Satu hal yang Anda ketahui seluruh Cakra bahwasanya ini nanti ya, Jumat 19 Juni 2026 akan ada kegiatan Pasar Rakyat 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, dan tentunya kegiatan ini nanti akan dipusatkan di Alun-Alun Nganjuk yang berlangsung selama 10 hari yaitu hingga 28 Juni 2026. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk Samsudin juga menyampaikan terkait dengan Pasar Rakyat ini memang menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara yang diperingati setiap 1 Juli. Selain menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tentunya kegiatan ini juga bertujuan menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya nanti sekitar ada 80% peserta yang terlibat merupakan pelaku UMKM asal Kabupaten Nganjuk. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Lilin silakan.
1: Waduh, ternyata ini tadi juga banyak ya wilayah yang masih terdampak pemadaman listrik sementara. Mm-mm. Ini karena ada manajemen beban dari teman-teman PLN ya, Sedulur Cakra.
0: Okay.
1: Di wilayah Warujayang juga ada beberapa desa, sepertinya ada kurang lebih 15 desa yang akan terdampak dan dijadwalkan pemadaman sementara nantinya bergilir ya dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Ini tentatif sesuai dengan kebutuhan di lapangan tentunya ya Intan.
0: Okay.
1: Untuk Sedulur Cakra mohon bersabar, mungkin yang pagi hari ini masih belum pemadaman listrik ya. Untuk airnya segera dipenuhi, ya, masaknya cepat-cepat ini ya.
0: Jangan lupa HP-nya ya, diisi dulu baterainya itu.
1: HP-nya diisi dulu baterainya, kemudian ini yang punya senter, kemudian punya lampu yang dicas itu. Nah, itu juga harus dicas terlebih dahulu agar mengantisipasi nanti kalau misalkan pemadaman listriknya berlanjut sampai di malam hari begitu ya Intan.
0: Ya,
1: karena
0: betul.
1: Untuk jadwal pastinya kan kita masih belum tahu untuk kepastiannya akan sampai jam berapa. Apakah benar jam 4 sudah nyala? Soalnya beberapa waktu lalu kan meskipun jam 4:30 jadwalnya sudah menyala, tapi kan ternyata masih sampai maghrib, masih sampai isya itu kan belum nyala ya Intan.
0: Iya, betul.
1: Mungkin pagi hari ini bisa lebih dipersiapkan lagi ya Sedulur Cakra. Kemudian ini kita dapatkan informasi sebentar. Okay. Nomor baru belakangnya 840 menanyakan hari ini pemadaman di Desa Kampung Baru termasuk apa tidak yang jam 12 sampai dengan jam 4 sore nanti ya. Kampung Baru itu masuknya wilayah Tanjung Anom.
0: Iya,
1: benar
0: Tanjung
1: sekali.
0: Anom, ya.
1: Kalau dari beberapa desa yang kami terima ya jadwalnya hari ini, wilayah Kampung Baru itu tidak termasuk ya Hintan?
0: Betul, tidak termasuk Lilin. Kebanyakan itu Prambon.
1: Benar. Ya. Kayak Dingronggo, Tempel, Banjarsari, Kurung Rejo, Sono Ageng, Sumber Kepuh, Kandangan, Sugiwaras, Watu Dandang, Sanggrahan, Rowoharjo, Balituri, Ngelawa, Blimbing, kemudian juga di Desa Mojokendil. Ini kalau di Kampung Baru, insya Allah aman ya. Ini
0: tapi
1: Bapak
0: meskipun
1: atau Ibu.
0: Begitu untuk antisipasinya.
1: Benar.
0: Ya.
1: Pokoknya kita antisipasi saja karena tidak ada yang pasti di sini ya, Sedulur Cakra. Karena ini memang masalah nasional ya, Hintan. Karena memang saat ini terjadi defisit itu pasokan batu bara yang ada di PLN sehingga mengganggu operasional dan harus dilakukan manajemen beban atau pemadaman bergilir seperti itu ya. Jadi Sedulur Cakra mungkin bisa lebih diperhatikan. Kemudian ada Bapak Budi mengabarkan DKM 751 Sidoarjo kemudian arah Malang juga ramai dan lancar ini. Beliau perjalanan ya hari ini. Waduh, mau kemana Bapak Budi pagi hari ini? Jalan-jalan atau
0: ada
1: gimana?
0: Karena
1: ada kegiatan
0: ya?
1: Lain seperti itu ya. Ini sangat luar biasa kalau di jalur tol ya Intan. Nampaknya juga kendaraan pribadi roda 4 di depan juga banyak yang melintas. Kemudian dari arah berlawanan pun juga nampaknya masih sangat ramai dan lancar saja. Semoga perjalanannya lancar Pak Budi. Hati-hati di jalan, kita tunggu nanti update-nya kembali ya ketika sudah sampai di tujuan seperti itu. Ada Mbak Novi saat ini lagi perjalanan juga ya Intan. Selatan, okay, mengabarkan untuk sekitaran alun-alun Nganjuk. Di sana juga sudah ramai, banyak stand-stand yang juga sudah dihias pagi hari ini untuk itu kegiatan pembukaan nanti sore ya, Intan.
0: Oh iya, betul, nanti ya. Banyak kegiatannya, Lili, nanti. Ada itu ya, akustik musiknya kan?
1: Benar sekali. Pokoknya nanti akan sangat meriah sekali di alun-alun Nganjuk ya, Sedulur Cakra. Terima kasih Sedulur Cakra yang juga sudah berbagi informasi. Kemudian ada manajer unit layanan PLN ULP Kertosono, Bapak Miftahus Saidin SH. Beliau juga menyampaikan untuk hari ini akan ada manajemen beban lagi secara terbatas ya, Intan, di beberapa lokasi dari PLN ULP Kertosono dari jam 9 pagi tadi dan akan berlangsung sampai dengan jam 12 siang. Ini tentatif tentunya Sedulur Cakra sesuai dengan pemantauan beban ya. Okay. Untuk wilayah yang perlu diantisipasi adalah di Desa Tembara, kemudian Desa Kepuh, di Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Supriyadi, kemudian juga di Desa Kudu, Desa Pecu, Desa Patian Rowo, kemudian lanjut lagi di Desa Babatan, Desa Ngepung, Desa Pakuncen, Desa Rowomarto, Desa Ngrombot, Desa Tirto Binangun, kemudian ada beberapa PT, hotel dan juga puskesmas serta pasar yang juga nanti akan terdampak dari adanya pemadaman listrik tersebut. Jadi memang langkah ini ya, Intan, dilakukan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan seperti itu. Okay. Sekarang PLN juga terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit, dan ini juga menyampaikan permohonan maaf ya, karena ketidaknyamanan yang terjadi beberapa hari terakhir ini begitu. Karena memang saat ini kita sama-sama merasakan adanya pemadaman listrik secara bergilir ya, iya, Intan. Durasinya pun juga cukup lama, 2-3 jam ya, seperti ya. Itu. Iya, benar sekali. Harap diperhatikan saja Sedulur Cakra ya. Kemudian satu informasi lagi masuk dari Mbak Silvi. Beliau mengabarkan wilayah Papar yang mau menuju ke arah Surabaya, Intan. Okay. Kabarnya juga ramai ya. Kendaraan bus angkutan umum antar kota yang melaju dari arah Kediri juga beberapa tadi sempat melintas. Semuanya juga tertib di halte Papar itu, untuk yang mau naik dari halte Papar juga banyak kabarnya ya. Banyak yang menunggu seperti itu di sana. Jadi harap berhati-hati saja Sedulur Cakra yang lagi perjalanan, apalagi di simpang 4 Papar itu kan wilayah di mana ya, utaranya ya, Intan. Ya, itu kan ada haltenya juga.
0: Ada haltenya itu.
1: Ada haltenya. Biasanya busnya itu juga berhenti di sana, dekat sekali dengan simpang 4 ya.
0: Dekat. Jadi itu. Jadi hati-hati. Memang harus hati-hati ya, dan harus fokus.
1: Benar, harus fokus, kemudian juga jaga jarak aman, jangan lupa, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin. Saya lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, Tan, sedikit menambahkan informasi tentang seringnya pemadaman listrik yang beberapa kali ini terjadi di berbagai wilayah termasuk juga di Kabupaten Nganjuk. Sudah sekitar 2 minggu terakhir ini sering padam.
0: Okay.
2: Ini dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur juga telah mengatakan terkait kebijakan pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah setidaknya selama 2 minggu terakhir ini dipengaruhi oleh penurunan kapasitas suplai batubara. Disampaikan oleh Dana Puspitasari, manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PLN Jawa Timur, mengatakan kalau penurunan pasokan suplai itu berdampak kepada sektor pembangkitan listrik sehingga tidak dapat mengeluarkan daya yang maksimal. Dari PLN Jatim juga mengatakan kalau pemadaman terpaksa dilakukan karena volume pasokan daya yang mengalir masuk ke wilayah Jatim mengalami penurunan yang signifikan. Sebelumnya dari PLN mengatakan kalau pemadaman bergilir itu dikomunikasikan sebagai pemeliharaan dan juga normalisasi aliran listrik, tapi bahwa kondisi real sebenarnya ini murni disebabkan kendala teknis suplai yang berkurang. PLN juga meminta maaf untuk kondisi ini yang mengganggu pelayanan-pelayanan yang terdampak karena pemadaman listrik. Kemudian untuk menjawab keluhan masif dari masyarakat tentang tidak adanya pemberitahuan atau jadwal resmi pemadaman, PLN mengatakan kalau dinamika operasional di tingkat pembangkit juga seringkali berubah. Jadi sering dijadwalkan padam jam sekian, tapi untuk nanti dilaksanakan pemadaman bisa molor atau mungkin bisa tidak jadi padam begitu, Tan.
0: Okay.
2: Dari PLN sekarang terus berkoordinasi untuk memastikan proses penanganan berjalan optimal serta kendala pasokan listrik tetap terjaga. Ini salah satunya karena berkurangnya suplai batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik di Jawa Timur utamanya.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Beda daerah tentunya juga beda cuacanya seluruh cakra, namun beberapa informasi yang kami terima yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira perjalanan Anda untuk di pagi kali ini seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: ada kereta api yang angkut batu bara itu sering terlihat mulai tahun 2000-an, tapi sekarang kan sudah tidak ada ya, atau sudah tidak terlihat begitu. Kemudian Mbak Ana yang di Kertosono, mohon info apakah di Pandantoyo nanti listriknya juga ikut padam yang di Pandantoyo. Kalau untuk di Pandantoyo, sebentar saya sambil cek di Facebook kita, karena semua sudah kita up di media sosial Facebook ya. Okay. Mulai dari PLN ULP Warujeng, lalu juga ULP Kertosono, ULP Nganjuk, semua sudah kita up di medsos agar Seru Cakra lebih mudah dalam mengaksesnya. Lalu informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Hasim, perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang sudah nyampe di sekitaran Jembatan Semen. Untuk arus lalu lintas ramai lancar, banyak kendaraan truk muatan barang, beliau tadi dari Pelemahan Kediri. Okay. Jangan lupa juga besok ada talk show hukum ya, talk show hukum Meja Hijau bersama dengan Ibu Nur Hasanah sebagai narasumbernya, dan nanti hostnya dengan Alvan Amar. Okay. Besok sekitar jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Temanya ini sangat bagus, batas kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dan implikasi pidananya begitu. Dan jangan lupa kalau besok juga ada Sabtu Bersyukur. Setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi sampai dengan selesai. Ini untuk umum juga, barangkali Seru Cakra yang lokasinya agak jauh dari studio Radio Cakra Krishna. Okay. Bisa berangkatnya lebih pagi ya Tan ya. Mungkin jam 5:30 itu sudah harus di sini. Nanti bisa sarapan bareng-bareng dengan warga sekitar dan juga dengan kru Radio Cakra Krishna serta bersama Krishna FM Group. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, dua kabupaten yang ada di Jawa Timur, yaitu Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo, diprediksi terancam kekeringan pada musim kemarau tahun ini, yaitu 2026. Meski belum menetapkan status siaga darurat kekeringan, kedua daerah tersebut mulai melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi adanya krisis air. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, selain wilayah Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo, wilayah Madura juga masuk dalam daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pihaknya juga menyebutkan, saat ini di wilayah Bojonegoro sudah dilakukan distribusi air bersih di antaranya untuk di Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Graho. Distribusi air bersih juga dilakukan untuk di wilayah Kabupaten Probolinggo.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini.

0: Foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka Rp37 juta, rupiah, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa kunjungi media sosialnya, yaitu Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk. Jam 9 pagi lebih 50 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi ada Pak Anwari, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah nyampe di Loceret, tidak ada hambatan, dan tadi pas di kawasan Loceret ini juga tidak ada yang padam sepertinya. Kemudian di Jalan Ahmad Dahlan ya, simpang 3 Semampir yang dari arah barat itu loh Tan. Tadi ada Mas Firman kirimkan video. Itu untuk TL-nya kayaknya error. Jadi yang nyala itu hanya warna hijaunya saja. Warna merah dan kuningnya itu enggak nyala, sehingga ada relawan yang membantu untuk mengatur lalu lintas di sana. Ada satu relawan yang membantu mengatur di sisi pas tengah begitu. Bapak-bapak ngatur lalu lintas di situ. Hati-hati ya, Sudut Cakra yang lewat di simpang 3 Mojoroto, jembatan Semampir yang kalau ke timur itu arah ke jembatan Semampirnya.
0: Oh, jembatan Iskandar Muda ini.
1: Nah,
0: simpang 3 Iskandar Muda.
1: Iya, betul, simpang 3 Iskandar Muda, sampai lupa saya. Tapi kalau kayaknya itu kan juga nyebutnya biasa Semampir.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul,
1: kan,
0: betul. Orang nyebutnya simpang 3 Semampir gitu.
1: Betul. Kalau dari arah timur juga kayaknya lebih gamblang lagi ya kalau nyebut Semampir.
0: Semampir lagi. Simpang 4 ya.
1: Sudah jangan hati-hati pas lewat sana. Ini tadi Mas Firman saat perjalanan mengetahui hal tersebut sehingga divideokan. Ini tadi saya aja on air belum bisa karena sudah lepas dari lokasi. Jadi sudah enggak mantau lagi di lokasi. Ini sudah yang di arah timurnya. Di simpang 4-nya lagi cegat bis ya, mau ke arah Surabaya atau kemana ini tadi. Kemudian informasi masuk tadi disampaikan oleh Ibu Siti Aminah, ini sudah nyampe di jalur Sukomoro depannya Patung Marsina. Info saja, lalu lintas lumayan ramai dengan dominasi kendaraan truk muatan barang. Hati-hati, walaupun jalurnya ini sekarang sudah mulus dan juga lebar, tapi jangan terlalu mepet atau jaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Firman. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya pagi juga Bentan.
0: Iya, posisi berada di mana Mas?
2: Ini sudah naik bis, sudah sampai Tim Biru lah.
0: Oke.
2: Tadi waktu di mana itu Mojoroto itu kan ada bapak-bapak ngatur itu kan. Terus saya perhatikan kok lampu merahnya itu nyalanya cuma di lampu hijau saja kan. Lampu hijau cuma yang warna merah sama kuning padam semua.
0: Padam.
2: Dari arah timur sama semuanya kayak tadi tuh ada tiga orang tadi.
0: Oke, jadi ketiganya masih
2: yang nyala tuh hijau saja.
0: Jadi baik daerah timur, selatan dan utara itu yang menyala hanya lampu hijaunya saja ya Mas ya?
2: Hijau,
0: Oke.
2: Cuman itu saja yang saya laporkan. Cuacanya ya sangat cerah sama lalu lintasnya lancar, ya begitu ramai.
0: Oke, baik. Tujuan akhir mau kemana ini Mas kalau boleh tahu?
2: Ini ke Delanggu, Mojokerto, Pak.
0: Oke, Mojokerto ya. Oke, baik. Ada tambahan lagi Mas Firman yang mau disampaikan mungkin?
2: Sementara itu dulu, Pak. Nanti kalau ada update lagi saya kabari lagi.
0: Oke, baik Mas Firman, terima kasih ya untuk informasinya.
2: Iya, Pak. Sama-sama, Pak Intan. Ya.
0: Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai seluruh cakra untuk di Simpang 3 Iskandar Muda ya. Kalau kita mungkin nyebutnya Simpang 3 Semampir. Nah, ini untuk lampu merahnya ya. Tadi disampaikan Mas Firman bahwasanya yang menyala itu hanya di warna hijau saja. Untuk warna merah dan warna kuningnya itu padam. Di ketiga arahnya ya, dari arah timur, kemudian utara maupun dari arah selatan. Memang di sana sudah ada relawan yang membantu arus lalu lintas di sana. Namun meskipun begitu, untuk Anda pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4, pelankan laju kendaraan Anda ketika melintas di Simpang 3 Iskandar Muda, Kota Kediri.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0852 9000 1061 tentunya atau di pagi-pagi ini Anda masih bisa terus berbagi informasinya ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Kalau untuk di jalur pagi kali ini terjadi dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dari arah Jombang. Kendaraan sepeda motor, kendaraan roda 4 juga mendominasi untuk yang melintas di jalur Mengkreng Kediri. Bergeser untuk di jalur Papar, simpang 4 Papar Kediri ya. Saya amati yang dari arah timur, barat, selatan ataupun utara juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca juga sama, jalur Papar dan Mengkreng pun cukup cerah, cukup bersahabat. Tentunya untuk di pagi kali ini waktu tidak terasa sedulur cakra sudah hampir mendekati jam 10 pagi. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Selamat pagi jelang siang sedulur cakra, saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda di jam 10 lebih 4 menit ini ya, selama 2 jam ke depan. Ada yang bilang kalau hari Jumat itu terasa lebih cepat ya jalannya. Mungkin kerasa lebih cepat itu karena di tengah-tengah nanti kan ada sholat Jumat juga bagi para muslim ya. Lalu juga besok itu kan sudah akhir pekan di Sabtu dan juga Minggu, makanya terasa lebih cepat begitu. Untuk Anda yang beraktivitas hari ini tetap semangat, ya mungkin perjalanan agak jauh juga boleh diupdate juga ya. Bagaimana ini untuk pantauan lalu lintas jalur tol maupun jalur arteri 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Untuk alamatnya, Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowareg, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Hati-hati untuk Anda yang melintas di Jalan Iskandar Muda, masuknya semampir Kediri, di simpang tiganya itu lampu merahnya sepertinya error karena hanya warna hijau saja yang nyala ya. Arus lalu lintas lumayan ramai dan diatur juga oleh relawan di sana, sehingga untuk Anda yang dari arah selatan maupun dari arah utara dan dari arah timur dipelankan laju kendaraan dan ikuti arahan dari supeltas atau relawan yang membantu mengatur lalu lintas di lokasi. Sambil saya cek info di gatekeeper, Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima disampaikan sama Bapak Nurul Sikin ya. Beliau melintas di simpang 4 Garuda Pare Kediri, Iis. Nah, kabarnya di sana itu ada sedikit kepadatan ya untuk di pagi hari ini karena ada kegiatan nyadran seperti itu. Untuk antrian di traffic light itu cukup panjang ya. Mm-hmm. Kalau dari video yang dikirimkan sama Bapak Nurul Zikin, ini nampak kendaraan pribadi roda 4 juga banyak yang melintas. Jadi harap hati-hati dan juga waspada bagi sedulur cakra yang melintas di Pare Kediri. Kandangan tadi juga kabarnya ada kegiatan sebuah kegiatan masyarakat begitu ya, tadi sempat dikabarkan juga sama Pak Maskur, yaitu kirab budaya ya. Oh, okay. Di sana ini jadi untuk jalan Kandangan yang menuju arah Jombang itu juga ramai dari jam 8 pagi tadi untuk kegiatannya sendiri. Kemudian ada Mbak Ana ini mengabarkan juga Pandan Toyo Kertosono cuacanya cerah, lalu lintasnya juga masih lancar ya, Iis. Mm-hmm. Kemudian tadi kita juga komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto, ini terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi pagi tadi. Kabarnya sekitar jam 7:30 pagi hari ini Jumat, Iis, ada sebuah mobil Toyota Fortuner yang mengalami insiden laka dengan kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun begitu. Lokasinya itu ada di Jalan Raya Desa Singon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Untuk mobil Toyota tersebut dikendarai oleh Ainur Rohim, laki-laki 60 tahun, yang merupakan seorang guru warga Kecamatan Jombang. Kemudian untuk sepeda motor Suzuki Shogun dikemudikan oleh Agus Budiono, laki-laki 60 tahun, yang merupakan warga Kepatihan, Kecamatan Jombang. Dan kabarnya akibat insiden tersebut ya, Iis, pengendara sepeda motor Suzuki Shogun tersebut mengalami luka dan harus menjalankan perawatan di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk kronologinya disampaikan oleh Ibda Siswanto bahwasannya mobil Fortuner tadi melaju dari arah selatan ke arah utara, Iis. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian ternyata serempetan atau bersenggolan begitu ya dengan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut yang kebetulan pada saat itu melaju dari arah selatan ke arah utara begitu. Jadi tadi untuk sepeda motornya itu juga sempat itu, Iis, roboh ya. Mm-hmm. Kemudian juga menimpa pengendara sepeda motornya tersebut dan mengalami luka-luka. Untuk sedulur cakra yang berkendara juga tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman dengan kendaraan yang di seberang Anda maupun di depan belakang Anda ya, Iis. Karena memang biasanya yang sering terjadi adalah kelalaian seperti itu. Dan pastikan Anda tetap fokus saat berkendara, Iis.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: adanya drenan di Pace Kulon ya, sehingga menyebabkan kemacetan di Simpang 4 Pace Tugu Garuda. Kalau Anda dari arah Kediri maupun dari arah Nganjuk, nanti bisa update dengan kirim video ya. Ada Pak Nur Rozikin, sudah nyampe mana Pak perjalanannya? Hati-hati di jalan juga, nanti kalau mungkin sudah bisa untuk on air, monggo bisa langsung disampaikan. Ada kirap tadi kabarnya ya, Jumat-Jumat ini tadi. Anda yang juga mungkin lewat di sana, depan belakang dengan Pak Nur Rozikin, monggo boleh berbagi informasi ke gatekeeper Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima, disampaikan ya tadi sama Mas Firman bahwasannya memang di lalu lintas Mojoroto, jembatan Semampir itu lancar begitu. Mm-hmm. Kemudian terlihat ada bapak-bapak yang mengatur kendaraan, seperti traffic light-nya itu yang nyala adalah lampu warna hijau saja. Jadi yang kuning sama merah itu padam begitu ya. Okay. Coba nanti kita komunikasi sama teman-teman Dishub ya, Iis, mm-hmm, agar segera ditangani seperti itu, agar tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian informasi lain, ini tadi juga disampaikan sama Mbak Indah Pertiwi, beliau lagi perjalanan juga melintas di sekitar.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin. Bayu, lanjut ke Intan, silakan.
2: Saya konfirmasi ulang ya, informasi yang disampaikan oleh Pak Nur Rozikin bahwasannya ini kalau saya amati dari video yang dikirimkan beliau ya, ini tuh Simpang Garuda yang ada di wilayah Pace Nganjuk.
0: Itu begitu. Perempatan itu bukan?
2: Iya, ini yang sebelum pom bensin Pace yang ada di kiri jalan.
0: Oh ya, iya, kiri jalan.
2: SPBU ya, okay. SPBU. SPBU Pace yang ada di kiri jalan kalau kita dari arah Nganjuk, jadi arah barat ya. Nah, kalau saya amati ini Pak Nur itu dari arah selatan ya, kalau tidak salah.
0: Tapi ada begitu. TL-nya kan di
2: iya,
0: situ.
2: Iya betul, ada TL-nya. Itu kalau kita belok ke kanan, itu yang ngarahnya itu di Simpang 4 Menceng ke Cubung itu loh.
0: Iya.
2: Nah, begitu. Jadi memang antriannya cukup padat ya. Ini baik dari arah Nganjuk ataupun dari arah Kediri masih aman kalau kita langsung mengarah ke Nganjuk. Tapi kalau saya amati, ini Pak Nur berada di sisi timur jalan, begitu.
0: Okay,
2: jadi bukan berada di sisi barat jalan ya, berada di sisi timur jalan, kemudian menghadap ke arah barat, begitu. Sorry, ini menghadap ke arah barat, betul. Jadi posisinya berada di sisi kanan jalan nih, Is, kalau dari arah Kediri. Nah begitu, jadi antriannya ini dari arah Nganjuk mau ke Kediri lumayan panjang ya, kendaraan roda 4 terutamanya yang mengantri di sana. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk melakukan perjalanan. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Santoso melintas di jalur Kabu Jombang arah Surabaya. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian Pak Bayu juga mengabarkan Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Gondang, disampaikan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Mojokerto arah ke Sidoarjo, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, cuaca cukup cerah, Iis.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini dan Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, Sri Jagra, jangan lewatkan kemeriahan haflah akhirusanah Yayasan Pendidikan Islam Dakwatul Khair Gedung Ringin Drenges Kertosono Nganjuk yang digelar mulai tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan, mulai dari khatmil Quran dan ziarah makam, panggung hiburan serta gebiar seni siswa, hingga pengajian umum dan wisuda purna siswa. Pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026, bertempat di halaman YPI Dakwatul Khair dan terbuka untuk umum. Pengajian akan menghadirkan Kiai Haji Imam Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, bersama dengan Kiai Haji Topan. Tak hanya itu, tersedia 70 stand bazar UMKM, hiburan rakyat, serta kesempatan mendapatkan hadiah umroh gratis yang dipersembahkan oleh Asfa Travel. Puncak acara pada 20 Juni 2026 yang akan dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan bazar UMKM. Catat tanggalnya dan ajak keluarga Anda hadir dalam hafrah akhirisanah YPI Dakwatul Khair.
1: Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper Lilin, silakan.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan sama Mas Kopeng di Mojo Agung Jombang ya, perjalanannya pagi hari ini cukup ramai Iis, tapi tidak ada hambatan, nampaknya juga cukup lengang. Kendaraan pribadi roda 4 kemudian kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas ya, mau menuju arah Surabaya untuk di siang kali ini. Cuacanya juga nampak sangat bersahabat, langitnya biru, sedikit ada awan putih begitu ya. Semoga lancar Mas Kopeng untuk perjalanan di pagi hari ini. Kemudian ini tadi juga kita dapatkan informasi dari Mbak Amoy, beliau mengabarkan perjalanannya melintas di sekitaran Kediri juga masih aman lancar. Mau menuju arah Tulungagung kabarnya masih melintas di sekitaran Keras Kediri, tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian kalau dari Mbak Yayu yang tadi juga melintas di sekitaran Warujayeng ya, masih cukup ramai dan lancar. Ini juga menanyakan untuk ke arah Malang yang di Jalan Kandangan apakah masih ada kegiatan ya. Kok tadi mendengarkan Radio Cakra Krishna kabarnya pagi tadi ada kegiatan kirap seperti itu. Mungkin sedulur cakra yang ada di Kandangan Kediri juga bisa ditambahkan ya. Untuk Jalan Kandangan yang menuju ke arah Malang, apakah saat ini masih ada hambatan karena adanya kirap tersebut, atau mungkin kirapnya sudah bergeser begitu ya Iis, nanti bisa ditambahkan. Kemudian ada Bapak Joko, beliau saat ini perjalanan melintas ke arah Madiun, melintas di jalur tol ya Iis, tadi naik di ruas tol Begadung, kemudian saat ini masih ada di sekitaran ruas tol Nganjuk, masih cukup lancar saja yang ke arah Madiun, tidak ada hambatan pagi hari ini Iis.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan melontarkan awan panas guguran pada hari ini tadi, Jumat 19 Juni 2026 pagi. Material vulkanik dilaporkan meluncur hingga sekitar 4,5 km dari puncak, sehingga warga di sekitar lereng diminta meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, erupsi disertai APG atau awan panas guguran terjadi sekitar jam 7 lebih 21 menit dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Arah sebaran material terpantau mengalir menuju Besuk Kobokan. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal yang bergerak ke arah utara dan barat laut. Aktivitas erupsi itu terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm serta durasi 5 menit 33 detik. Sebagaimana disampaikan oleh petugas pos pengamat Gunung Semeru, PVMBG Mubda Sofian.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
2: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Acara kirab yang tadi sempat disampaikan di Pace Nganjuk, lalu yang di Kandangan Kediri sempat menghambat arus lalu lintas. Bagaimana? Apakah sudah kembali lancar? Kalau melintas di sana jangan lupa kirimkan videonya juga ya. Lalu untuk lampu merah atau traffic light di Simpang 3 Iskandar Muda, ini juga tadi disampaikan error. Hanya nyala warna hijaunya saja sehingga di sana harus dibantu oleh relawan untuk mengatur lalu lintas. Nanti boleh diupdate ya 0852 9000 1061.

0: Jam 10 lebih 40 menit, saya update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Lailatul, jalur Pujon menuju ke arah Kediri Kota. Ini masuk di Pare, masih aman meskipun cukup padat kondisinya, tapi masih bisa melintas normal di kawasan Pare yang arah ke Kediri Kota. Kemudian dari Mbak Kusnul di jalur Patian Rowo ke arah Nganjuk, ini lewat Kertosono, simpang 4 Kertosono, traffic light masih aman. Arah ke Nganjuk juga dengan kendaraan pribadi yang cukup mendominasi. Cuaca sudah mulai panas di menit ke-41 ini yang di area Kertosono dan sekitarnya. Kemudian Pak Rizky di kawasan Barong ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Jalan Raya Sukomoro juga masih lancar. Beberapa titik ruas jalan tadi cukup bergelombang, jadi lebih hati-hati. Lepas itu arah ke Nganjuk masih aman dengan dominasi roda 4 pribadi dan juga beberapa truk muatan.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Jawa Timur, saya sudah tersambung dengan perakirawan BMKG Juanda Sidoarjo dengan Mbak Ayu. Selamat pagi, jelang siang.
4: Selamat pagi, Mbak
0: Ayu. Iya, Mbak Ayu. Sehat ya, Mbak ya?
4: Alhamdulillah, sehat semua. Cuacanya cerah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Bagaimana, Mbak, untuk cuaca di Jawa Timur ini? Saat ini mungkin banyak yang didominasi lebih cerah atau ada yang mendung-mendung juga, Mbak?
4: Baik, Mbak. Dapat kami laporkan kondisi saat ini untuk wilayah Jawa Timur. Kondisi

0: cuaca pada umumnya cerah ya Mbak ya. Cerah, kemudian panas terik pada siang hari, kemudian pada malam hari hingga dini hari, pagi harinya kondisi cuacanya, kondisi udaranya dingin ya Mbak ya, atau mungkin kita bisa menyebutnya kan bediging juga ya.
1: Betul.
0: Jadi memang dilaporkan itu suhu udara minimum itu di Jawa Timur tercatat di AWS Bromo, Mbak, suhu udaranya 6,4 derajat Celcius. Nah ini kan kondisi udaranya udah dingin banget. Nah angin juga lebih kencang berhembusnya daripada hari-hari lainnya. Kemudian angin berhembus dari timur hingga tenggara dengan kelembapan yang rendah untuk saat ini, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang keseluruhan di Jawa Timur banyak yang berpotensi lebih cerah ya?
0: Iya Mbak. Untuk saat ini, nggak beberapa hari ke depan memang inilah sudah musim kemarau, real musim kemarau. Jadi cerah, terpanas, terik pada siang hari.
1: Baik. Lalu apakah ada kemungkinan nanti ada mungkin kayak kiriman hujan begitu, Mbak?
0: Kalau untuk potensi hujan, Mbak, masih berpotensi karena memang kondisinya kan masih untuk utamanya sih seperti mungkin di Tapal Kuda seperti itu ya Mbak, terus berdataran tinggi karena memang suhu muka laut di Selat Madura yang masih hangat. Nah juga pasti potensinya itu bukan hujan yang untuk beberapa hari ke depan ini, bukan potensi hujan yang merata dan lebat, tapi hanya sporadis gitu. Sporadis itu tidak merata dan kejadiannya memang lokal gitu, cepat sekali gitu, dengan durasi yang singkat seperti itu.
1: Baik-baik, siap. Kira-kira untuk suhu udara di Jawa Timur ini berkisar berapa, Mbak? Yang paling tinggi pun juga berapa?
0: Kalau suhu udara di wilayah Jawa Timur, ini update terbaru ya Mbak, tanggal 17 untuk tanggal 18 belum ada update yang terbaru. Jadi untuk suhu udara minimum 6,4 derajat Celcius terpantau di AWS Bromo Probolinggo. Kemudian untuk suhu maksimum masih berkisar antara 35 sampai 36 derajat Celcius, namanya di pesisir utara Jawa Timur, juga di Surabaya.
1: Berarti paling bisa dikatakan paling panas ya di pesisir utara dan juga di Surabaya, Mbak Ayu ya.
0: Iya, betul Mbak.
1: Oke, baik. Siap Mbak Ayu, mungkin ada pesan atau imbauan dari rekan-rekan BMKG Juanda bisa disampaikan, monggo.
0: Baik Mbak, kami menghimbau kepada masyarakat untuk walaupun kita ini musim kemarau ya Mbak ya, tetap harus waspada juga karena kayak bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan itu juga potensinya ada untuk wilayah Jawa Timur itu.
1: Betul.
0: Kekeringan, kebakaran hutan dan lahan karena mengingat memang kelembapan udara yang tinggi, kelembapan udara yang rendah, kemudian suhu yang tinggi, kemudian angin yang berhembus lebih kencang dan juga persediaan air tanah yang sudah menipis. Nah itu akan mengakibatkan misalkan kita kalau membuang puntung rokok jangan sembarangan, untuk membakar lahan pun juga perlu diawasi karena bisa menjalar. Nah dan juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa menggunakan pelindung tubuh seperti sunscreen, mungkin tabir surya, topi, lengan panjang, kacamata atau apapun itu, karena memang kondisi udara yang terik pada siang hari, dan juga menjaga asupan air jangan lupa. Yang penting pokoknya menjaga kesehatan tubuh karena memang kondisi cuaca yang berubah signifikan, siang terik kemudian malam dini hari dan paginya terasa dingin. Seperti itu Mbak Is.
1: Baik, terima kasih Mbak Ayudia. Monggo dilanjut untuk aktivitas dan tugas hari ini. Salam untuk rekan-rekan di BMKG Juanda ya Mbak.
0: Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas, Mbak Is.
1: Selamat pagi, perakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Ayudia. Ini tadi pembahasan terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Jawa Timur.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: update informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Mas Ihwan. Mm-hmm. Ini bertanya Mbak Iis. Izin siang ya Kak, untuk hari ini apakah ada info pemadaman listrik untuk di wilayah Tanjung Anom dan Kertosono begitu. Nah, sejauh ini untuk informasi yang kami terima ya, itu berlaku untuk di wilayah Prambon ya, kebanyakan itu salah satunya di seputaran Sugiwaras Prambon. Mm-hmm. Kemudian tadi juga sudah kita upload ya ke media sosial kami, dan bahwasannya itu untuk pemadamannya pun estimasinya lumayan lama ini Is, 2 sampai dengan 3 jam ya. Tadi informasi yang disampaikan oleh teman-teman PLN Warujeng begitu. Coba ini saya bacakan terlebih dahulu kembali ya. Hmm. Untuk pemadamannya ini berada di wilayah Desa Tembara, kemudian untuk di Desa Kepuh, Jalan Ahmad Yani, ini kemudian Jalan Gatot Subroto, Jalan Supriyadi, Desa Kudu, kemudian Desa Pecuk, lalu untuk di wilayah Patian Rowo. Oke, ini yang wilayah Kertosono ya, Iis. Kemudian ini yang wilayah Warujeng, nanti jam 12 siang sampai dengan jam 4 saya bacakan. Desa Ngronggot, Desa Tempel, kemudian Desa Banjarsari, Desa Kurung Rejo, Desa Sono Ageng, kemudian Desa Sumber Kepu, Desa Kandangan, Desa Sugihwaras, lalu Desa Watu Dandang, kemudian Desa Sanggran, ini masuknya wilayah Prambon, kemudian Desa Rowoharjo, Desa Baleturi, kemudian Desa Ngelawak, masuknya juga Prambon, kemudian Desa Blimbing, ini masuknya Tarokan, kemudian untuk di Desa Mojo Kendil dan sekitarnya begitu. Kemudian informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, sudah melintas di Mantingan Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur bawah. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Pak Didi mengabarkan simpang 4 Papar arah Kediri Kota, lalu lintas sejauh ini juga masih aman cukup normal. Cuaca juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Arif yang saat ini melintas di seputaran Grogol Kediri. Kondisi jalur utama juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya Is masih menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Berkabar berbagi informasi lewat 0852 9010 61.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Jakra. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Kabarkan informasi menarik dari Anda lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda mungkin yang dekat dengan Bojonegoro, Anda bisa dapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, tadi juga di update Rujak Raya di beberapa titik ruas jalan yang ada hambatan seperti di Jalan Iskandar Muda, Simpang Tiga Iskandar, arah ke Semampir, TL-nya yang error. Kemudian di Pace ada informasi nyadranan tadi. Dan beberapa info menarik yakni adalah pemadaman listrik seperti untuk di kawasan Kertosono, lalu juga yang ikut di PLN ULP Nganjuk serta di PLN ULP Warjeng. Nanti bisa Anda cek di media sosial kami di Facebook Cakra Krisna. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk dikabarkan sama Bapak Yulianto. Beliau perjalanan ya, melintas di Kediri mau menuju ke arah Jombang, masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Tidak ada hambatan ya. Kemudian ini kita coba cari informasi terkait dengan kejayaan industri gula di Kabupaten Malang ya, Iis.
0: Ya.
1: Ini di sana itu pernah ditobang 4 pabrik besar. Itu terjadi pada era kolonial Belanda ya. Salah satunya adalah pabrik gula Punggung Rejo. Dia tidak hanya memiliki area perkebunan, tetapi juga menghadirkan kereta gantung. Jadi tergolong paling modern pada masa saat itu ya, Iis. Bayangkan saja ketika itu belum ada kepikiran untuk bikin kereta gantung mengangkut tebu-tebu tersebut ya. Tapi di pabrik gula Punggung Rejo itu sudah memiliki kereta gantung itu pada era kolonial Belanda begitu. Dan di sana kan tentunya banyak pepohonan rindang begitu ya. Kemudian juga pemukiman yang bahkan kini memenuhi kawasan desa Punggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dan tersimpan jejak sebuah kejayaan industri gula yang bahkan sekarang nyaris terlupakan ya, Iis.
0: Ya.
1: Dan kita bahkan juga sulit membayangkan lebih dari seabad lalu kawasan itu tidak pernah sepi. Bahkan asap pabrik juga selalu mengepul dari cerobong pabrik, kemudian peluit kerja juga terdengar bersaut-sautan, lori-lori kecil hilir mudik mengangkut tebu itu juga banyak ya yang di sana ya, untuk menuju mesin penggiling begitu. Dan pabrik gula Punggung Rejo tentunya menjadi salah satu bagian utama industri gula yang ada di Kabupaten. Kita juga mengumpulkan beberapa foto dan juga dokumentasi pada saat itu ya, Iis. Di mana masa kejayaan pabrik gula Punggung Rejo tersebut, ini yang tidak terpikirkan adalah kereta gantungnya. Bagaimana bisa zaman dulu sudah memikirkan kereta gantung begitu ya? Apakah lebih modern dari sekarang kalau zaman dulu ya, Iis? Itu kan tentunya juga akan memangkas waktu juga ya, menghemat waktu, efisien juga untuk mengangkut tebu-tebu begitu ke area pabrik seperti itu. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Kalau tadi kita membahas terkait dengan kondisi kelistrikan saat ini, Iis, yang memang sedang mengalami manajemen beban ya. Dari Mas Iwan ini tadi juga menanyakan apakah ada info pemadaman listrik wilayah Tanjung Anom dan Kertosono. Untuk wilayah Tanjung Anom kemudian Kertosono ini ada jadwal pemadaman bergilir ya. Ini tentunya tentatif, Iis. Jadi bisa saja padam atau bisa saja tidak padam meskipun sudah terjadwal begitu ya, Iis.
0: Yeah.
1: Untuk daerah mananya itu ada di Desa Tembarak, Desa Kepuh, kemudian juga di Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Supriyadi, kemudian beberapa desa juga terdampak ini kalau masuknya PLN ULP Kertosono. Kemudian kalau untuk masuknya PLN ULP Warujayeng, yang terdampak itu adalah di Desa Ngronggot, Tempel, Banjarsari, Kedung Rejo, Sono Ageng, Sumber Kepuh, Kandangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah wilayah Tanjung Anom sendiri tidak masuk untuk jadwal pemadaman bergilir hari ini ya. Tapi ada beberapa desa yang juga akan terdampak dari adanya pemadaman listrik tersebut, Iis. Kemudian ini tadi juga kita terima informasi lain disampaikan oleh Mbak Anita, beliau lagi perjalanan melintas wilayah Nganjuk mau menuju ke Jombang. Lalu lintas nyaman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Cuaca nampaknya juga sangat cerah sekali. Pak Chandra Budi, ini tadi juga sempat itu loh Iis, membahas terkait dengan batu bara. Kalau saat ini kondisi kelistrikan dipengaruhi oleh pasokan batu bara. Kalau dulu Pak Chandra Budi itu sempat bercerita, dulu itu banyak sekali Iis ya, kereta pengangkut batu bara seperti itu ya. Jadi dari hasil tambang langsung diangkut ke industri seperti itu. Dan ini zamannya sudah lama sekali ya. Rasanya sudah lama sekali. Di wilayah mana ya ini tadi disampaikan sama Pak Chandra Budi. Untuk dulu itu PLN, ini juga apa ya, kontradiksi ya, kontradiksi yang disampaikan sama PL pada zaman dulu dan kenyataan yang ada di lapangan. Ada pernyataan dari Menteri ESDM yang dulu Iis, kalau listrik bahan bakar batu bara dan diesel itu akan dihapuskan ke tenaga air dan panas bumi seperti itu. Dulu itu juga

0: saluran pipa air. Nah, ini tadi berkaitan dengan informasi yang saya sampaikan ya, Is, kalau di pabrik gula Pangrejo Malang kemarin atau di zaman dulu atau zaman era kolonial Belanda, itu kan ada kereta gantung untuk mengangkut hasil tebu begitu ya. Nah, ini disampaikan sama Pak Chandra Budi, ternyata di PLTA Saguling itu juga ada kereta gantung dan kereta yang bisa nanjak ke bukit untuk cek aliran pipa. Jadinya nanti lebih efektif dan lebih efisien, hemat waktu juga ya, Iis. Mm-hmm. Ini kalau misalkan diterapkan di berbagai daerah, saya rasa akan lebih itu, Iis. Akan lebih bermanfaat ya, apalagi di area pertanian. Kayak yang kita ketahui, kalau misalkan orang yang mau mengangkut hasil pertanian itu kan harus diangkut, harus di apa ya istilahnya, dibawa pakai sepeda motor kalau jalanannya susah. Kalau jalanannya mungkin yang ada di dataran rendah itu bisa menggunakan, langsung menggunakan mobil seperti itu ya. Tapi bagaimana keadaan ketika para petani yang ada di pegunungan begitu, mau ngangkut hasil tanamannya ke area jalan ya, Iis, itu kan jauh ya, kemungkinan biasanya jalannya juga sempit, cuma setapak seperti itu. Bagaimana kalau nanti itu dibuat kereta gantung, dibikinkan kereta gantung, itu kan lebih bagus ya. Yang pertama lebih hemat waktu, hemat tenaga juga, dan nanti juga lebih efektif dan efisien. Apalagi kalau misalkan komoditasnya sayuran, nanti kan bisa memangkas waktu, jadi tanaman atau sayuran bisa diangkut ke pemukiman itu dalam keadaan segar seperti itu ya. Jadi ini nanti siapa tahu akan ada kereta gantung selanjutnya ya, untuk di pertanian seperti itu. Kalau Sedulur Cakra juga pernah menjumpai adanya kereta gantung untuk hasil pertanian, juga bisa ditambahkan. Saya juga pernah menjumpai, Iis, di media sosial. Nah, ini juga lucu soalnya perkebunannya si pemilik akun ini kan agak jauh begitu ya kalau dari jalan raya. Kemudian posisinya kan juga kayak curam seperti itu, kemudian harus melewati beberapa ladang milik warga lainnya. Nah, itu juga dibikinkan kereta gantung, Iis. Jadi dibikinkan kereta gantung sederhana seperti itu untuk menuju ke ladangnya. Jadi kan hemat energi ya, ketika sampai ladang itu nggak capek. Jadi sudah bisa beraktivitas, sudah bisa berkebun kembali seperti itu. Mungkin ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi dan bisa diterapkan di wilayah Anda ya, Sedulur Cakra, terutamanya untuk di wilayah pegunungan yang biasanya susah untuk diakses kendaraan untuk mengangkut hasil panen seperti itu. Kemudian kita beralih ke informasi lain, Iis. Disampaikan juga sama Mbak Silva, beliau perjalanan saat ini mau menuju arah Madiun, tadi dari arah Jombang dan masih berada di sekitaran Baron Nganjuk. Situasi lalu lintasnya ramai dan lancar, ini mengingat melintas di jalur bawah saja, Mbak Iis. Jadinya cuacanya juga panas, untuk lalu lintasnya juga masih aman, tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan, Iis.
1: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, PLN akan melakukan manajemen beban terbatas pada hari ini jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam untuk di Penyulang Manikan yang meliputi Brebeg, Cepoko, Kepel, Klodan, Kuncir, Blilir, Mojodhuwur, Ngeto, Suru, Selopuro, dan Blongko. Lalu Penyulang Sedudo, yakni Bareng, Bendolo, Brebeg, Cepoko, Duren, Kacangan, Kebonagung, Kuncir, Koden, Maguan, lalu Margo Putut, Ngliman, Salam Rojo, Sawahan, Semare, Sendang Bumen, Sidorejo, Siwalan, Sudimoro Harjo, dan Sumber Windu. Kemudian Penyulang Bajulan, meliputi Bandung Rejo, Cerme, Genjeng, Godean, Gondang, Jampes, Jati Greges, Karangsono, Klodan, Macanan, Landangan, Melilir, Ngepeh, Ngerawan, Sengkut, dan Suru. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. PLN terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sudah terjadi. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi kebutuhan listrik dan memastikan perangkat elektronik penting dalam kondisi aman. Halo, selamat siang, Mas Kopeng.
1: Siang, Mbak, siang.
0: Waduh, ini saya hampir saja saya sapa selamat malam, Mas. Jam-jam kayak gini jam rawan, Mas, ngantuk sekali. Mas Kopeng gimana, ngantuk nggak?
1: Ini sudah minum es teh jumbo ini.
0: Wah, malahan ya, sudah minum es teh jumbo. Panas, Mas, cuacanya?
1: Ini di Mojokerto panas sih, Mbak.
0: Aduh, iya. Arah kemana?
1: Arah ke Surabaya. Tadi kan dua tempat, ini Mojokerto dua, terus Surabaya.
0: Oh, arah ke Surabaya dua tempat. Baik-baik. Oke. Ada hambatan atau enggak, Mas, panjang perjalanan?
1: Kalau di Mojokerto, nah ini rame, Mbak. Tapi lancar.
0: Lancar, ya. Tidak ada perbaikan jalan?
1: Aman, nggak ada.
0: Ini. Aman. Oke. Siap. Sudah makan siang, Mas?
1: Makan siangnya belum. Es jumbonya.
0: Penting es tehnya sudah ya?
1: Ya.
0: Oke, ya, buat seger-segeran. Dilanjut, Mas. Hati-hati di jalan ya.
1: Oke, Mbak. Siap, Mbak. Salam untuk semua, Mbak.
0: Siap disampaikan. Salam juga untuk teman-teman yang tugas ya.
1: Oke,
0: assalamualaikum, Mas Kopeng.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Maskur ya, bahwasannya untuk acara bersih desa yang ada di Kandangan Kediri ini juga masih berlangsung Iis. Untuk kegiatan atau agendanya saat ini ada ritual mendem atau mengubur golekan, yaitu di mana acara bersih desa yang ada di Kandangan Kediri begitu.
0: Nah, rame ya.
1: Rame sekali ini ya. Sound sistemnya luar biasa sekali. Ini jadi berlangsung untuk saat ini berlangsungnya ritual mendem atau mengubur. Nah, ini saya mati terlebih dahulu. Ini mengubur apa ya kira-kira? Oke, nanti saya pelajari dulu ya. Iis,
0: itu
1: ya.
0: Kok kayak di apa
1: ya itu?
0: Tapi
1: ya?
0: Bukan aspal kan itu, bukan di jalan raya kan?
1: Bukan, itu kayak di tanah, kemudian itu digali, kemudian dimasukkan ada sesuatu begitu yang dibungkus
0: kain
1: dengan
0: putih.
1: Kain putih begitu. Setelah itu kemudian ditutup dengan seperti papan. Papannya itu papan yang sesuai dengan ukuran lubangnya.
0: Okay.
1: Kemudian warnanya juga putih, Iis. Nah, ini coba saya tanya dulu sama Bapak Maskur ya, kira-kira itu yang dimasukkan ke dalam lubangan itu apa? Begitu, karena kan terbungkus dengan kain warna putih. Dan ini kan dikirimkan ada dua video, Iis. Ternyata video satunya itu sebelum dimasukkan ke dalam lubang ya, ternyata itu digendong oleh salah satu masyarakat ya, itu yang menggunakan pakaian Jawa begitu, kemudian digendong. Nah, sebelum digendong itu dimasukkan ke dalam kayak peti, petinya juga sama warna putih, digendong seperti kayak apa ya, gendong bayi begitu. Nah, ini coba saya tanya dulu sama Pak Maskur ya, kira-kira apa yang dimasukkan atau yang dipendem ke dalam lubang tersebut. Cuaca juga siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Darno yang ada di wilayah Kediri Kota juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna yang ada berada di Jalan PK Bangsa Kediri. Jalan Pekan Bangsa ini searah ya, Iis ya, yang mengarah ke barat ini biasanya luar biasa sekali ya, jalanan di sana cukup ramai. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Wibowo yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Jombang arah ke Mojokerto. Kondisi lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian Pak Suryo juga mengabarkan berada di seputaran Tulungagung yang akan rencana ke Kediri Kota lewat jalur Mojo. Dikabarkan kondisi lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, Reini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK

0: komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta ringan, Jakarta masih bingung untuk memilih paket umroh nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal 37 juta. Diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212. Atau Anda bisa kunjungi media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Update informasi, Intan.
1: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Imam mengabarkan posisi berada di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Surabaya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga terik dan panas untuk di siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Anis ya. Ini yang ada di wilayah Loceret menambahkan bahwasannya untuk hari ini juga berlangsungnya ada kegiatan bersih desa di wilayah Godean loh. Ini desa saya Is ya.
2: Waduh, jam berapa?
1: Jadi ya berlangsungnya siang ini Is. Baru saja selesai untuk kegiatan bersih desa yang ada di Godean ya ini. Saya warganya tapi tidak tahu ini.
2: Gimana sih
1: ini KTP bodong ya saya jadinya ya. Malah dapat infonya dari pendengar ini malah sama dari Bu Anis ya. Terima kasih Bu Anis untuk informasinya. Monggo dilanjut dulu untuk kegiatannya. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Naim yang saat ini berada di wilayah Sawahan Nganjuk arah ke Nganjuk Kota. Lalu lintas sejauh ini jalur utama Sawahan juga masih aman cukup normal, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Sukma, perjalanan dari Nganjuk arah ke Baron Nganjuk, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian Mbak Rara menambahkan wilayah Begadung Nganjuk, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja untuk di siang kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Mas Taufik ya yang ada wilayah Ngawi, ini juga masih pantau 106,1. Dikabarkan untuk siang kali ini dikirimkan ada dokumentasi ya, juga pantau 106,1 menggunakan radio analog, dikirimkan videonya. Cuaca aman ya, cukup terik dan panas untuk di depan rumahnya Mas Taufik. Seperti biasa mau berangkat sholat Jumat, ini memberikan informasi terlebih dahulu ya Iis ya, bahwasannya untuk di daerah sana masih aman, kondisi jalanan untuk jalur yang ada di depan rumahnya Mas Taufik juga masih aman ya, tidak begitu ramai. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Septi yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Lengkong, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah Iis.
2: Baik, lanjut ke Lilin silakan.
3: Informasi masuk. Ini tadi disampaikan sama Bapak Ilham ya, beliau perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Jombang, lalu lintasnya cukup ramai ya Iis. Tidak ada hambatan, dominasi masih kendaraan pribadi roda 4 di Bandar Kedung Mulyo Jombang, ini di Masjid Muldoko. Kabarnya dari Mas Pian yang tadi sempat melintas di sana, juga banyak masyarakat yang mampir untuk sholat Jumat ya, untuk di siang kali ini di Masjid Muldoko. Jadi harap hati-hati, banyak yang keluar masuk ke masjid tersebut Iis. Pelankan laju kendaraan Anda apabila Anda melintas di sekitar jalur tersebut. Cuacanya juga sangat cerah sekali. Kemudian kita beralih ke informasi wilayah Pasuruan Iis. Proses pembangunan sekolah rakyat permanen yang ada di Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ya, ini alhamdulillahnya sudah memasuki tahap final dan ditargetkan mulai beroperasi pada 14 Juli mendatang begitu. Waduh, luar biasa sekali, kita tidak sabar untuk menyambut program sekolah rakyat yang ada di Kota Pasuruan ya Iis. Dan kalau informasi yang masuk dari Sito Engineering, manajer PT Nindya Karya Deska, ini juga mengatakan program pembangunan sekolah rakyat di Purworejo Kota Pasuruan ya Iis sudah mencapai sekitar 80.921% per Rabu 17 Juni 2026 lalu. Dengan tenggat waktu yang tersisa, bahkan dia optimis pembangunan akan segera selesai. Optimisme Deska bukan sekedar dasar lantaran selaras dengan kondisi nyata di lapangan ya. Jadi kalau pantauan di lapangan kayak ruang kelas, ruang guru, asrama, kantin, serta fasilitas lain seperti rumah pompa dan lapangan juga sudah terlihat rapi. Begitupun dengan aula serbaguna dan masjid yang sudah masuk tahap finishing. Bahkan fasilitas ramah disabilitas seperti tangga rem, guiding block yang ada di lantai itu ya Is, itu kabarnya juga sudah terpasang dengan rapi begitu. Dan untuk mengejar target sebanyak 1408 pekerja juga diterjunkan dengan durasi kerja sekitar 16 jam per hari. Bahkan di tempat yang berbeda, kondisi serupa juga terlihat di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Pasuruan. Ini lokasinya ada di Desa Laju, Kecamatan Gondang Wetan. Di atas lahan seluas 6 hektar lebih sudah berdiri kokoh ruang-ruang kelas, asrama, perpustakaan, masjid, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan sisa waktu yang ada dan sumber dayanya yang tersedia, bahkan optimis bisa mencapai target penyelesaian proyek pada Juli mendatang. Dan kalau kita melihat kesiapan bangunan yang ada, Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat di MP28 Kota Pasuruan Yuli Prihatini juga menjelaskan sudah menyusun jadwal perpindahan guru, tenaga pendidik, dan siswa ke lokasi permanen yang ada di Purworejo. Di tempat baru tersebut nanti akan ditempati 50 siswa SMP yang sudah existing dengan tambahan sekitar 270 siswa baru. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini dikabarkan sama Pak Hajir ya, Jombang itu banyak TL yang mati Iis kabarnya. Nah ini kemungkinan kok adanya korelasi dengan manajemen beban yang dilakukan oleh PLN saat ini ya Iis. Memang ada di beberapa daerah dan tentunya tidak hanya berdampak pada warga sekitar yang mungkin kegiatan seperti memasak, lampu dan lain sebagainya, tetapi tentunya juga berdampak terhadap rambu lalu lintas seperti traffic light seperti itu ya. Nah ini kan juga membuat kebingungan ketika berkendara di jalan. Jadi hati-hati ya Sedulur Cakra. Kalau menemukan kewaspadaan lain juga bisa terus ditambahkan Iis.
2: Oke, terima kasih Intan Anggraini dan Lilin Bayu.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ya, halo, selamat siang Pak Hajir.
6: Selamat siang.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jalan ini, Pak?
6: Oke, Mbak. Sampai berangkat, Mbak.
2: Arah kemana ini?
6: Arah ke Trawas, Mbak. Lihat Trawas. Barangnya.
2: Barangnya apa ini, Pak?
6: Kendaraan saya.
2: Oh gitu. Via Trawas. Trawas Mojokerto tuh Pak ini yang dimaksud.
6: Iya. Tadi sempat kan lewat ini TL Sampong tuh yang jalur besar itu Mbak. Itu kedapat mati TL-nya. Terus agak ke timur dikit dekat pom mati juga.
2: Berarti listriknya terus, itu Pak.
6: Iya, ini tadi lewat Mojagung mati juga. Oh, banyak kena sambar petir kayaknya.
2: Aduh, kan ini lagi tren Pak, listrik padam.
6: Blackout gitu ya?
2: Iya, blackout. Jangan dong. Nanti katanya kalau blackout itu baru bisa balik kalau sudah 2 hari loh Pak.
6: Apanya Mbak?
2: Bisa balik lagi gitu, kayak bisa dinyalakan lagi.
6: Ya enak dong Mbak, kembali ke 90-an dong.
2: Waduh, le, gimana ini nanti saya pake, kalau mau cas
6: handphone pakai apa, minyak tanah ya.
2: Tapi sekarang masalah, sekarang loh Pak, minyak tanah loh sudah gak ada Pak, jarang ditemui.
6: Pakai solar Mbak, bisa pakai ya? Solar atau iya bisa. Yang penting kan mudah terbakar.
2: Mudah terbakar.
6: Jangan bensin pokoknya.
2: Waduh kebakaran kalau itu.
6: Kalau bensin kebakaran.
2: Kebakaran. Aduh iya. Saya dulu kalau di rumah itu Pak, kapas sama minyak goreng itu loh Pak, ternyata juga bisa.
6: Ya memang betul, itu kan bahannya buat kapal utuk-utuk-utuk-utuk ke di air itu.
2: Oh.
6: Yang dikasih kapuk.
2: Uh-uh.
6: Kapal yang zaman dulu tuh loh Mbak, ditaruh air ada utuk-utuk-utuk-utuk yeah, yang yeah. Jualan ada tembak-tembakannya itu dulu. Kapal otok-otok ya.
2: Iya, kapal otok-otok. Bisa bunyi itu iya. Toh.
6: Iya, otok-otok-otok-otok jalan.
2: Lah ya, dulu itu pake gitu.
6: Minyak kopi itu. Minyak selantai.
2: Lah ya, saya ingat kalau pas belum beli apa Pak, belum beli lilin kan ya, akhirnya pakai itu.
6: Iya. Iya, memang orang dulu bisa.
2: Lah ya. Akalnya banyak, Pak.
6: Ya memang apa ya, kreatif orang dulu kreatif. Mbak. Sekarang nggak apa-apa kalau ada blackout itu kan bisa kreatif orang.
2: Ubet Pak sebetulnya itu apa ya, karena ya kondisi ya.
6: Ya kekurangan tapi akalnya dipakai akhirnya oh, kan dipakai. Bisa mencari.
2: Betul. Iya.
6: Kalau sekarang kan kelebihan semua.
2: Tapi tempatnya Pak Hajir. Beberapa minggu ini apakah juga gitu Pak? Padam, terus nyala, padam lagi, sama ya?
6: Iya, saya kan terakhir kan mau keluar kota itu, ya kelihatannya padam. Cuma kalau saya sering di luar kotanya Mbak, jadi kurang mengikuti
2: perkembangan padam yang di rumah.
6: Iya.
2: Oke, ya. Yang biasanya protes itu yang punya alat-alat itu loh Pak buat kerja.
6: Iya, tapi dulu biasanya itu Mbak dulu belum masuk desa.
2: Pak. Pak.
6: Iya. Ya, nah, ngikuti zaman tuh Mbak. Ngikuti zaman itu.
2: Nangke.
6: Mau request nih cari apa? Apa? Kalau perjalanan gini kan cari apa jumatan yang cepat gitu biasanya gitu.
2: Emang masih masih nutut Pak?
6: Oh masih. Ini ada yang baru naik nih.
2: Oh gitu. Ya wes dilanjut iya. Dulu lah.
6: Ya.
2: Sambil jumatan. Nyari dulu. Oke. Hati-hati ya Pak ya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
2: Iya, kalau di jalan tuh kadang begitu ya. Kita tuh kalau di jalan beda-beda. Enggak semuanya itu komatnya di jam 12 tuh enggak ya. Saya pernah yang jalan arah ke barat ke Madiun, ada juga yang satunya itu udah buyar jumatannya. Pucuk sendiri di arah barat, ternyata baru naik. Akhirnya baru bisa jumatan begitu ya. Kalau di jalan mudah, yang penting banyak musola, banyak masjid. Tapi yang pasti masjid ya digunakan untuk sholat Jum'ah. Nah, maka dari itu Suri Cakra mungkin yang saat ini masih di perjalanan, semoga dimudahkan untuk mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'at ya. Ada yang mungkin para laki-laki berkewajiban untuk sholat Jum'ah. Saya Isatin harus geser dulu ke ruang gatekeeper karena sudah 2 jam menemani. Nanti ada rekan-rekan yang bertugas kembali untuk melanjutkan tugas di ruang siar ya. Hati-hati di perjalanan. Jangan lupa nanti gabung-gabung via telepon atau WA di 0852 9001061. Geser dulu. Assalamualaikum.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu di siang kali ini. Selama satu jam ke depan, aku akan menemani aktivitas Anda dan perjalanannya dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu yang tentunya tidak akan membuat Anda bosan, dan tetap stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Silakan Anda terus berbagi informasi maupun juga kewaspadaan yang Anda temui di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Bagi Anda tentunya yang berada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediran, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Kalau Anda dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Bagaimana untuk situasi terkini di jalur yang Anda lalui? Silahkan Anda terus bergabung bersama kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, untuk di siang kali ini nampaknya juga sangat-sangat terik ya, Sedulur Cakra. Tetap semangat, tetap berhati-hati apabila Anda berkendara melintas di masjid-masjid sekitar Anda. Juga pelankan laju kendaraan Anda, karena saat ini sedang berlangsung sholat Jumat. Dan untuk Sedulur Cakra yang lagi sholat Jumat, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan kemungkinan nanti ketika bubaran sholat Jumat tentunya akan sangat ramai lalu lintasnya. Banyak aktivitas keluar masuk dari masjid begitu. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper ya, informasi yang sudah masuk. Intan,
1: Pak Hajir ya, ini tadi kan menginformasikan perjalanan mengarah ke Trawas ya. Nah, berhubung saat ini akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, akhirnya isoma dulu Mbak.
0: Isoma dulu.
1: Betul. Tapi ini tidak ditambahkan lokasinya mana, Pak Hajir. Begitu, jadi saat ini menepi sebentar lah ya, istilahnya menepi sebentar.
0: Loh, jam berapa naiknya sholat Jumatnya?
1: Naiknya itu jam berapa ya Pak Hajir ya, belum ditambahkan. Aduh, ini lilin ya. Jadi ini tadi istirahat dulu sebentar isoma sambil melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Namun ini kalau saya amati dari video, cuacanya cukup terik dan panas lilin ya. Namun untuk lokasinya di mana, ini pokoknya mengarah ke Trawas begitulah ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Narto, perjalanan dari Kediri arah ke Trenggalek disampaikan sepanjang jalan juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati yang saat ini juga aktivitasnya di rumah saja, berada di wilayah Baron Nganjuk. Kondisi jalanan di dekat rumah beliau juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Kuswanto yang saat ini juga aktivitas perjalanannya dari Nganjuk Kota akan mengarah ke Caruban Madiun. Posisi saat ini juga sudah melintas di wilayah Wilangan Nganjuk. Lalu lintas jalur utama juga masih aman dan lancar saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional ya, untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman ya, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau. Ada di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi mari tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Sedulur Cakra Kejaksaan Agung mengatakan sudah menyegel 17.600 sepeda motor listrik yang menjadi bagian pengadaan Badan Gizi Nasional. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi. Ia menjelaskan penyegelan bertujuan untuk mendata dan mengamankan sepeda motor listrik yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tahun 2025-2026. Ia pun mengungkapkan penyegelan masih terus berlangsung di titik-titik gudang lainnya. Diketahui salah satu modus dalam kasus korupsi tata kelola program MBG ini adalah penggelembungan atau markup harga pengadaan barang di Badan Gizi Nasional. Beberapa pengadaan yang diduga diselewengkan, yaitu pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan senilai Rp1,35 triliun. Uang tersebut sudah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta terdapat markup. Lalu, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya markup. Kemudian, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya markup. Terakhir, pengadaan televisi sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

0: Sedulur Cakra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan kepercayaan pemerintah Cina tetap terjaga terhadap Indonesia, meski punya keluhan terhadap sejumlah kebijakan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya saat melakukan pertemuan dengan Menkyu Purbaya, dengan Menteri Keuangan Cina Lan Fo'an maupun pihak Bank Sentral Cina, China People's Bank of China, ASEAN Infrastructure Investment Bank, maupun juga investor dalam kunjungan resmi ke Cina pada 16 hingga 19 Juni 2026. Purbaya mengakui pelaku usaha Cina memiliki sejumlah keluhan mengenai beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap mengganggu kelancaran bisnis para investor Cina di Indonesia. Purbaya menegaskan pemerintah memahami masalah dan keluhan yang disampaikan pelaku usaha asal Cina yang sedang memperbaiki kondisi di lapangan. Kita cek informasi, Iis.
1: Pak Antoni, ini tadi masih di perjalanan ternyata menuju ke arah Malang via jalur tol. Disampaikan untuk saat ini lancar saja, kilometer 700 lebih. Lalu tadi ada Ibu Mariana Ulfa, sudah nyampe di jalur Ngawi, arah ke Caruban. Ramai dengan kendaraan muatan barang, banyak sekali melintas. Dan menghati-hati di beberapa titik yang dekat dengan masjid, itu parkiran cukup panjang ya di tepi-tepi jalan. Lalu Mbak Astiana, Malang Kota masih aman, tidak ada potensi hujan ini. Dan beliau juga menyampaikan cuacanya sangat terik walaupun di Kota Malang. Lalu Bapak Jeffrey arah ke Magelang disampaikan untuk informasi lalu lintas jalur Solo, tidak ada hambatan juga, cuaca juga sangat cerah untuk di siang kali ini.
0: Oke, baik, terima kasih saat ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kalau di siang kali ini mungkin cuacanya juga cukup panas, dan bagi Anda yang di siang kali ini lagi perjalanan, apakah sudah makan siang? Mungkin menepi terlebih dahulu ya, atau sekedar cari kulineran begitu. Apakah mungkin Anda melintas di sekitaran Pasuruan dan bingung mau makan apa? Saya punya satu rekomendasi untuk Anda.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Ya, Saudara Cakra, masih seputar MBG dan kasus korupsi. Kejaksaan Agung menyita satu unit mobil milik tersangka Asep Yusuf Sumantri atau AYS di kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025-2026. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi yang mengatakan kalau penyidik baru mendapatkan mobil tersebut di hari ini sehingga baru disita atau lebih tepatnya di hari Kamis malam. Adapun mobil yang disita adalah satu unit Toyota Alphard dengan nopol B2135FGX. Saat ini mobil tersebut terparkir di gedung Jampitsus Kejagung dengan penyegelan. Diketahui Asep Yusuf Sumantri merupakan orang kepercayaan Sony Sunjaya yang merupakan ex-wakil ketua Badan Gizi Nasional yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Untuk peran, Syarif menjelaskan Asep selaku swasta di bidang olah tersangka Sony Sunjaya untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG yang menyebutkan Sony Sunjaya diduga memberi akses kepada Asep untuk mengintervensi tim verifikator mitra MBG untuk mengetahui titik dapur yang kosong dan mengatur proses pendaftaran calon satuan pemenuhan pelayanan gizi sehingga sejumlah pendaftaran yang sudah disetujui kemudian dibatalkan. Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Asep memberikan sejumlah uang kepada tersangka Sony Sunjaya. Hingga saat ini, total sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewik Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sunjaya, Asep Yusuf Sumantri selaku pihak swasta, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal Andi Mulyo, kemudian juga ada Glory Harimasi Hombing selaku pihak swasta.

0: Lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi tentunya berdampak langsung terhadap operasional bus sekolah di Tulungagung. Anggaran yang sebelumnya Rp300 juta rupiah meningkat menjadi Rp400 juta rupiah per tahun. Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Tulungagung, Oki Sakti Nugrahayati, ia pun juga mengatakan saat ini pihaknya mengoperasikan 9 bus secara gratis untuk antar jemput pelajar dari lingkungan rumah ke sekolah. Menurutnya, lonjakan harga BBM, khususnya solar dexlit, menjadi Rp23.000 per liter langsung terasa, sebab seluruh armada sekolah tersebut menggunakan minyak non-subsidi. Terkait kondisi tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Tulungagung untuk memastikan alokasi anggaran tersedia. Pihaknya mengklaim, hingga saat ini moda transportasi gratis tersebut cukup membantu masyarakat dan dapat meminimalisir terjadinya laka lantas di kalangan pelajar. Dishub Tulungagung akan terus mengupayakan agar bus sekolah mendapatkan prioritas alokasi anggaran karena sebagai salah satu layanan langsung kepada masyarakat. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Dika yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kertosono Nganjuk. Lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini masih aman ya, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Bu Lina, ini juga perjalanan dari Jombang yang akan mengarah ke Kediri, nantinya lewat jalur Papar. Disampaikan lalu lintas juga masih aman dan lancar saja untuk di siang kali ini. Cuaca pun juga masih aman ya, cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Erni yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Bagor Nganjuk yang nantinya akan mengarah ke Rejoso. Lalu lintas juga untuk siang kali ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Bu Rina yang saat ini melintas di jalur dalam kota Nganjuk. Tadi saya sempat melintas di alun-alun Nganjuk, Mbak Lili.
0: Oke, nah, di sana gimana?
1: Nah, di sana informasi yang disampaikan oleh Bu Rina ya, itu infonya untuk stan-stannya sudah tersusun rapi, begitu.
0: Benar, dari beberapa waktu lalu itu sudah tersusun ya, Bu.
1: Iya, betul. Nah, tadi ketika melintas yang di sisi baratnya alun-alun ya, Lilin ya, itu infonya sudah ada beberapa stan yang sudah terpasang untuk jualannya tapi tertutupi oleh spanduk begitu.
0: Oke, berarti sudah didesain ya, sudah dihias begitu karena nanti untuk launchingnya sendiri atau openingnya.
1: Iya, openingnya nanti ya. Dan kemudian tadi juga sudah ada check sound system karena kan nanti kan ada akustiknya ya, live musiknya ya.
0: Benar.
1: Nah, ketika melintas itu sudah ada check sound begitu. Nah, ini Bu Rina nanti juga enggak sabar ketika opening seremoninya itu akan mengikuti begitu. Namun saat ini masih cek lokasi dulu ya, masih lihat-lihat dulu kira-kira ini nanti ada apa jualannya. Apakah biasanya kan mulai dari makanan ringan sampai berat, kemudian ada juga biasanya yang jualan baju, Lilin ya. Semuanya pokoknya ada komplit. Tinggal disiapkan aja duitnya.
0: Bener.
1: Ya kan, uangnya. Pokok jangan sampai kalap mata ya, gak boleh.
0: Harus itu kok ditimang-timang ya.
1: Itu ya.
0: Harus diperhatikan ya jajanannya, sedulur betul. Cakra. Ini jangan impulsif.
1: Betul, gak boleh konsumtif ya. Gak boleh, pokok sekiranya yang butuh-butuh saja yang dibeli.
0: Benar, in this economy kita harus sedikit berhemat memang.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, tapi kadang beda dengan wanita-wanita kalau lucu beli gitu, kadang gitu ya.
0: Kita belinya bukan karena fungsinya sebenarnya ya, karena lucu dan menggemaskan saja
1: betul.
0: Ya.
1: Betul, karena kelucuannya itu yang menggemaskan. Jadi rasa ingin untuk memilikinya tuh kayak menggebu-gebu.
0: Benar. Ya kan?
1: Begitu, Lilin juga gitu ya.
0: Iya. Saya lebih suka kalau diajak ke apa ya?
1: Apa itu?
0: Kayak toko buku atau mungkin juga yang kayak toko-toko banyak itu alat tulisnya itu loh, Intan.
1: Alat tulisnya.
0: Enggak tahu kenapa pasti selalu excited dan kalau misalkan beli itu selalu kalap.
1: langsung kalap ya.
0: Kalau diajak ke toko baju kurang
1: mewarnai,
0: saya.
1: Mewarnai ya kan, mewarnai, menulis.
0: Menulis ya. Kayak bolpen itu saya rasa lucu-lucu semuanya ya.
1: Lucu-lucu
0: semuanya. Beli dua, tiga, belum lagi bukunya, nanti buku apa, buku apa, betul. Seperti itu.
1: Apalagi yang ada kan Lilin yang bolpen itu yang di mana satu bolpen itu ada 4 warna.
0: Ada 4, 6 warna gitu banyak gitu ya.
1: Jadi warnanya tidak hanya tinta hitam saja, ada yang tintanya merah, biru, hijau, kayak gitu. Lilin juga dibeli.
0: Iya. Oh, saya suka sekali kalau
1: karena
0: diajak.
1: Lilin juga suka itu ya, melukis ya.
0: Benar, mengoret-oret itu saya suka ya.
1: Mengoret-oret itu ya. Selain menulis, untuk mewarnai juga suka. Menggambar juga suka ya.
0: Biar berwarna hidup ini itu.
1: Hidupnya, betul. Selain mewarnai gambaran, kita harus mewarnai dunia juga.
0: Benar.
1: Ya kan? Begitu. Nah, ini nggak boleh konsumtif ya sedulur cakra, pokoknya beli yang secukupnya saja, yang sekiranya butuh ya dibeli begitu. Tapi kalau butuh semua ya nggak apa-apa deh dibeli ya. Yang penting jangan boros-boros lah ya. Ini nanti jangan dilupai, jangan lupa ya Bu Rina ketika berkunjung di Pasar Rakyat ya, UMKM yang ada di alun-alun Kota Nganjuk, nanti diinfokan kira-kira suasananya seperti apa, karena pasti tumpah meriah ya kan, untuk di hari pertama, apalagi kan berlangsung selama 10 hari, tentunya biasanya tuh di hari pertama itu excitednya para masyarakat Nganjuk untuk melihat momen tersebut, ya kan Lilin ya. Tapi memang kalau untuk Nganjuk itu sering kali ya ada pasar UMKM, kayak bazar UMKM, begitu. Jadi tidak hanya hari ini saja, memang beberapa hari lalu tuh kan sering ada agenda kegiatan seperti pasar rakyat, begitu. Dan semoga saja ini nanti saya tidak mager kesana ya, karena rasa ingin ikut serta pengen, tapi kalau melihat manusia, lautan manusia ya kayak ya udah saya urungkan aja.
0: Urungkan saja ya.
1: Niat saya, karena ya itu takut pusing di sana ya. Kemudian Pak Ahmad dikirimkan ada satu foto juga. Ini sepertinya Pak Ahmad menepi sebentar di pinggir jalan begitu Lilin. Namun ini tidak ditambahkan. Lokasi di mana ya, Pak Ahmad, bisa ditambahkan ya, berada di pinggir jalan, kondisi jalanannya juga masih aman, cuaca juga panas ya untuk di siang kali ini. Pak Chandra Budi juga pantau 106,1 menanggapi terkait dengan obrolan tadi kita untuk ballpoint yang satu ballpoint banyak warnanya Lili.
0: Oke, gimana Bapak?
1: Nah, kalau Pak Chandra Budi sendiri itu ada satu ballpoint ada 10 warna.
0: Oh iya. Itu yang besar itu

0: Kalau tidak salah ini aja ada dua juga, kuning menyala yang sama kuning apa ya? Kayak agak-agak gak apa ya? Agak
1: Nude.
0: bukan lilin, kuning yang agak tua gitu loh.
1: Oh iya. Apa mustard?
0: Nah, itulah pokoknya istilahnya ya. Soalnya ini ada yang kuning menyala sama yang kuning tadi, apa kunyit. Kuning kunyit itu
1: Ya,
0: loh ya
1: mustard
0: istilahnya.
1: itu kalau
0: Betul.
1: istilah pewarnaan itu ya.
0: Apa
1: Apa
0: itu?
1: ya, ini warna-warna cewek-cewek nih loh.
0: Warna-warna cewek banget ya, pokoknya begitulah. Intinya banyak banget, 10 warna dalam satu ballpoint. Luar biasa sekali ini Pak Chandra Budi, kok masih menjumpai ya untuk ballpoint seperti itu.
1: Sekarang
0: Soalnya
1: ngetren loh Intan.
0: oh masih ngetren ya di era sekarang itu.
1: Benar, sekarang itu
0: Oke.
1: waduh ngetren banyak yang cari itu, apalagi yang itu apa namanya
0: Apa
1: yang suka
0: itu?
1: menggambar gitu, biasanya bawa pulpen itu, kemudian bawa buku kecil kayak gitu ya. Di sana nggak ada garis-garisnya,
0: Oh,
1: jadi kayak
0: oh yang
1: buat bu
0: polos
1: gambar
0: gitu
1: tapi
0: ya.
1: polos itu. Iya,
0: Tapi yang dia size-nya kecil.
1: namanya
0: Oh.
1: sketchbook kan,
0: Oh
1: kayak gitu.
0: iya. Makanya ini ya, satu ballpoint ada 10 warna tinta. Luar biasa sekali ya ini Pak Chandra Budi masih punya ternyata. Pak Ahmad ini dikirimkan satu foto ya tadi, kemudian ditambahkan lokasinya. Selamat siang Mbak Lilin.
1: Selamat siang.
0: Nah, ini di wilayah Pelosok Klaten Kediri ya. Info Mbak, tadi pagi jam 3:30 subuh ada jambret, lokasinya di utaranya pabrik BC, korbannya warga desa Sumber Agung. Begitu. Jadi
1: Yang
0: Pak,
1: dijamret apa, Bapak?
0: nah ini belum ditambahkan ya Pak Ahmad, hanya saja memberikan informasi bahwasanya pagi tadi sekitar jam 3:30 subuh itu ada penjambretan ya, lokasi tepatnya itu di utaranya pabrik BC. BC itu masuknya Pelosok Klaten Kediri ya. Korbannya warga desa Sumber Agung. Jadi Seru Cakra diberi himbauan ya sama Pak Ahmad, ini ketika keluar rumah sebelum subuh memang harus harap hati-hati. Nah, ini coba kita gali dulu informasinya ya. Kira-kira untuk korban kondisinya seperti apa? Lalu apakah ada luka ya? Begitu nanti kita sampaikan kembali ketika sudah dapatkan informasi lengkapnya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Oki yang saat ini juga melintas di jalur utama Pacenganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup cerah, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Siang kali ini memang waktunya jam makan siang, Lilin.
0: Benar, ya? Jam makan siang. Sudahkah seluruh cakra makan di siang kali ini?
1: Sudah dong. Sudah, banyak sekali yang menginformasikan untuk saat ini makan siang ya. Salah satunya Pak Chandra Budi ini mengabarkan bahwasannya pada saat melintas di bilangan baratnya palang kereta api awar-awar ya, itu mampir dulu mengincip botok tawon, Lilin.
0: Waduh, mantap ini ya.
1: Rasanya seperti sayur lodeh, namun sensasinya belum dirasakan begitu.
0: Enak kok itu, Pak. Percaya sama saya, itu enak kalau masaknya enak.
1: Lilin pernah coba ya?
0: Aduh, pernah. Kalau di tempat saya udah biasa.
1: Oh gitu, gitu. Tega makannya, Lilin.
0: Tega?
1: Oh tega. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Mungkin kalau diilustrasikan, Lilin.
0: Enak, kayak sebenarnya itu bukan tawon yang punya sayap loh ya.
1: Yang
0: itu masih larvanya.
1: Oh iya ya. Soalnya saya sudah membayangkan itu yang tahun dia yang
0: punya saya
1: gitu.
0: Bukan.
1: Iya, yang dia berterbangan itu yang bisa apa menyengat itu.
0: Bukan yang sudah punya terbang
1: yang punya sayap.
0: Nah, okay. Kalau itu enggak bisa dimakan, itu namanya babonan biasanya.
1: Iya, babonan.
0: Jadi yang bisa dimakan itu larvanya.
1: Oh, larvanya yang kecil-kecil.
0: Yang kecil-kecil itu bentuknya kayak apa ya, apa larva itu? Ya putih-putih
1: kayak gitu ya,
0: lucu imut gitu sebenarnya ya.
1: Okay.
0: Nah itu biasanya yang dimasak itu yang masih ada di sarangnya ya. Lebah kan punya sarang ya, tawannya punya sarang. Nah itu biasanya di dalam sarangnya tersebut itu kayak ada telurnya itu loh.
1: Oh iya,
0: telurnya
1: iya.
0: Lebah atau larvanya kayak gitu.
1: Putih itu ya.
0: Yang
1: tapi
0: putih
1: kalau
0: itu.
1: Saya amati kok kayak itu ya, Lilin. Apa ulat ya sih? Iya, namanya larva.
0: Iya,
1: ya, kan?
0: Namanya larva ya. Kayaknya bentuknya semuanya sama ya.
1: Iya, bentuknya sama. Dan saya amati ini ya ampun kok tega ya, Lilin ya.
0: Ya pokoknya, kan itu sudah dimasak.
1: Pokoknya itu ya, jangan sampai tahu proses pemasakannya, ya kan?
0: Sebenarnya cuma masaknya juga gampang kok ya itu. Cuma dicuci-cuci, kemudian dikasih apa? Kalau mau dikasih botok ya kasih kelapa, gitu, kasih bumbu-bumbu ya. Kayak
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi
0: gitu,
1: dia kayak
0: ya.
1: Direbus gitu nggak sih, Lina? Atau diapain itu enggak? Enggak langsung digoreng
0: gitu. Enggak digoreng kalau botok itu kan
1: dia?
0: dikasih daun pisang, kemudian dikukus. Nah nanti mateng.
1: Oh gitu ya, jadi dikukus gitu ya. Tapi dia cuma dicuci aja. Oke, soalnya
0: jadi itu nggak perlu dibersihkan kalau kita masak apa ya, kayak masak ikan itu kan harus dibersihkan kotorannya
1: betul,
0: gitu
1: kan
0: ya.
1: Iya, harus dibersihkan kotorannya, harus dicuci dulu, kadang harus direbus. Ini enggak ya?
0: Enggak, kalau dia enggak. Nanti kalau direbus terlalu lembek ya dia.
1: Oh iya, nggak bisa dimakan malahan ini ya. Ini saya mati ya ampun, kayak gak tega, kayak kasihan gitu loh, Lilin.
0: Tapi sebenarnya ini tidak bisa semua orang menikmati makanan itu ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau misalkan tidak tahan, biasanya bisa biduran.
1: Oh, alergi.
0: Kegatal-gatal alergi, nah kayak gitu.
1: Jadi sama seperti kayak itu gak sih, keripik walang.
0: Benar.
1: Ya kan? Itu kan kalau gak cocok kan itu juga bisa.
0: Bisa alergi.
1: Alergi.
0: Sama halnya kayak udang, seafood,
1: iya,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu. Tergantung toleransi tubuhnya masing-masing. Tentunya ya.
1: Tergantung penerimaan tubuhnya.
0: Benar.
1: Siap gak sih dikasih seafood gitu? Siap gak sih dikasih makanan seperti ini?
0: Kadang ada kandungan-kandungan di dalam makanan tersebut yang tidak bisa ditoleransi oleh tubuh kayak
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Loh.
1: Mungkin biasanya langsung harus dinetralisirkan gak sih menggunakan kelapa hijau.
0: Pakai kelapa hijau atau obat
1: air kelapa
0: alergi.
1: Maksudnya ya. Kalau kelapanya gak bisa, Lilin, air kelapanya maksud saya.
0: Air kelapanya.
1: Iya
0: ya.
1: Betul sekali. Nah ini ditambahkan kalau di sana itu harganya cuma 10.000 per bungkus. Tapi kalau di restoran itu bisa dua kali lipat, yaitu di angka 25.000.
0: Itu belum sama pajak juga.
1: Nah,
0: ya.
1: Belum sama nasinya juga, Lilin.
0: Belum sama nasinya juga, cuma
1: belum
0: satu menu.
1: Topping-toppingnya yang lain ya kan.
0: Garnish-garnishnya yang menggemaskan
1: betul.
0: Itu.
1: Betul. Jadi nanti bisa 50.000 ya sekali makan. Waduh, this is ekonomi, Lilin.
0: Aduh, iya.
1: Ya, enggak boleh boros ya. Selain itu Mas Taufik juga mengabarkan setelah pulang sholat Jumat ya, ini makan siangnya sama bakso.
0: Waduh mantap, selamat menikmati bakso Jumat Berkah atau beli Mas Taufik.
1: Ini dapat dari Jumat Berkah atau beli Mas Taufik ya. Soalnya pulang dari sholat Jumat langsung santap ya, makan siangnya.
0: Waduh,
1: menggunakan bakso begitu. Kemudian ditambahkan Mas Mustafa, Selamat siang Mbak Lilin.
0: Selamat siang.
1: Saya kok gak terbayang ya, kalau tawon dimakan pasti disengat loh. Beda ini, beda Mas Mustofa ya.
0: Bukan, bukan tawon yang sudah beterbangan itu loh ya Mas
1: Mustofa. Tadi loh yang disebutkan sama Mbak Lilin loh. Mm-mm. Jadi dia yang masih larva itu ya. Mm-mm. Yang kayak ulet itu loh Mas Mustofa. Kalau yang sudah berterbangan punya sayap itu katanya boleh, nggak boleh dimakan.
0: Nggak bisa itu dimakan. Gimana mau makan mau nangkep pun sudah tersengat loh itu.
1: Iya betul. Jadi kan susah ya untuk olahnya juga. Jadi tentunya kan juga beracun nggak sih Lilin ya?
0: Kayaknya ya.
1: Kayaknya loh ya. Tapi masihan. Karena untuk memakan juga agak susah. Bener tadi. Dia kan sudah punya sayap. Pasti kalau mau nangkep ya dia terbang ya kan.
0: Mau ditangkep pun juga susah. Biasa biasanya kalau cara ngambil tawonnya itu ya, kalau di tempat saya iya. Itu tuh harus dibakar itu? Dulu. Itu kan punya sarang ya.
1: Oh iya.
0: Nah bener-bener. Sarangnya itu harus dibakar dulu biar nanti yang tua-tua atau yang tawonnya itu ya. Nah, bener itu sudah mati semuanya baru bisa diambil. Kalau nggak gitu nanti dikejar sama tawonnya itu.
1: Iya nanti dikejar sama saudara-saudaranya yang sepuh gitu loh. Jadi harus dibakar dulu Lilin ya. Kayak gitu jadi cara untuk mengambil larvanya gitu loh. Begitu Mas Mustofa ya. Kemudian Pak Suprianto, Blora, Jawa Tengah. Saya pernah Mbak dimarahin Pak Guru Matematika gara-gara bullpointnya warna merah saya. Oh jadi pada saat matematika Pak Suprianto itu menggunakan bullpen warna merah. Sementara punya saya yang warna hitam rusak gitu.
0: Nggak tahu kenapa kalau di zaman dulu waktu kita sekolah ya, anak atau siswa itu tidak diperkenankan menggunakan bullpen warna merah. Padahal kan kalau menurut kita sama saja ya Intan.
1: Iya betul padahal.
0: Tapi kita dididiknya kalau siswa itu pakainya hitam gitu. Kenapa? Kemudian saya berpikir, oh mungkin kenapa kita tidak boleh menggunakan pulpen warna merah? Kemungkinan itu adalah karena nanti takut samaan sama gurunya.
1: Nah betul.
0: Gurunya kan biasanya ngoreksi atau kasih
1: pakai
0: nilai
1: merah, pakai warna merah.
0: Nah kayak gitu. Makanya kita itu harus dibedakan.
1: Iya betul. Tapi ada filosofi yang bilang gini Lilin.
0: Gimana?
1: Kalau pakai tinta warna merah untuk para pelajar itu katanya berani sama gurunya gitu. Itu iya, pas karena, di zaman dulu saya loh ya.
0: Ya mungkin karena itu, karena samaan itu tadi loh ya.
1: Iya benar. Kalau kita menganaloginya sekarang kan enggak lah ya. Pastinya kan mungkin karena untuk pembeda saja. Jadi yang untuk anak-anaknya menggunakan tinta warna hitam, kemudian untuk gurunya kan memang biasanya untuk mengoreksi, menilai itu kan menggunakan warna merah atau biru ya.
0: Iya benar. Ya. Kalau ngomong-ngomongin ballpoint ya, saya dulu itu dikasih tahu waktu sekolah SMA ya.
1: Iya.
0: Sudah besar kok masih menggunakan pensil gitu.
1: Nah,
0: untuk ujian.
1: Ada juga yang bilang gitu.
0: Jadi seakan-akan si pensil ini hanya bisa digunakan untuk sekolah tataran rendah ya, kayak mungkin TK, SD, dan juga SMP. Kalau SMA semuanya harus menggunakan ballpoint. Padahal kan kalau salah susah ya itu.
1: Susah. Udah
0: coret-coret lagi itu.
1: Kalau pakai ballpoint menurut saya tuh untuk penghapusannya kan pakai tip X ya. Apalagi yang tip egg yang basah itu Lilin itu kan ngerinya tuh agak lama. Memang ada yang tipe kertas itu, tipe egg kertas itu. Tapi itu kalau enggak yang apa ya, yang kalau enggak yang harganya yang pricey itu juga dia kualitasnya kurang baik menurut
0: iya,
1: saya.
0: Iya, selalu patah iya, atau selalu mungkin patah. Juga apa ya, kualitasnya sekali geret itu langsung kadang itu
1: gak
0: putus
1: full,
0: dia.
1: Iya gak bisa full. Kayak menurut saya gak putus. Bisa menutup semua begitu.
0: Bener.
1: Jadi kalau pensil kan enak ya. Gampangnya tinggal dihapus digosok gitu. Kayak gitu. Tapi memang kalau untuk saat ini kan jarang loh yang menggunakan pensil. Mungkin pensil untuk menggambar ya masih
0: menggambar.
1: Okay.
0: Tapi kalau sekarang yang sudah apa ya, sudah sekolahnya tingkat SMA, kuliah, kemudian juga kerja biasanya identik dengan ballpoint ya. Kayak gitu.
1: Kalau zaman dulu itu saya pensil cuman saya gunakan untuk waktu mengijir. Ketika matematika, fisika kayak gitu.
0: Okay,
1: itu
0: ya.
1: Saya menggunakannya pensil begitu. Okay. Apalagi zaman saya itu dulu ada loh Lilin yang rautannya yang rautan mahal. Kalau enggak orang kaya enggak punya.
0: Iya, kalau dulu.
1: Tahu kan yang diputer itu loh.
0: Ya gede itu ya, ada karakternya. Ya,
1: betul, yang dimasukkan pensilnya kemudian kita tinggal muter. Dia nanti langsung lincip ya
0: iya.
1: Kan begitu.
0: Padahal kalau kita pikir-pikir, oh kita dulu mampu harusnya beli kayak
1: iya,
0: gini.
1: Iya, harusnya tuh mampu beli, tapi kita sudah mempunyai sudut pandang ketika orang yang sudah punya rautan seperti itu pokoknya orang kaya. Mm-hmm. Kayak gitu di zaman saya loh ya. Ternyata berlaku juga di lilin ya.
0: Iya. Saya dulu juga gak pernah punya itu.
1: Sama, saya juga gak punya lilin ya. Pak Yitno juga menambahkan, ini tau mbak yang dimaksud. Oh iya betul, ini Pak Yitno dikirimkan ada satu foto itu berupa satu bullpoint yang dia ada 10 warna lilin. Nah sama kayak punyanya Pak Chandra Budi ya. Ini tadi juga dikirimkan ada satu bullpoint yang banyak sekali macam-macam tintanya. Ada merah marun, ada orange yang menyala, kemudian ada yang orange kayak bata terakota, ada yang biru, ungu, kemudian ada hijau toska, hijau menyala, banyak pokoknya banyak, ya istilahnya kan? Ini begitu. Ternyata Pak Yitno untuk di era sekarang juga masih punya ya untuk bullpoint dengan berbagai macam warna tinta. Pak Muhammad dikirimkan satu video lilin ketika melintas di seputaran Ploso Nganjuk, Simpang 4 Ploso ya. Lalu lintasnya ini juga masih aman, cukup normal cuaca ya. Ini yang saya amati panas sekali Mbak Lilin.
0: Sama iya, berarti
1: betul,
0: ya.
1: Betul, 35 derajat. Waduh, nah ini cukup panas menyengat sekali ya untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Udin ya, melintas di jalur Kabu Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya sedulur Cakra, tidak terasa sudah masuki jam 1 siang ya. Ternyata untuk di siang kali ini, terima kasih Anda sudah berbagi informasi dan kita tunggu update-update menarik dari Anda. Silahkan kabarkan di 0852-9001061. Saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang Gatekeeper dulu ya sedulur Cakra. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani rekan gatekeeper kita, dan bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Desa Kramat Tira RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di istilah Jawanya di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA, pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
1: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yeta Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yeta Herbal Nariah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: cek informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Muhammad ya. Ini tadi kan melintas di jalur dalam kota Nganjuk. Tadi ketika melintas di jalur Ploso ya, informasinya panas menyengat ini.
0: Bener, panas banget.
1: Panas sekali ya.
0: Iya bener.
1: Nah ini kalau di sana itu 35 derajat loh Erga. Panas sekali loh ya. Nah saat ini beliau posisinya sudah melintas di seputaran alun-alun Nganjuk ya, karena mengingat untuk di alun-alun Nganjuk sendiri kan nanti akan ada kegiatan pasar rakyat dalam rangka itu ya, memperingati Hari Bayangkara ke-80. Ya, nah ini nanti
0: opening ya nanti ya.
1: Iya ada seremoninya ya, opening seremoninya. Dan itu nanti ada 150 stan UMKM.
0: Wah,
1: Erga.
0: Banyak banget ya.
1: Banyak sekali dong tentunya. Nah ini sayang ini Erga shift siang ya. Gak bisa lihat di sana dong.
0: Iya bener ya.
1: Nah ini kalau saya amati dari video yang dikirimkan Pak Muhammad ya, beberapa stan memang sudah tersusun rapi. Kemudian ada juga yang para pedagang UMKM ya, terlebihnya ini sudah mulai menata untuk jualannya begitu. Jadi kalau yang di sisi barat, baratnya alun-alun ya, itu memang untuk standnya sudah tersusun rapi. Kemudian ada juga yang masih tertutupi oleh terpal begitu ya, karena kemungkinan masih ditinggal begitu. Kalau yang di sisi timur ini belum kita dapati pastinya ya informasinya bagaimana. Namun kalau untuk di sisi baratnya alun-alun ini alhamdulillah sudah ready, kanan kiri juga sudah terpasang semua, kemudian banner-bannernya, kemudian untuk ornamen-ornamen yang terpasang di setiap stand juga sudah mulai terlihat ya. Nah kira-kira ini sepertinya nanti untuk openingnya sore ya, karena nanti kan ada live musiknya juga, kemudian selain ada pasar rakyat nanti ada juga tariannya dan barongsai begitu.
0: Wah, kerennya.
1: Keren dong tentunya. Nanti
0: wajib datang ini kalau yang dekat.
1: Iya, yang dekat merapat, yang jauh merapat, yang dekat gimana sih? Yang itulah pokoknya yang dekat merapat langsung saja ke alun-alun lah ya. Ini cuaca juga cukup cerah ya untuk di seputaran alun-alun Nganjuk ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Andi. Saat ini sudah melintas di jalur Lengkong Nganjuk. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Lalu pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh pendengar baru sepertinya untuk belakang nomornya 6026 ini bertanya info pemadaman listrik untuk besok. Nah ini kira-kira dengan kakak siapa bisa ditambahkan, kemudian lokasinya di mana ya, nanti biar kita gali dulu informasinya apakah besok ada pemadaman listrik kembali. Begitu. Karena hari ini nanti juga banyak sekali loh untuk informasi pemadaman listrik itu, Erga. Salah satunya itu kita terima informasi yang disampaikan PLN ULP Warujeng siang ini ya, jam 12 siang. Jadi sudah mulai ya untuk proses pemadamannya itu nanti sampai dengan jam 4 sore. Wilayah yang terdampak itu Desa Ngeronggot, kemudian Desa Tempel, Desa Banjarsari, Desa Kurung Rejo, lalu Desa Sono Ageng, Desa Sumberkepu, Desa Kandangan, Desa Sugiwaras Prambon Nganjuk, kemudian Desa Watu Dandang, Desa Sanggrahan, kemudian Desa Rowoharjo, Balituri, Lawak Prambon, kemudian Blimbing, ini wilayah Tarokan, kemudian untuk di Desa Mojokendil dan sekitarnya. Jadi ada 15 desa ya, ini harga yang terdampak imbas PLN melakukan manajemen beban secara terbatas begitu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Koirul ya, ini juga mengabarkan informasi Tugu Rejo masuknya Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang ini listriknya belum menyala begitu.
0: Oh iya.
1: Nah ini kami gali dulu informasinya ya, Mas Koirul Erga.
0: Baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, telah tersambung dengan Pak Muhammad. Halo Pak Muhammad.
2: Halo, selamat siang Mas Muhammad Erga.
0: Ya, selamat siang juga Pak. Ini lagi di mana Pak?
2: Ini saya posisi di sekitaran alun-alun Mas ya.
0: Oh.
2: Habis nganter si kecil dalam rangka geladi bersih untuk pensi besok pagi ya di gedung wanita.
0: Oh iya iya. Gimana Pak kondisi di sana? Sudah ramai apa belum?
2: Kalau kondisi di Nganjuk Kota karena cuaca sangat panas ya 35 derajat ya, suhu yang di dashboard ya. Jadi aktivitas masyarakat masih terbatas. Terus ini tadi kan nggak sengaja memang keliling alun-alun. Tadi sempat dokumentasikan ya kegiatan di alun-alun. Ternyata memang ada ya dalam rangka Hari Bayangkara. Alun-alunnya full ya, sekeliling alun-alun dari barat alun-alun, kemudian selatan alun-alun, kemudian timur alun-alun atau depan pendopo juga full berdiri tenda-tenda. Cuman memang karena mungkin acaranya nanti sore ya, setelah cuaca agak redup, pastinya akan nanti agak ramai ya. Terus ini tadi jalanan juga masih diizinkan untuk melintas. Sementara pintu masuk utama itu memang ada di depan kantor pos, Mas Erga.
0: Oh iya, berarti nanti ada pengalian arus lalu lintas gitu Pak?
2: Pastinya nanti akan ditutup ya Mas, karena ini kan menggunakan hampir kayak stand-standnya tuh ada di kanan kiri jalan ya. Tapi pasti ini nanti akan ditutup pada saat acara dimulai.
0: Baik Bapak, ada tambahan lagi?
2: Ya, cukup gitu aja ya. Kita berharap acara juga berlangsung meriah, terus antusias masyarakat juga datang berduyun-duyun ke acara. Jangan lupa buang sampah pada tempat-tempat ya, yang sudah disediakan.
0: Iya benar Pak. Baik, baik Bapak, terima kasih nggih telah bergabung dengan kami.
2: Terima kasih Mas Erga. Ini saya perdana sama jenengan.
0: Iya Pak, benar.
2: Perasaan jenengan sudah banyak penggemarnya ya, termasuk anak saya dengar senang sekali dengar suara jenengan.
0: Oh, terima kasih juga Pak.
2: Selamat semangat untuk semuanya. Salam baik. Buat seluruh saudara-saudara Cakrakrisna, sehat berkah untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Pak Muhammad yang di Nganjuk.
3: Cakrakrisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Harga minyak dunia kembali turun pada perdagangan Jumat 19 Juni 2026, seiring mulai pulihnya arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan damai sementara. Penurunan ini memperpanjang pelemahan harga minyak setelah kedua kontrak sempat menyentuh level terendah sejak awal Maret pada perdagangan Kamis 18 Juni 2026. Tekanan terhadap harga muncul setelah sejumlah kapal tanker minyak kembali melintasi Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik yang sempat mengganggu pasokan energi global. Cek informasi is.
1: Ada pemadaman listrik juga ya nanti di Kandangan Kediri, Ngoro Combang dan Kasembon Malang ya Ergaya nanti jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Banyak komentar yang disampaikan. Wah, ini.
0: Iya, lumayan lama ya itu.
1: Iya, lumayan lama ini. Jam 3, 4, 5, 6, 7, 6 8, 9. Wah, 6 jam. Waduh. Tapi ini waktunya sih tentatif sih, Gaya.
0: Oh, iya.
1: Barangkali nanti kalau pembenahan atau memang kekurangan sudah bisa terpenuhi, itu akan segera dinyalakan kembali ya. Semoga begitu ya. Belum sampai jam 9 malam sudah nyala kembali. Kemudian informasi masuk dari Pak Ajib ini tadi menambahkan untuk perjalanan menuju ke arah Ngeronggo Kediri sudah nyampe di Mojoroto, lalu lintasnya ramai. Kemudian mengingatkan juga untuk Suruh Cakra besok ada Sabtu Bersyukur pagi hari jam 5:30 pagi. Selain Sabtu Bersyukur juga ada talk show Hukum Meja Hijau yang akan membahas batas kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dan implikasi pidananya. Ini nanti narasumbernya bersama dengan Dr. Nur Hasanah SH MH begitu. Jadi silakan besok yang akan bergabung jam 10 sampai dengan jam 11 siang, Erga.
0: Baik, is Lilin.
2: Informasi masuk ini tadi baru saja kita terima disampaikan oleh Mbak Sari. Beliau lagi perjalanan saat ini dari Jombang dan akan menuju ke Nganjuk. Situasi lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai di Bandar Kedung Mulyo Jombang, tidak ada hambatan ya. Dominasinya juga masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Cuacanya juga terik sekali. Kemudian informasi lain ini juga disampaikan oleh Mbak Ayuning Tias. Beliau lagi melintas untuk sekitaran Baron Nganjuk mau menuju ke Madiun. Situasi lalu lintasnya juga dikabarkan cukup ramai. Kemudian tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan di siang kali ini. Cuaca juga sangat cerah. Kemudian ini kan masih banyak untuk pemadaman listrik bergilir begitu ya di beberapa daerah kayak wilayah Nganjuk, Kediri, Tulungagung dan sekitarnya. Kemudian kalau pemadaman listrik yang ada di Tulungagung ya Irga, itu kan memang terjadi berulang kali juga sama sih sebenarnya di beberapa pekan
0: bergilir
2: terakhir
0: gitu.
2: Ini. Iya, bergilir itu sifatnya tentatif begitu ya Sedulur Cakra. Jadi kemungkinan kalau misalkan ada jadwal pemadaman di beberapa daerah itu bisa saja pemadaman, bisa saja tidak begitu ya. Karena memang jadwalnya sendiri tentatif disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Kemudian terkait dengan hal tersebut tentunya ini mulai menuai keluhan dari masyarakat. Gangguan pasokan listrik tidak hanya mempengaruhi aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada kegiatan usaha, pekerjaan kantor, hingga proses belajar siswa dan juga mahasiswa yang bergantung pada perangkat elektronik tentunya.
0: Iya, pastinya itu.
2: Benar sekali. Nah, kalau di Tulungagung itu disampaikan oleh salah satu warga Desa Pulau Sari, Pak Ali, ia juga mengaku kalau pemadaman yang terjadi beberapa kali cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan keluhan serupa juga disampaikan oleh seorang penjaga kedai kopi di Kota Tulungagung yang menyebut operasional usaha dan omset juga ikut terdampak karena mesin kopi tidak bisa digunakan saat listrik padam. dan sejumlah pelanggan juga memilih meninggalkan kedai karena tidak bisa mengisi daya perangkat ya, maupun bekerja secara daring begitu. Nah, ini tentunya juga menghambat berbagai aktivitas ya, Erga. Nah, seperti itu ya. Semoga untuk hal seperti ini tidak berlarut-larut ya, meskipun untuk saat ini pemerintah juga terus berupaya tentunya untuk mencari solusi agar tidak terus-terusan terjadi pemadaman listrik secara bergilir atau manajemen beban begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ada Bapak Yosi, beliau mengabarkan untuk perjalanannya di Warujaya Nganjuk lalu lintasnya juga cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan, dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Cuaca untuk di siang kali ini kabarnya juga sangat terik, Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya ada Is Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Beberapa tanker yang melintasi di antaranya 3 kapal berbendera Arab Saudi yang mengangkut sekitar 6 juta barel minyak mentah. Pelaku pasar menilai kesepakatan tersebut berpotensi meningkatkan pasokan minyak ke pasar global. Analis memperkirakan lebih dari 85 juta barel minyak yang sempat tertahan di kawasan Teluk Timur Tengah dapat kembali mengalir ke pasar internasional. Selain itu, pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap ekspor minyak Iran juga diperkirakan akan menambah pasokan minyak dunia dalam beberapa waktu mendatang. Cek informasi, Iis.
1: Iya, tadi Mas Hoirul itu menginfokan di Tugu Rejo Ngasem Kediri ternyata juga padam listriknya sejak jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang tadi. Dan alhamdulillah jam 1 siang sudah kembali nyala. Ini juga cukup lama ya dulur ya, jam 10 sampai jam 1 siang di Ngasem Kediri.
0: Tiga jaman,
1: betul. Kemudian ini tadi menyusul informasi dari Pak Mu tadi, ada Ibu Siti Maroah. Ini menyampaikan untuk di sekitaran alun-alun ini sangat cerah sekali. Kalau untuk stand-stand bazar atau pasar rakyat ini memang sudah ramai begitu, sudah banyak yang mulai ditata, barang dagangan sudah mulai dimasukkan. Mungkin nanti untuk pembukaan atau opennya nanti sore nanti ya.
0: Yeah.
1: Lanjut info disampaikan oleh Ibu Putri, mulai dari Gondang Anjuk sampai dengan arah ke Patian Rowo, jalur arteri masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga bersahabat. Pak Ahmad tadi sempat menginfokan sekitar jam 12.38 di pelosok Klaten setengah 4 pagi tadi ada jambret. Lokasinya di utaranya pabrik PC, korbannya warga desa Sumber Agung. Untuk sedulur Jakra yang keluar rumah sebelum subuh harap hati-hati. Untuk harapannya kepada rekan-rekan kepolisian, jangan sampai lengah untuk patroli di waktu-waktu rawan, yakni sebelumnya subuh. Ditambahkan lagi tadi sepeda motor korban di jam 8 pagi masih ada di bengkel karena memang rusak ya setelah adanya insiden penjambretan tersebut. Sepertinya korban ini itu mau jualan ke pasar mungkin, karena di sepeda motornya itu bagian belakang ada kayak tempat
0: obrok.
1: Ya, obrok, betul sekali, kayak buat bawa barang gitu ya. Ini sebagai kewaspadaan dan juga pembelajaran bagi seluruh cakra yang lain, mungkin aktivitasnya itu keseringan pas dini hari sebelum subuh begitu. Kemudian Pak Putra, info saja ini sekitaran Banjarsari disampaikan untuk info lalu lintas lancar. Lalu Bu Dwi tadi di kawasan Kampung Inggris Pari Kediri, untuk saat ini masih aman saja lalu lintas di jalur arteri, cuacanya sangat panas, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Sehat Radio Cakra Krishna.
4: Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

ginjal, dan stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nari.

0: Sebelum konflik pecah, sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewati Selat Hormuz. Sejumlah analis memperkirakan perdagangan energi global dapat kembali normal dalam beberapa bulan ke depan apabila kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran bertahan. Tanda-tanda pemulihan pasokan juga mulai terlihat dari negara-negara produsen minyak di Timur Tengah. Kuwait Petroleum Corp. mengumumkan seluruh status force majeure yang diberlakukan selama konflik telah dicabut efektif mulai Kamis. Cek informasi Lilin.
1: Informasi masuk ini baru saja dikabarkan dari Mas Pras. Untuk di Brebes Nganjuk mati lampu ya di siang kali ini, harap bersabar saja sedulur cakra. Ada apa ya? Karena ini ada pemadaman listrik bergilir begitu ya, benar. Mas Pras. Ada manajemen beban yang dilakukan oleh PLN. Jadi untuk sedulur cakra harap bersabar terlebih dahulu. Untuk durasinya itu 2 sampai 3 jam ke depan seperti itu ya. Kemudian ini tadi kita juga terima informasi disampaikan oleh Mbak Ilma. Beliau lagi perjalanan dari Jombang mau menuju ke Surabaya, jalur tol. Untuk saat ini cukup lancar dan tidak ada hambatan. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 saja. Cuaca juga sangat terik. Kemudian ada Mbak Ambar yang mengabarkan untuk sekitaran Warujaya Nganjuk, kabarnya juga masih cukup lengang saja, kendaraan roda 2, beberapa yang melintas dan juga kendaraan pribadi roda 4. Tetap jaga jarak aman dan fokus saat berkendara karena cuacanya di siang kali ini juga terik, Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil Toyota Fortuner dan sepeda motor Suzuki Shogun terjadi di Jalan Raya Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada Jumat 19 Juni 2026, sekitar jam 7:30 pagi tadi. Akibat kejadian tersebut, satu orang pengendara motor mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kanit Gatkum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto menjelaskan, kecelakaan terjadi antara mobil Toyota Fortuner bernomor polisi S1892ZC yang dikemudikan Ainur Rohim, 60 tahun, warga desa Jumbatan, Kecamatan Jombang dengan sepeda motor Suzuki Shogun bernomor polisi S2669OY yang dikendarai Agus Budiono, 60 tahun, warga desa Kepatian, Kecamatan Jombang. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya sedulur cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda dapat kabarkan di 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Menurut Siswanto, berdasarkan hasil penyelidikan awal, kedua kendaraan melaju searah dari selatan menuju utara saat insiden terjadi. Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor terjatuh dan mengalami luka sehingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Unit Darurat Kabupaten Jombang. Sementara pengemudi mobil Fortuner dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka. Petugas Satlantas Polres Jombang yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga saat ini, unit Gakum Satlantas Polres Jombang masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan memastikan kronologi lengkap kejadian tersebut.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya dengan Muhammad Erga, teman gatekeeper ada Lilin Bayu dan Iis Atin. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser ke gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda juga di 0852-9001. Saya Muhammad Erga pamit undur diri.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Seru Cakra. Apakah berada di siang hari ini, hari Jumat ya, ini pasca sholat Jumat. Jadi biasanya juga banyak yang tinggal dulu di masjid gitu ya, sambil ya beristirahat lah, sambil cari angin, sambil ngisis gitu ya. Biasanya bubar Jumatan juga cukup rame. Nah, sampai dengan jam 2, jam 3 biasanya juga cukup rame gitu ya. Di siang hari ini, Sedulur Cakra bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Ruang gatekeeper ada Erga dan juga Erika. Anda bisa terus sampaikan untuk update situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur atau wilayah yang Anda lalui untuk siang hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Bogor Nganjuk dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerbidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Cuaca cukup terik, Sedulur Cakra, kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna yang ada di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk untuk siang hari ini. Sepertinya juga rata beberapa informasi yang masuk ke ruang gatekeeper rata-rata di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya. Ini juga masih terasa cukup terik untuk di siang hari ini. Sementara untuk informasi arus lalu lintas sepanjang sampai dengan jam 2 lebih 7 menit ini juga belum ada laporan adanya kemacetan atau kendala ya di berbagai jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya. Tapi untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erga.
1: Ya, ini ada informasi masuk dari Mas Gilang ya, mengabarkan untuk di Terminal Nganjuk ke Timur ini ada rombongan yang membawa seperti gunungan setegak bumi itu ya, Mas.
0: Oke.
1: Ini sepertinya akan persiapan untuk opening yang di alun-alun gitu ya kayaknya. Yang membuat juga ini apa, arus lalu lintas juga tersendat, mohon hati-hati bagi pengendara lain yang melintas di kawasan tersebut karena ini terlihat nampak juga ramai banget ini. Banyak orang yang jalan di situ sambil membawa gunungan-gunungan tersebut. Selanjutnya ada informasi masuk dari Pak Aribowo di Trawulan Mojokerto. Ini untuk Jalan Dupak Jaya, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Untuk cuaca hari ini cerah, panas juga, dan perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya lancar jaya, katanya gitu, Jamal. Terus selanjutnya informasi masuk juga dari Pak Sukandar, mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Bugo Pleimahan. Terpantau ramai lancar dari berbagai arah juga. Untuk cuaca di sekitar lokasi dilaporkan panas. Kemudian dari Pak Harjo yang saat ini perjalanan dari Ngawi ke Ponorogo, menginformasikan saat melintas di kawasan Simpang Mauspati Madiun, arus kendaraan terpantau ramai lancar dari ketiga arah. Cuaca di lokasi juga dilaporkan cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada kewaspadaan di kawasan Nganjuk Kota, Sedulur Cakra. Tadi Mas Gilang menyampaikan di Terminal Nganjuk ke arah timur katanya. Ini sepertinya ada semacam kegiatan masyarakat, apa sih namanya, nyadran kalau gak salah ya. Ini juga kebetulan kan juga suro-suro gitu ya. Nampak dari video yang dikirimkan oleh Mas Gilang, warga masyarakat ini membawa semacam gunungan hasil bumi dan sebagainya gitu. Cukup panjang juga. Tidak menutup seluruh badan jalan, hanya menggunakan separuh saja. Tapi meski demikian, arus lalu lintas sedikit tersendat. Nah, ini Sedulur Cakra bisa waspadai di jalur Terminal Nganjuk ke arah timur.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Alvan.
1: Ya, Mal, tadi disampaikan oleh Pak Jenuri jalur Kediri Kota menuju ke arah Kota Batu ini sudah sampai di seputaran Pare, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk siang menjelang sore hari ini. Kemudian disampaikan Pak Effendi, ada karnaval di Desa Watu Dandang Prambon. Ini untuk karnaval menggunakan separuh badan jalan. Jadi yang melintas di jalur Gondang Legi sampai ke arah Warjaya Nganjuk ataupun juga sebaliknya, ini bisa mencari jalur alternatif, terutama untuk roda 4 dan juga roda 6 atau truk, ini bisa mencari jalur alternatif. Karena untuk kiriman video dari Pak Effendi tadi, untuk karnaval juga cukup ramai. Jadi kalau menggunakan mobil masih bisa melintas, tapi memang sangat susah, harus berada di belakang rombongan karnaval di Watu Dandang Prambon. Ini yang melintas di Gondang Legi ke arah Warujayang di jalur utama ataupun juga sebaliknya bisa cari jalur alternatif sementara. Jam 2 siang tadi sudah mulai jalan untuk rombongan karnaval. Nanti perakhiran akan berlangsung sampai sore hari. Lalu ditambahkan oleh Pak Basuki di kawasan Saradan ke arah Nganjuk Kota sampai di depan terminal bus Nganjuk Ladang masih lancar siang hari dengan kendaraan pribadi juga yang ramai, cuaca juga sama, cukup panas di sana. Pak Diki di Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota ini menanyakan untuk jalur alternatif menghindari penutupan jembatan Kali Ombo, Mal, untuk siang ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, seru cakra Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki sedikitnya satu gedung permanen sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara penyerahan lahan seluas 6,3 hektar milik Kementerian Hukum kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat di kantor Kemenkum pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Gus Ipul mengatakan bahwa kehadiran gedung permanen sekolah rakyat sangat krusial dalam upaya memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh pembangunan. Ia mengatakan pemerintah terus berupaya menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi peserta didik sekolah rakyat. Salah satu upaya adalah kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum yang menyerahkan sebagian aset tanah milik Kementerian Hukum di wilayah Tangerang untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Gus Ipul menegaskan bahwa dukungan tersebut sangat membantu pihaknya, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Mensos juga menjelaskan, pemerintah ingin menghadirkan fasilitas pendidikan terbaik bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini kerap luput dari perhatian atau yang disebut Presiden Prabowo sebagai The Invisible People. Gus Ipul juga menegaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang tidak hanya menyasar pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan keluarga secara menyeluruh, melalui berbagai program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan.

0: Kalau misalnya Anda melintas di jalur yang belum pernah Anda lalui sebelumnya ya, Seru Cakra, nah ini lebih baik untuk Anda mengurangi laju kendaraannya, kecepatannya itu dikurangi, karena barangkali di situ ada medan ataupun titik yang kurang bagus kualitas aspalnya gitu, seperti bergelombang atau bahkan bolong gitu ya. Nah ini agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, lebih baik untuk memelankan laju kendaraan. Dan mungkin bagi Seru Cakra yang sudah berkendara lebih dari 4 jam nih, nah yang terutama yang di jalur tol, saya nggak bisa bayangin sih kalau di tol panasnya kayak apa gitu ya. Kalau di jalur bawah masih banyak pohon, masih banyak apa namanya, titik-titik yang agak sejuk gitu ya. Tapi kalau di jalur tol kan itu ya, panasnya nggak karu-karuan gitu. Nah, ini yang sudah lebih dari 4 jam bisa menepi dahulu. Yang di jalur tol bisa cari rest area terdekat gitu ya. Takutnya nanti ngantuk, takutnya nanti kecapean. Nah, kalau panasnya nggak karu-karuan kayak gini kan juga agak mengganggu konsentrasi ya. Nah, sehingga lebih baik untuk Anda menepi apabila sudah merasa diperlukan. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malah beberapa lokasi dilaporkan akan padam untuk hari ini. Tadi Bu Nita di Brebes Nganjuk juga menginformasikan sudah padam sekitar jam 2 tadi. Kalau informasi dari teman-teman PLN untuk pemadaman estimasi selama 3 jam ke depan. Ini di beberapa titik cukup banyak di wilayah Kecamatan Brebes dan sekitarnya dilaporkan akan padam 3 jam ke depan, jam 2 atau sampai sekitar jam 5 sore nanti, tergantung untuk proses perbaikan nanti berapa lama berlangsungnya. Dari ULP Nganjuk mengatakan estimasi 3 jam untuk wilayah Kecamatan Brebes dan sekitarnya. Lalu tadi dari Mbak Dian untuk di kawasan Merican ke arah Kediri Kota disampaikan masih lancar. Simpang 4 Pasar Merican cukup ramai, harap hati-hati. Ini yang arah ke selatan atau arah ke Kediri Kota juga banyak truk muatan yang melintas yang menjelang sore ini. Jadi lebih hati-hati yang melintas. Lalu tadi juga masuk informasi ditambahkan oleh Pak Zainal di Jombang yang arah ke Kediri Kota, ini lewat Kunjang masih lancar, arah ke Bogor juga belum menuhi hambatan, cuaca masih merata, panas semua siang ini. Kemudian ditambahkan di WA tadi oleh Bu Yuni untuk di kawasan Jatikalen Nganjuk ke arah pelosok Jombang juga masih lancar dengan cuaca cukup panas, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara tidak hanya berorientasi mengejar keuntungan tetapi juga memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian nasional melalui penyaluran pembiayaan yang inklusif kepada masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat mengumpulkan jajaran direksi dan Dewan Komisaris 5 Bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 lalu. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan bahwa Presiden Prabowo menilai Bank Himbara memiliki posisi yang sangat strategis karena bukan hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjadi instrumen paling penting dalam mendukung arah kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, Presiden Prabowo meminta seluruh bank Himbara tidak hanya mengejar laba, tetapi memastikan kehadirannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih merata. Menurut Rosan, Presiden menggambarkan perbankan sebagai darah bagi perekonomian nasional. Dengan fungsi tersebut, Himbara diharapkan mampu menopang berbagai sektor strategis sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis. Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar seluruh bank plat merah tetap mengedepankan tata kelola yang profesional dan prinsip prudensial di tengah upaya memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. Rosan mengungkapkan, 5 bank Himbara saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Besarnya skala tersebut membuat peran Himbara dinilai sangat menentukan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Menurut Rosan, optimisme tersebut didukung oleh sejumlah perkembangan global termasuk meredanya tekanan harga minyak dunia, sehingga diharapkan memberikan sentimen positif bagi perekonomian domestik. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Selamat siang, Pak Nyoman.
1: Selamat siang, Mas Jama. Saya selalu
0: sehat,
1: kapan ketemu
0: selalu
1: di kuliner, ngopi-ngopi.
0: Iya. Wah, wah, wah. Besok libur apa enggak?
1: Enggak.
0: Oke, besok saya tak ke sana ya.
1: Terus lagi. Liburnya tanggal 27-28 baru libur.
0: Oh gitu. Berarti hari Minggu juga masih di sana?
1: Masuk.
0: Oke.
1: Kalau mau hari raya 27-28.
0: Oh gitu.
1: Rapat.
0: Ya besok saya ke Pare.
1: Pertumbuhan ekonomi yang mana yang maju?
0: Ya, yang ini.
1: Kritikannya masyarakat gak dirungokne kok gimana?
0: Apa tuh?
1: Ini?
0: Contohnya apa tuh?
1: Ya contohnya mahasiswa ujar rasa di mana-mana itu
0: rata. Nah, iya.
1: Wah, iya. Kalau memang apa namanya? Ya

0: gak kerja datangi tempat pencoblosan kan itu mas Jamal.
1: Lah iya. Makanya.
0: Tapi saya selamanya dari tahun 71 sampai sekarang punya cucu tidak pernah menerima amplop-amplop gitu saya, karena tidak apa namanya kalau menerima amplop itu berarti mengajarkan orang yang memberi kita itu korupsi.
1: Nah, ya itu. Ya, tapi juga jangan disalahkan ya kalau kita dapat pemimpin seadanya, orang kita dibeli kok ya.
0: Iya, ya gitulah ya.
1: Yang, lah, iya. Oh,
0: jangan sampai ada sampah gini gitu terus. Nah. Aduh, saya tuh lihat
1: Labang masih doyan sama amplop itu kok.
0: Iya. Ya, masyarakat tinggal bisa mengeluh gitu lah. Dapat sekian ya habis untuk makan ya bersyukur itu aja. Tidak bisa untuk nyimpen untuk beli mobil. Beli rumah gitu, Pak.
1: Lah iya, yang penting bisa cukup aja ya, Pak ya.
0: Iya. Pokoknya dapurnya bisa ngebul, mengadang berasnya jadi nasi. Ya kalau pejabatnya kan, sehari dua hari bisa beli mobil, beli apa? Ini. Kalau kita rakyat di bawah ini kalau yang punya sawah, pas apa namanya? Cabenya mahal, langsung beli mobil.
1: Oh bisa itu, tapi kalau pas harganya jelek, waduh, semuanya ya, jadi sambat ya, semua ya kan?
0: Iya, ya kayak kita gini buruh gini ya, tinggal berdoa ya, sehat walafiat.
1: Nah ya itu.
0: Dukung sama keluarga, ya harmonis sama anak istri, ya bes. Astungkara alhamdulillah lah istilahnya.
1: Betul.
0: Karena mati hidup harta benda semua punya engkau kan gitu.
1: Wah, mantep ini konsepnya Pak Nyoman, mantep ini.
0: Iya. Karena yang ditunggu manusia kan lah dari lahir manusia ditunggu-tunggu tuh apa? Kalau orang yang suka harta yang sangat banyak ya harta ditunggu, tapi yang menunggu manusia dari lahir itu kematian.
1: Iya benar.
0: Itu nggak bisa dihindari kan, gitulah.
1: Baik. Paris siang ini gimana, Pak Nyoman?
0: Selamat siang, pendengar Teater Krishna dimanapun berada. Tetap semangat, sehat selalu. Walaupun begini, kita tetap semangat. Di Kota Pare hari ini pewarna star menyengat ya, klenong-klenong di sekitar Pare dari pagi rame jalanan, menandakan ya ekonominya jalan saja lah.
1: Oke. Tapi taman kuliner tetap rame ya?
0: Ya lumayan, ini agak sepi tadi. Kemarin rame orang ngopi, ini agak sepi. Karena Jumat biasanya Kamis, Rebo itu rame.
1: Oke, baik.
0: Ini kedua arah jalan sangat ramai, ada mobil patroli itu ada liwat, ya bermacam-macam lah karena ini kota, kecamatan berbau kabupaten.
1: Iya, itu Pare itu rasa kota ya Pak ya, kalau dipikir-pikir ya, kecamatan iya, tapi rasa kota.
0: Kecamatan rasa kabupaten itu, rasa kota. Semua fasilitas ini Samsak, Polres, rumah sakit.
1: Tinggal kantor bupati sama kantor DPRD aja yang belum ada ya kan?
0: Iya. Ya, masyarakatnya juga tentrem adem ayem lah. Orang dari manapun tinggal di Pare mesti cocok, senang. Saya salam dulu bentar ya.
1: Siap.
0: Pak Lotu, selamat siang, kemana aja? Enggak pernah berkabar. Pak Tamin, naik dong. Pak Suwarno apalagi, kangen aku Pak Suwarno.
1: Nah iya, Pak Suwarno lama gak ketemu ya kita ya.
0: Terus teman-teman yang kenal saya, saling senggol menyenggol.
1: Mas Hatim, Mas Hatim.
0: Siapa? Oh Mas Hatim.
1: Oh iya, wah, lupa ini.
0: Telepon gak hampir kesini.
1: Lama Mas gak ketemu juga.
0: Ya lama. Pak Tony, di Toko Lestari. Semoga tetap semangat, sehat selalu bersama kru.
1: Siap.
0: Toko Lestari, oke.

0: Suruh ngopi dulu, Pak Agus itu suruh ngopi dan teman-temannya Pak Tony. Biar semangat yang angkat barangnya. Oke, Mas Amal, terima kasih. Sampai jumpa kembali besok.
1: Siap.
0: Sehat selalu.
1: Terima kasih, Pak Nyoman. Ini tadi yang berada di kawasan Pare Kediri. Waduh, Pare itu kalau kita ini ya, kalau dipikir-pikir ya, itu memang kecamatan, tapi benar kata Pak Nyoman, ini rasa kota. Tapi ya, dinamika pasti ada gitu ya. Kadang rame, kadang sepi, kondisi ekonominya maksud saya ya. Tapi untuk hari ini kata Pak Nyoman ya lumayan untuk jalur jalanan di Pare, di jalur utama namanya apa sih itu? Jalan PK Bangsa kalau nggak salah ya. Jadi itu jalan apa? Dari PB Sudirman ke arah barat itu jalan PK Bangsa, selepasnya masih Tanur ke arah Simpang 4 Garuda atau ke arah RSKK Rumah Sakit Kabupaten Kediri itu. Nah, itu cukup ramai, biasanya bubaran dari sekolah tuh yang paling ramai. Nah, saya tahu karena saya sering ke wilayah Pare ngopi sama Pak Nyoman ya. Seluruh jakra yang lainnya boleh ditambahkan ya, atau boleh bergabung juga di 0852 9001 0061.
2: Jakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari Pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus Pergi 1 ya, Pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi pagi tadi ternyata ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Sidorogo masuk Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Informasi awal yang kami terima melibatkan dua kendaraan truk trailer. Pagi tadi insidennya untuk tepatnya jam berapa, kemudian apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tadi pagi? Saya komunikasikan dengan Ibtu Heri Nur Cahyo, beliau Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Ini tadi karena saya terima foto untuk kendaraan truk trailer ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Kabarnya dari pengemudi salah satu truk trailer mengalami luka berat. Nah, ini dilakukan perawatan di mana hingga saat ini. Apabila nanti sudah kami dapatkan data lengkap ya dari Ibtu Heri Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo, akan kami sampaikan kembali. Lalu dari Agung Resi ini tadi menyampaikan bahwa listriknya padam di wilayah Sengkut Brebek Nganjuk ya. Jadi harap bersabar Hakung, kurang lebih biasanya sekitar 3 jam ya, 2 hingga 3 jam untuk listrik padam karena ada apa namanya perbaikan seperti itu ya.
0: Pemadaman berkala
1: ya. Betul. Nah, ini tadi kami juga terima informasi juga ada PLN melakukan manajemen beban terbatas ini, atau mungkin kita sebutnya pemadaman juga di beberapa wilayah dari PLN WLP Nganjuk. Salah satunya memang di Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Informasi yang kami terima itu di jam 5 sore sampai jam 8 malam. Namun ternyata ini tadi Agung Resi menyampaikan bahwa di wilayah Brebek sudah siang ini mulai padam. Kemudian Bapak Mariono juga menambahkan wilayah Karangsono yang juga masuk wilayah PLN WLP Nganjuk pun sudah ada pemadaman listrik dari menit ke 25 lepas dari jam 2 siang. Jadi meskipun edaran yang disampaikan itu jam 5 sore, ternyata siang hari ini beberapa wilayah yang ada di jangkauan PLN WLP Nganjuk sudah padam sebagian, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk untuk arus lalu lintas dari Pak Supriyadi menginfokan juga saat melintas di kawasan Terminal Purboyo Madiun, kondisi arus lalu lintas terpantau lancar. Cuaca di lokasi dilaporkan juga cerah. Kemudian Bu Tina menginformasikan perjalanannya dari Nganjuk ke Ngawi saat melintas di kawasan Simpang Simo Madiun. Arus lalu lintas terpantau lancar dengan kondisi cuaca juga panas. Kemudian Pak Parlan mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Beranggahan Ngadiluweh saat ini terpantau lancar dan cuaca di sekitar lokasi juga dilaporkan cerah. Selanjutnya dari Mas Juna yang saat ini melintas di kawasan Simpang Pat Sambi mengabarkan kondisi arus lalu lintasnya terpantau lancar, cuaca di lokasi juga dilaporkan cerah dan panas, Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
7: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Anda masih bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan bisa di-share untuk kondisi arus lalu lintas serta kondisi cuaca di jalur-jalur yang dilalui seperti apa untuk sore hari ini. Mau sampaikan di 0852 9001061, 0852 9001061.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang gatekeeper ada Erika Dwi, Alvan Amar, dan juga Muhammad Erga. Anda juga bisa terus sampaikan untuk update kondisi arus lalu lintas serta kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa, serta mungkin apabila Anda menemui kewaspadaan ya, ini juga boleh di-share di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon, Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, Seluruh Cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

Ya, Seluruh Cakra untuk di beberapa titik lokasi di wilayah Kabupaten Nganjuk sampai dengan sore hari ini masih cenderung aman lancar ya. Ya, walaupun pada sore hari biasanya sebentar lagi nih, tapi satu jam lagi lah kira-kira. Itu biasanya cukup ramai karena memang ada warga masyarakat yang pulang bekerja ataupun anak-anak yang pulang dari sekolah gitu ya. Ini kan beberapa juga masih ada yang masuk sekolah sampai dengan sore hari. Tapi biasanya sih umumnya kalau hari Jumat jam 11 sudah bergeser ya kalau sekolah. Nah, untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan yang melintas di jalur-jalur utama di sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari arah Kediri, dari arah Jombang, dari arah Madiun bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini tengah berjalan. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk Mulyono mengatakan terdapat 3 jalur yang dapat diikuti calon siswa SMA ataupun SMK pada SPMB tahun ini. Untuk jalur pertama yakni jalur domisili yang telah dibuka pada 11 hingga 12 Juni lalu dan telah diumumkan hasilnya pada 13 Juni 2026 dengan kuota 35% untuk SMA dan 10% untuk SMK. Jalur kedua yakni jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi non-akademik yang telah dimulai pendaftarannya pada 17 hingga 18 Juni 2026 dan akan diumumkan hasilnya pada 22 Juni 2026 mendatang. Selanjutnya jalur ketiga yakni jalur prestasi akademik yang akan dibuka pada 24 hingga 25 Juni mendatang dan akan diumumkan hasilnya pada 26 Juni 2026 mendatang.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menambah calon peserta didik sekolah rakyat terintegrasi atau SRT dari keluarga prasejahtera melalui program penjangkauan yang dilakukan pendamping sosial di sejumlah desa. Selengkapnya bersama dengan Zain Anissa, Krishna FM, Trenggalek.
4: Salah satu calon peserta didik yang menyatakan minat mengikuti program tersebut adalah Muhammad Azir Al-Faruq, 8 tahun, siswa kelas 1 SD asal Desa Ngemblep, Kecamatan Pogalan. Pendampingan sosial program Keluarga Harapan Dinsos PPPA Trenggalek, Ika Putri Asiningrum, mengatakan penjangkauan awalnya dilakukan untuk mencari calon siswa jenjang SMA. Namun saat proses verifikasi di lapangan, justru anak dalam keluarga tersebut yang menunjukkan minat besar untuk bersekolah di sekolah rakyat. Menurutnya, kuota peserta didik sekolah rakyat untuk jenjang SD masih belum terpenuhi, sehingga proses penjangkauan terus dilakukan kepada keluarga sasaran. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selengkapnya bersama dengan Diana, Krishna FM, Madiun.
5: Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 11 saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan pemerasan, gratifikasi, dan fee proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Jaksa Penuntut Umum KPK, Tony Franky, mengatakan keterangan para saksi dibutuhkan untuk menguatkan pembuktian dalam perkara yang menjerat Maidi. Menurutnya, pemeriksaan saksi menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Dua kabupaten di Jawa Timur, yakni Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo, diprediksi terancam kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Selengkapnya bersama dengan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Meski belum menetapkan status siaga darurat kekeringan, kedua daerah tersebut mulai melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi krisis air. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan, selain Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo, wilayah Madura juga masuk dalam daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Gatot menyebut saat ini di Bojonegoro sudah dilakukan distribusi air bersih, di antaranya di Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan Ngeraho. Distribusi air bersih juga dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Pacitan kembali menjadi perhatian publik. Selengkapnya bersama dengan Ratih, Krishna FM, Pacitan.
7: Hal ini sorotan tertuju pada keberadaan dua koperasi yang berdiri nyaris berdampingan di Kecamatan Ngadirojo. KDMP Desa Hadiluwih dan KDMP Desa Tanjung Puro hanya berjarak sekitar 10 meter. Bahkan keduanya menggunakan area parkir yang sama. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait potensi persaingan usaha ketika koperasi mulai beroperasi. Kepala Desa Hadiluwih, Sujarwo, menilai kedekatan lokasi tersebut tidak akan menimbulkan persaingan langsung. Menurutnya, masing-masing koperasi akan melayani masyarakat sesuai wilayah administrasi desa masing-masing dan menyesuaikan kebutuhan warganya. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Kabar menggembirakan datang dari sektor energi nasional. Sebanyak 13 sumur minyak dan gas bumi atau migas baru ditemukan di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama dengan Amoy, Krisna FM, Samboja, Kalimantan Timur.
8: Temuan tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi mencapai 2,5 triliun rupiah dan berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan temuan itu diperoleh berdasarkan informasi dari Kepala SKK Migas setelah dilakukan eksplorasi di kawasan Transmigrasi Samboja. Dari total 79 sumur yang telah dieksplorasi, di wilayah tersebut ditemukan potensi 13 sumur migas baru yang dinilai sangat menjanjikan. Menurut Iftitah, temuan ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi tidak hanya memiliki potensi di sektor pertanian dan pangan, tetapi juga menyimpan sumber daya alam yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, masyarakat Kabupaten Nganjuk akan disuguhkan Pasar Rakyat 2026 yang dipusatkan di Alun-Alun Nganjuk. Selengkapnya bersama dengan Siska, Krisna FM, Nganjuk.
9: Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, mengatakan Pasar Rakyat tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Selain sebagai sarana hiburan masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Samsudin, sekitar 80% peserta yang terlibat merupakan pelaku UMKM asal Kabupaten Nganjuk. Selain itu, panitia juga memberikan kesempatan bagi pedagang kaki lima lokal untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Kabupaten Wonosobo mendesak DPRD setempat untuk segera mengevaluasi keberadaan pasar modern yang dinilai semakin menekan aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Selengkapnya bersama dengan Nisa, Krisna FM, Wonosobo.
10: APPSI menilai maraknya toko modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional berpotensi mengancam keberlangsungan usaha ribuan pedagang kecil. Diperkirakan sekitar 10.000 pedagang yang menggantungkan hidup dari aktivitas pasar rakyat dapat terdampak apabila tidak ada langkah pengendalian yang jelas. Persoalan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional sebenarnya telah lama menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah kalangan di Wonosobo sebelumnya juga menyoroti perlunya peninjauan kembali regulasi yang mengatur zonasi dan jarak pendirian pasar modern agar tidak merugikan pedagang tradisional. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Demikian program Jaring Radio. Saya Mahbub Jamal, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria. nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seluruh Cakra, beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk ya hari ini mengalami pemadaman listrik. Tadi beberapa yang dilaporkan diantaranya ada di daerah Brebek, lalu juga di daerah Ngeronggot ya. Kata beberapa pendengar tadi, tempel Ngeronggot termasuk, dan memang dikonfirmasi oleh teman-teman PLN bahwa ada kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Sehingga PLN ini harus melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Untuk waktunya jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore, tapi ini tentatif sesuai kebutuhan di lapangan. Adapun wilayah yang mengalami pemadaman ada di Desa Ngeronggot, Desa Tempel, lalu juga Desa Banjarsari, Desa Kurungrejo, Desa Sonoageng, Desa Sumberkepuh, Desa Kandangan, Desa Sugiwaras, Desa Watudandang, Desa Sagrahan Prambon, Desa Rawaharjo, Desa Balituri, Desa Ngelawak Prambon, Desa Blimbing Taroan sebagian, dan Desa Mojokendil dan sekitarnya. Baik, Seluruh Cakra, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Sidorogo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini saya sudah tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo, ada Ibtu Hari Nur Cahya. Selamat sore, Pak Hari.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Hari, untuk insiden lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Jalan Raya Sidorogo, ini untuk kronologinya seperti apa, Pak Hari?
1: Jadi kronologisnya pagi kejadiannya setengah 6 tadi, jadi terus kan ada di lajur kanan itu dalam keadaan berjalan, sehingga terdapat sama-sama trailernya gitu loh. Sehingga bukan dalam keadaan berhenti, dalam keadaan berjalan, tapi yang terdepan yang ditabrak itu enggak berhenti, tapi langsung berjalan, tidak diketahui nopolnya.
0: Oke. Okay.
1: Juga diduga ini mengantuk ini.
0: Berarti tabrak belakang ya, Pak ya?
1: Siswa, iya, tabrak belakang ya.
0: Oke. Okay. Okay,
1: sama baik. Dengan kemarin sore itu juga sama, hampir sama itu. Ini juga mengantuk. Makanya jalurnya apa? TKP-nya bersama di situ. Depan Aneka Kopi itu. Padahal kita sudah memberikan himbauan kepada pengguna jalan agar tetap selalu hati-hati kalau sambil melewati perlintasan seperti itu. Nggak tahu ya, apa itu TKP-nya tetap di situ-situ aja loh, Mas.
0: Oh, jalur apa, titik rawannya di situ
1: ya,
0: berarti, Pak ya?
1: Jalur tengkorak ya, jalur tengkorak, jalur rawan neraka. Makanya kita tiap hari itu saya himbau kepada pengguna jalan apabila melintas jalan situ ya dikurangi tepatannya, mengingat itu jalur-jalur tengkorak, jalur rawan neraka.
0: Oke. Pak, untuk laka yang tadi pagi, Pak, itu dua trailer begitu ya? Apakah ada korban,
1: betul,
0: Pak?
1: Betul, dua trailer, nggak ada yang lainnya, dua trailer. Korbannya ya saya ini, pengemudi atas sama Adi Siswanto ini.
0: Berarti trailer yang belakang ya, Pak ya?
1: Iya, betul-betul. Oh, ya.
0: Okay. Berarti yang depan langsung kabur,
1: ya,
0: Pak?
1: Iya, yang kabur. Kabur, nggak diketahui nopolnya. Kita masih cari-cari saksi siapa, barangkali bisa ditemukan. Masih nyari saja, memang kejadian tadi pagi gitu loh.
0: Oke, baik. Pak, ini kalau saya lihat kan cukup parah ya, Pak, kerusakannya. Apakah diperkirakan melajunya juga cukup kencang ini, Pak, yang trailer yang belakang itu?
1: Itu menurut saya ya kencang itu, Pak. Kasih juga mengantuk, kencang. Wong itu truk yang depan tuh nggak berhenti kan, truk itu kadang-kadang berjalan ya, Mas.
0: Oh, kalau istilahnya ditotol gitu berarti ya?
1: Iya, dari belakang misalnya. Nabrak mungkin nggak tahu, kadang-kadang pengemudi itu nggak sadar atau ngantuk atau capek kan, itu juga paling mengantuk itu.
0: Oke. Saat ini juga korban masih di rumah sakit, Pak ya, berarti ya?
1: Betul, masih ada di rumah sakit Anwar Bedika Krian.
0: Warga mana itu, Pak?
1: Ini Edi Siswanto. Edi Siswanto. Saya kirim tadi itu.
0: Warga semua Bito ya.
1: Datanya ke tadi barusan.
0: Oke, baik. Pak Hari, kalau di kawasan taman nih, biar kita sama-sama tahu ya, kira-kira jalur-jalur yang jadi titik kerawanan itu ada di mana saja sih, Pak?
1: Yang sering terjadi rawan laka itu sebelah baratnya Ya sebelah baratnya, nah ini jembatan layang Trosobo ke barat itu. Ya baik dari arah Surabaya maupun dari arah Gerian. Ya memang ya jalur-jalur rawan laka.
0: Karena memang jalur itu padat atau gimana, Pak?
1: Kalau menurut saya nggak padat. Kapan hari itu ada waktu apa itu perbaikan jembatan itu malah berpat satu tahun itu ya. Itu mungkin apa itu istilahnya tidak ada laka, jarang laka ini kok sudah jalannya bagus. Memang ya kecepatan tinggi kalau kecepatan pelang ya nggak mungkin terjadi laka.
0: Artinya memang dari human error ya, Pak ya?
1: Iya, memang ya kita sudah berusaha menghimbau kepada pengguna jalan agar terlalu hati-hati yang melihat perlintasan jalan Trosobo sampai ya itu sampai Krian.
0: Oke, baik. Pak, terakhir mungkin ada pesan atau himbauan, Pak, yang ingin disampaikan kepada para pendengar, Pak, silakan.
1: Ya, himbauan kepada pengguna jalan, memang ini sering terjadi rawan laka untuk pengguna jalan baik roda 4 atau lebih atau roda 2. Memang ini jalur-jalur tengkorak, jalur-jalur rawan laka untuk mengurangi kecepatan mengemudi baik roda semuanya itu loh, Pak. Jangan sampai. Terus kedua. Halo,
0: silakan, Pak.
1: Oke. Jadi himbauan kepada pengguna jalan, kasih jalur black spot atau jalur rawan laka, jalur Trosobo Krian. Nanti ya diimbau ya dikurangi kecepatan itu yang tekan angka kecelakaan itu. Jika mengantuk ya ini ya istirahat. Dan misal sudah nggak capek lagi bisa melakukan perjalanan. Itu harapan saya seperti itu.
0: Baik.
1: Himbauan kepada pengguna jalan.
0: Siap. Terima kasih banyak, Pak Hari. Semoga kedepannya aman ya, Pak ya, wilayah taman ya.
1: Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya wilayah taman ya maunya aman sama saja. Tiap-tiap hari ya kita sudah berupaya memberi himbauan kepada pengguna jalan, tapi tetap ada yang mengalami kecelakaan.
0: Betul. Semoga kedepannya tidak ada lagi insiden serupa ya, Pak ya. Baik.
1: Termasuk ini dan dari acara Medaeng sampai ke arah ini arah Trosobo. Itu memang jalur-jalur rawan laka.
0: Oke.
1: Ya sudah kita himbauan itu tadi, mudah-mudahan ke depan tidak ada laka lagi untuk bisa mengurangi kecelakaan gitu, Mas.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Hari, bantuan informasi dan juga himbauannya untuk sore hari ini, Pak.
1: Nggih, kami matur nuwun, Pak.
0: Baik, terima kasih, selamat sore. Ya, tadi baru saja tersambung dengan Kadit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Seru Cakra Ada Ibtu Hari Nur Cahyo. Ini tadi terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Sidorogo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa ternyata memang jalur tersebut cukup rawan ya, atau sering terjadi kecelakaan. Faktornya macam-macam, tapi yang paling banyak tadi disampaikan adalah faktor human error. Karena memang faktor ini, bahaya banget ya. Kita mau ngindarin juga gimana gitu ya. Ya intinya jangan terlalu memaksakan diri lah Seru Cakra ya. Kalau di perjalanan, kalau udah berkendara selama 4 jam lebih gitu ya. Lebih baik untuk beristirahat. Karena keselamatan ini menjadi prioritas utama di jalan raya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi

0: Di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk ya, Sri Cakra ada pemadaman. Ini sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik sehingga PLN ini harus melakukan manajemen beban secara berkala di beberapa lokasi. Seperti di Desa Ngronggot, Desa Tempel, Desa Banjarsari. Ini masuk wilayah Ngronggot, lalu di Desa Kurungrejo, Sono Agung, Sumber Kepu, Kandangan, Sugiwaras, Watu Dandang, Rowoharjo, Sakmehan juga, Balituri, Ngelawa, Blimbing Taroan, dan juga Mojokendil dan sekitarnya. Ini dipadamkan beberapa saat mulai dari jam 12 siang tadi sampai dengan nanti di jam 4 sore. Selain itu di beberapa wilayah lainnya seperti di Brebek, lalu juga di kawasan Loceret ya, ini juga ada pemadaman juga. Tadi beberapa seperti di kawasan Kuncir, lalu Cepoko, Klodan dan sebagainya, ini juga padam. Mulai dari sebetulnya diagendakan mulai dari jam 5 sore nanti sampai dengan jam 8 malam. Tapi sepertinya sudah padam terlebih dahulu. Ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Kuncoro melintas di simpang 4 Begadungan Juk. Kondisi arus lalu lintas untuk di sore hari ini kabarnya ramai lancar, sudah mulai banyak kendaraan pribadi yang melintas di simpang 4 Begadungan Juk. Cuacanya juga cerah sekali. Dari Ibu Fernalia, ini tadi baru bergabung ya, nomor belakangnya 684, Patran Rejo Brebek, apakah ada pemadaman Kak untuk di hari ini? Informasi yang kami terima, ini Kecamatan Brebek memang ada pemadaman listrik seperti itu. Namun Kecamatan Brebek, di Kecamatan Brebek desa mana saja, dusun mana saja yang akan terdampak pemadaman ini tidak kami terima. Jadi kemungkinan apabila Anda berada di wilayah Brebek kemudian kok listriknya padam, nah itu memang ada pemadaman seperti itu. Jadi kami terima informasi Kecamatan Brebek ada pemadaman listrik, namun untuk detailnya Kecamatan Brebek ini dusun atau desa mana saja ini belum kami dapatkan. Sehingga untuk Anda yang berada di wilayah Brebek pun bisa diupdate ya, kira-kira desa dusun Anda terdampak, ini bisa disampaikan agar jadi kewaspadaan untuk seluruh cakra lainnya. Brebek tadi, Sengkun Brebek padam, Patran Rejo padam, kemudian juga ada beberapa wilayah lainnya padam. Jadi seluruh cakra bisa Anda update. Dan apabila mungkin karena listrik yang padam Anda tidak bisa menyalakan radio, pakai radio yang dicolokkan ke listrik ya. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui streaming ya. Streamingnya bisa di-download di Google Play Store atau juga di App Store, ataupun bisa melalui website kami cakrakrisna.com. Di website tersebut selain Anda bisa baca-baca berita informasi, Anda bisa mendengarkan radio Cakra Krisna melalui website tersebut. Jadi mau download aplikasi atau mungkin mau mendengarkan lewat website, ini bisa. Anda tidak usah khawatir apabila sedang ada pemadaman listrik di wilayah Anda. Sambil menyimak juga kira-kira untuk wilayah mana saja yang padam, kemudian apakah sudah ada yang normal kembali, kemudian juga pemadamannya karena apa, belum tahu sebelumnya, kan bisa didapatkan informasinya dari Radio Cakra Krisna. Sementara itu saya juga terima informasi, ini tadi juga disampaikan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krisna yang berada di PLN WLP Warujayeng. Ini pun juga merasakan ya, ada pemadaman listrik di wilayah jangkauan PLN WLP Warujayeng. Tadi memang kami sudah terima informasi dari tim leader teknik PLN Warujayeng, Bapak Syarizal Munif. Ada beberapa wilayah ini akan terdampak, bahkan belasan wilayah ini akan terdampak pemadaman listrik sementara di hari ini jam 12 siang sampai jam 4 sore. Sehingga untuk Anda yang mungkin berada di jangkauan PLN WLP Warujayeng, ini bisa juga disampaikan kira-kira untuk wilayah Anda apakah juga padam seperti itu ya. Patran Rejo ikut Brebek.
0: Oh iya, kayaknya nah. Padam ya, Patran Rejo. Oh iya,
1: ya, Brebek, ya, ikut kecamatan Brebek. Enggak betul Ibu ini, jadi memang saya terima informasi sebagian kecamatan Brebek ini ada pemadaman seperti itu. Kalau memang wilayah jenengan sekarang padam, berarti termasuk wilayah Anda yang terdampak seperti itu. Nah, pemadamannya ini rata ya Jamal, 2 hingga 3 jam. Jadi mohon ditunggu. Nah, Ibu Verna ini ternyata sepertinya ini jualan kue gitu loh. Jadi agak terhambat, ini lagi ngoven kue gitu butuh buat ngoven ini. Jadi agak ini ya Mal, mengganggu aktivitas
0: ya, seperti itu. Ya buat jaga-jaga aja Bu ya, mungkin ya. Ini betul. Kan nanti jam 5 sore
1: jam
0: tuh.
1: Jam 5 sore.
0: Nah, lebih baik dimatengin aja dulu itu.
1: Iya,
0: nah di ini, open sekarang gitu ya Erika ya.
1: Iya betul, jadi kalau memang sekarang belum padam ya, kalau memang belum padam bisa diselesaikan segera untuk sore hari ini. Kalau memang sekarang padam, ini berarti untuk apa namanya, alternatifnya gimana ya?
0: Kayaknya
1: Jamal ya?
0: Sih belum padam ya,
1: belum
0: Erika ya,
1: ya?
0: Oh. Yang padam tadi mana sih? Tepatnya
1: Sengkut,
0: akun
1: Sengkut Brebek ini sudah padam seperti itu. Jadwal yang kami terima jam 5 sore, namun ternyata siang hari ini atau sebelum jam 5 sore ini sudah ada informasi masuk sebagian wilayah Brebek padam seperti itu. Kalau wilayah Patran Rejo belum padam, ini bisa dipersiapkan untuk pengovenan, bisa segera diselesaikan, atau mungkin ngisi tandon air dan lain sebagainya bisa dipersiapkan, takutnya nanti padam jam 5 sore sampai jam 8 malam Jamal.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Erga.
2: Mas Eko juga mengabarkan saat melintas di kawasan Simpang Mengkreng sore ini, kondisi arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar dan cuaca juga cerah. Kemudian Bu Rini menginformasikan juga saat melintas di kawasan Simpang Panbuku, perjalanan dari Ronggot menuju Pare, arus lalu lintasnya terpantau lancar dengan kondisi cuaca juga cerah. Selanjutnya Mbak Dwi Ayu mengabarkan saat melintas di kawasan Simpang 4 Pasar Baron, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca di lokasi juga cerah. Satu lagi dari Ibu Hartini informasikan juga perjalanannya dari Kediri ke Surabaya, saat ini sampai di kawasan SPBU Perak Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah dengan kondisi cuaca juga cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Mbak Paterga dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun

0: SBS. Sesuai dengan namanya, tari ini terdiri dari para penari yang sebagian besar yaitu pria yang duduk bersila membentuk sebuah lingkaran. Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Wah, ini jalur atas semua ini kayaknya ya. Di kawasan Brebek, kawasan Ngetos, kawasan Loceret. Ini padam, ada pemadaman listrik rencananya. Jadi nanti jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Tapi ini beberapa sudah ada yang padam sih ya. Seperti tadi di kawasan Sengkut sudah padam duluan gitu. Tapi jadwal dari teman-teman PLN yang karena ada kendala teknis gitu ya. Kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, sehingga beberapa daerah ini dilakukan manajemen beban secara terbatas. Artinya tetap dipadamin, tapi tentatif sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, atau bisa lebih. Nah ini karena sudah disampaikan oleh teman-teman PLN, ini sesuai dengan pemantauan beban. Jadi memang sedikit ada kendala, sehingga beberapa daerah seperti di Desa Brebek, Desa Cepoko, Desa Kepel, Desa Klodan, Desa Kuncir, Desa Melilir, Desa Mojoduwur, Desa Ngetos, Desa Suru, Desa Selopuro, dan Desa Blongko, ini akan dilakukan pemadaman. Ini penyulang manikan istilah dari teman-teman PLN ya. Lalu selanjutnya juga ada di Desa Bareng, Desa Bendolo, Desa Brebek, Desa Cepoko, Desa Duren, Desa Kacangan, Desa Kebunagung, Desa Kuncir, Desa Kweden, Desa Maguan, Desa Margopatut, Desa Ngeliman, Desa Salamrojo, Desa Sawahan, Desa Separe, Desa Sendang Bumen, Desa Sidorjo, Desa Siwalan, Desa Sudimoroharjo, dan Desa Sumberwindu. Ini juga akan terjadi pemadaman sementara. Selain itu, ada juga di Desa Bajulan, Desa Bendungrejo, Desa Cerme, Desa Genjeng, Desa Godean, Desa Kondang, wilayah Pace, Desa Jampes, Desa Jati Greges Pace, Desa Karangsono, Desa Klodan, Desa Macanan, Desa Melandangan, Desa Melilir, Desa Ngepeh, Desa Ngerawan, Desa Sengkut, dan Desa Suru. Ini juga akan padam agendanya atau jadwalnya mulai dari jam 5 nanti sampai dengan jam 8 malam. Cukup panjang ya. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu seluruh cakra yang wilayahnya belum keburu padam nih. Seperti tadi di kawasan mana ya? Kawasan Brebek kayaknya tadi ya. Ini dipersiapkan aja. Nah untuk yang sekelilingnya lebih baik untuk mengantisipasi ya seluruh cakra, walaupun tidak ada di daftar, tapi barangkali nanti terdampak pemadaman, Anda bisa antisipasi. Mungkin untuk kebutuhan airnya dipersiapkan dahulu. Ya walaupun nanti tidak, misalnya tidak jadi padam ya, tapi Anda sudah antisipasi. Kemungkinan terburuknya kan tetap ada dampaknya di daerah-daerah sekitar itu ya. Jadi mohon dipersiapkan. Mulai dari jam 5 sore nanti sampai dengan jam 8 malam. Dan untuk kawasan lainnya bisa terus Anda sampaikan perkembangannya seperti apa di 0852 9001061. Tidak terasa sudah masuk atau hampir masuk di jam 4 sore, seru cakra, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakra. Sore hari ini kami masih menemani aktivitas Anda. Hari Jumat ya Seru Jakra. Hari pendek katanya kalau hari Jumat. Sehingga sore seperti ini pasti Anda sudah beristirahat semuanya di rumah sebagian ya. Ada juga yang sebagian baru berangkat untuk aktivitas. Jadi apapun kegiatan Anda, apapun aktivitas yang Anda lakukan sore hari ini, semoga semuanya lancar. Jangan lupa berkabar ya, mungkin menjumpai kewaspadaan ataupun kendala, sampaikan kepada kami, kirim foto videonya di 0852 9000 1061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Sebagian wilayah ya di Kabupaten Nganjuk kabarnya ada pemadaman listrik ya. Tadi dari PLN ULP Warujayang, PLN ULP Nganjuk, hingga PLN ULP Kertosono mengabarkan beberapa wilayah yang terdampak pemadaman listrik tersebut. Jadi untuk Anda yang terdampak, harap bersabar, pemadaman kurang lebih 2 hingga 3 jam. Jadi harap dipersiapkan. Setiap hari kayaknya kita harus waspada pemadaman listrik untuk beberapa hari terakhir ini ya, Seru Cakra. Jadi update terus ya, mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, apakah ada pemadaman untuk hari ini dan selanjutnya. Kemudian juga terkait penyebab hingga nyalanya kembali sekitar jam berapa. Dimanapun Anda berada, selalu pantau Radio Cakra Krisna melalui aplikasi streaming maupun juga website kami. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Pak Rofi ini tadi menanyakan ya, wilayah Brebek kira-kira yang pada mana saja? Waduh, kalau Brebek kayaknya banyak ya, Erika.
0: Banyak ya,
1: Sengkut
0: banyak.
1: Sengkut termasuk mana tadi? Maguan juga masuk wilayah Brebek. Lalu juga Cepoko juga Brebek kayaknya ya, desa Brebeknya.
0: Desa Brebek.
1: Nah, ini beberapa daerah di wilayah inilah ya. Jalur Sedudo ya. Pokoknya kuncir ke atas itu rata-rata padam di daerah situ. Lalu tadi ada Pak Andre. Oh, ini informasi lalu lintas dari Jombang menuju ke arah Nganjuk. Lewat jalur Perak Jombang Ebong Miring terpantau lengang untuk sore hari ini. Hanya beberapa kendaraan roda 4, truk angkutan barang juga tampak melintas dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Ada Bu Wiwi tadi mengabarkan perjalanannya dari Madiun menuju ke arah Kediri. Sudah sampai di jalur Bogor Nganjuk, sejauh ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Faiz ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Papar Kediri. Di simpang 4 Papar, antrean kendaraan tidak terlalu panjang untuk sore hari ini. Rata-rata juga masih di kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Satu lagi dari Panugraha, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Nganjuk lewat jalur tol. Saat ini sampai di tol Jombang masih aman lancar. Dan untuk cuacanya disampaikan juga cukup terik, Erika.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, jadi Seru Cakra, tadi kami terima informasi dari PLN ULP Nganjuk ya, ada pemadaman tentatif atau sesuai pemantauan beban itu jam 5 sore sampai jam 8 malam di beberapa wilayah ya. Salah satunya di jaringan yang berada di wilayah Manikan. Di penyulang atau jaringan Manikan itu di desa Brebek, desa Cepoko, desa Kepel, desa Klodan, desa Kuncir, desa Melilir, Mojoduwur, Ngetos, Suru, Selopuro, kemudian desa Blongko. Ada juga jaringan yang ada di Sedudo, itu juga banyak yang terdampak. Kemudian penyulang Bajulan, itu juga cukup banyak yang terdampak. Anda bisa cek di sosial media kami atau WhatsApp Gatekeeper ya, kira-kira detail dari wilayah tersebut ini mana saja. Karena cukup banyak sekali, Seru Cakra. Untuk penyulang Bajulan, itu salah satunya di desa Sengkut. Kemudian juga wilayah Bajulan, Godean Loceret itu masuk penyulang Bajulan, seperti itu. Jadi ada tiga jaringan yang terdampak, yakni jaringan atau penyulang yang ada di Manikan, Sedudo, dan Bajulan. Ada tiga. Nah, di tiga jaringan ini banyak desa yang dilalui. Sehingga untuk Anda yang berada di wilayah-wilayah tersebut harap diperhatikan. Tapi kalau saya lihat ya dari informasi yang kami terima dari PLN ULP Nganjuk, ini kebanyakan di Kecamatan Brebek, Loceret, kemudian ngetos hingga sawahan Seru Jakra. Untuk kota Nganjuk aman. Jadi untuk kecamatan Nganjuk atau kota Nganjuk ya, ini aman-aman saja. Ke sebagian besar itu di kecamatan Brebek, kemudian kecamatan Loceret, lalu kecamatan Ngetos hingga di kecamatan Sawahan. Harap diperhatikan ya untuk Seru Jakra yang berada di 4 kecamatan tersebut. Bisa diupdate juga kira-kira apabila wilayah Anda sudah mulai padam, padamnya dari jam berapa. Karena informasi yang kami terima, pemadaman dimulai jam 5 sore sampai jam 8 malam.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, dan sementara itu Seru Jakra sehubung dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, PLN juga melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Informasi kami terima dari PLN ULP Kertosono, terjadwal hari ini jam 5:30 sore sampai jam 7:30 malam akan dilakukan pemadaman tentatif atau sesuai pemantauan beban itu di Puskesmas Bandar Kedungmulyo Jombang, kemudian juga di Desa Bandar Kedungmulyo, di Desa Pujang Simo, Desa Brodot, Desa Brangkal, kemudian juga di Desa Kayen, Desa Gondang Manis, kemudian di Kandang Ngemplak, lalu Desa Pagerwojo dan sekitarnya. Jadi harap diperhatikan ya, kami juga terus dapat update dari WLP setempat ya, baik dari WLP Kertosono, WLP Nganjuk hingga WLP Warujayeng. Untuk detailnya Anda bisa tanyakan ke gatekeeper, silahkan di 0852 9001 061. Kira-kira wilayah Anda apakah juga terdampak dalam pemadaman tersebut? Ke gatekeeper Erga.
1: Informasi dari Mas Hermanto ini mengabarkan perjalanannya di Nganjuk menuju Surabaya melalui jalur bawah saat ini sampai di kawasan Balongpindo. Arus lalu lintas terpantau lancar dengan kondisi cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Anwar menginformasikan saat ini di sekitar Puskesmas Pace terpantau lancar untuk arus lalu lintasnya, dan cuaca di lokasi juga dilaporkan cuaca cerah terik.
0: Oke.
1: Kemudian Bu Sumawati mengabarkan perjalanannya dari Tulungagung ke Kediri saat ini sampai di kawasan SPBU Ngantru, arus lalu lintas terpantau lancar dan didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4.
0: Terima kasih Muhammad RT Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra, dimanapun Anda berada, kabarkan dengan kami kewaspadaan atau kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. Saya ada informasi menarik untuk Anda yang ingin memiliki skill kerja yang siap dipakai di dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga fire factor, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi sekarang juga di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Ya, seru cakra, beralih ke berita nasional ya. PT PLN mengakui adanya kendala teknis dan gangguan pada dua pembangkit di balik pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa beberapa hari belakangan ini. Selain itu, ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak dapat beroperasi sementara. Sistem kelistrikan Jawa ini sejatinya saat ini beroperasi dan terkendali secara baik. Namun akibat kendala pada pembangkit tersebut dan juga untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, maka PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan juga terukur di sejumlah wilayah. PLN juga terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan serta mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan. Jadi ada kendala teknis ya pada operasional pembangkit. Ada dua unit pembangkit besar ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat beroperasi sementara. Untuk Anda yang berada di wilayah Jawa, termasuk juga di wilayah Jawa Timur, Nganjuk dan sekitarnya, harap diperhatikan apabila wilayah Anda mendapatkan jadwal pemadaman listrik secara bergilir dari PLN WLP setempat. Harap diperhatikan ya, Seru Cakra, ini biasanya padam di siang hingga malam hari.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna di menit ke-32 lepas dari jam 4 sore. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Ada Bu Siti Mahmudah ya, ini menanyakan untuk pemadaman listrik yang di Desa Ngronggot itu kira-kira sampai jam berapa ya? Karena infonya kan pemadaman sampai jam 4 sore, tapi sampai sekarang belum nyala. Tadi pas saya tanyakan ke teman-teman PLN WLP Warujaeng, memang saat ini masih proses penormalan, bertahap. Dan ini diupayakan secepatnya, nanti bisa dinormalkan kembali begitu ya. Dan selain di Desa Ngronggot, kayaknya di Desa Tempel dan juga beberapa desa lainnya di wilayah Kecamatan Ngronggot tadi juga padam Erika ya. Dan ini sepertinya ada sedikit kemoloran dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore. Jadi kayaknya masih coba dinormalkan kembali oleh kawan-kawan yang ada di PLN ULP Warujaeng. Tadi juga ada Mbak Anggra ini, di kawasan Locere juga padam listriknya baru saja tadi jam 16.29. Kalau saya lihat dari jadwal yang diberikan kawan-kawan PLN, memang estimasinya jam 5 sore ya Erika ya, jam 5 sampai dengan jam 8 malam. Tapi tadi beberapa sudah dimulai untuk pemadamannya, kayak di Sengkut tadi udah duluan padam, bahkan sejak jam berapa tadi, jam 3 ya kayaknya ya, itu sudah padam duluan. Dan ini belum ada jam 5, kawasan Loceret kabarnya juga sudah padam. Lalu ada info disampaikan oleh Pak Andi, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang sudah sampai di jalur Gudo Jombang, sejauh ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Bu Siti Mahmudah menambahkan, wah ini sudah nyala ternyata untuk di desa mana tadi, Desa Ngronggot ya. Tadi beberapa menit jam, tepatnya jam 16.29 tadi chat masih padam gitu ya. Dan saat ini jam 16.34 diinfokan sudah nyala kembali. Lalu ada Pak Rizal, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Pare lewat jalur Gurah Kediri, sejauh ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya masih di 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra untuk sebagian Jemaah Haji 2026 ya. Ini sudah kembali ke Indonesia. Sementara untuk 3 kloter dari wilayah Nganjuk, ini tadi kami terima informasi akan sampai di wilayah Nganjuk itu sekitar tanggal 1 atau 2 Juli 2026. Jadi masih cukup lama ya Seru Cakra. Kira-kira masih ada 10-11 hari ini untuk jemaah haji asal wilayah Nganjuk sampai di wilayah Nganjuk. Namun sebagian besar ada 250 lebih kloter ini sudah sampai di Indonesia, sudah sampai di tanah air, kemudian ke menuju embarkasi masing-masing seperti itu sebelum menuju ke wilayahnya masing-masing. Kita doakan semoga semuanya sehat, menjadi haji yang mabrur, dan Anda bisa selalu update ya kira-kira kegiatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk hingga saat ini apa saja dengan selalu mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna.

0: Seru Jakarta, kami terima informasi pagi tadi ada insiden lalu lintas di wilayah Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kecelakaan lalu lintas berupa tabrak lari melibatkan dua kendaraan trailer terjadi pada hari Jumat 19 Juni 2026 pagi. Akibat kejadian tersebut, seorang pengemudi kendaraan truk trailer mengalami luka berat, kemudian harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Mas Firman ya, ini tadi menginformasikan melintas di simpang 3 Mojoroto yang tembusannya jembatan Semampir Kota Kediri itu. Nah, traffic light-nya hanya menyala warna hijau saja, yang merah sama kuning tidak. Nah, ini
0: tidak menyala,
1: entah trouble atau seperti apa ya. Coba kami tanyakan dulu ke pihak berwenang, nanti barangkali bisa dibantu untuk penyelesaiannya. Kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan oleh Mas Firman, kendaraan yang melintas juga cukup ramai, didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Pak Rudi mengabarkan di sekitaran Kunjang Kediri, arah ke Badas Kediri juga masih aman lancar hingga sore hari ini, didominasi kendaraan roda 4 untuk arus lalu lintasnya dan cuaca disampaikan masih cukup cerah. Pak Ridwan di kawasan Nganjuk Kota, di sekitaran Jalan Dermojoyo ke arah barat atau ke arah Taman Nyawiji saat ini juga masih ramai lancar, roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah.
0: Oke.
1: Ada lagi dari Bu Sari, tadi mengabarkan di sekitaran Kertosono, simpang 4 Kertosono yang ke arah utara hingga ke rel kereta api yang di atas itu terowongan kereta api masih aman lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah, Erika.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, kan tadi disampaikan juga oleh Pak Lukman, perjalanan untuk sore ini jalur Jatikalen yang ke arah Jombang ini lewat di Peloso masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas. Perlu hati-hati beberapa persimpangan di wilayah Megaluh tadi cukup ramai, jam-jam pulang kerja cukup padat sore ini. Bu Sumiati di Sukomora Nganjuk menginformasikan cuaca masih cukup cerah. Traffic lalu lintas jalur arteri dari Surabaya ataupun juga yang dari Madiun cukup ramai. Truk muatan dan juga roda 2 banyak melintas. Kemudian dari Mas Aldi di Prambon arah ke Kediri Kota, ini lewat di simpang 4 Pasar Merican masih lancar, keempat arah tidak ada hambatan. Pak Ilham Maulana menanyakan untuk traffic di Mengkreng arah ke pintu tol Bandar kah, untuk sore ini bagaimana?
0: Terima kasih Alfahan Amar dan juga Mahbub Jamal Ketipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk di jalur yang Anda lalui sore hari ini kondisinya seperti apa, Seru Cakra? Sore kadang ramai ya. Ini kan juga hari Jumat, banyak yang mudik pulang ke kampung halamannya.

0: masing-masing untuk menikmati akhir pekan di kampung halaman. Jalur utama dan jalur tol ini cenderung ramai bahkan padat. Sampaikan kepada kami ya, Seru Jakarta, kondisinya seperti apa? 0852 9001061.
1: Zona Cakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar.

Ya, seru Cakra di Getol Begadu Nganjuk ataupun exit tolnya di wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang juga seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Silahkan kirim foto maupun juga videonya 0852 9001061.

0: Ya, seru Jakre terkait dengan kecelakaan yang ada di depan PT Aneka Kopi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang menyebabkan pengemudi truk trailer mengalami luka berat. Ini tadi disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Taman, Ibtu Heri Nurcahyo, bahwa berawal dari kendaraan truk trailer bernomor polisi L9475UV yang dikemudikan Edi Suyanto, 45 tahun warga Premahan Sumobito, Jombang, melaju dari arah timur menuju ke barat. Diduga pengemudi tersebut mengantuk saat mengemudikan kendaraannya, sehingga kendaraan tersebut menabrak bagian belakang truk trailer yang berada di depannya. Setelah terjadi benturan, kendaraan truk trailer yang ditabrak diketahui langsung meninggalkan lokasi kejadian, sehingga identitas maupun nomor polisi kendaraan tersebut belum diketahui. Petugas menyebut kecelakaan tersebut merupakan kasus tabrak lari dengan pola benturan depan belakang. Akibat insiden itu, Edi Suyanto mengalami luka berat berupa patah tulang pada kaki kanan dan tangan kiri. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo untuk mendapatkan penanganan medis sekaligus menjalani visum. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban meninggal dunia maupun kerugian berupa korban luka ringan. Polisi menduga faktor utama penyebab kecelakaan adalah kurang hati-hatinya pengemudi truk trailer yang bernomor polisi L9475UV yang diduga mengantuk saat mengemudi. Dapatkan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi juga ditambahkan oleh Mbak Tia. Ini di Madiun Kota, cuaca masih cukup cerah. Meskipun sudah tidak terlalu panas, sore ini masih cerah, tidak ada awan sama sekali. Traffic lalu lintas, jam-jam pulang kerja juga cukup padat di Madiun Kota untuk sore ini. Kemudian Mbak Novita Dwi Aryani di Kecamatan Patian Rowo ke arah Kertosono. Ini melintas di seputaran Pasar Baru Kertosono juga ramai. Pedagang kaki lima sudah mulai terlihat di kanan-kiri jalan, lebih hati-hati yang melintas. Kemudian dari Mas Revian di kawasan Papar menuju ke arah Pare sampai di Tugu Garuda masih lancar. Pak Ignatius di Rejoso arah ke Nganjuk Kota sampai di Simpang 4 Bypass Nganjuk juga masih aman. Cukup ramai tadi terutama di jalur Rejoso yang arah ke Kecamatan Gondang dan sebaliknya. Kemudian dari Mbak Astria untuk di kawasan Simpang 5 Gumul, ini di Simpang 4 Dragon masih lancar dengan kendaraan pribadi yang padat, Arika.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Bulina juga mengabarkan perjalanan dari Kalangbret Tulungagung ini. Sampai di Simpang 4 Geragalan, arus lalu lintas juga lancar, cuaca cerah untuk sore kali ini. Perjalanan Budian dari Tarokan menuju Mojoroto sampai di Simpang 4 Banyakan, arus lalu lintas lancar untuk cuaca juga cerah. Kemudian dari Mbak Rizka perjalanan Kediri Jombang sampai di Pasar Kunjang saat ini arus lalu lintas dilaporkan lancar juga untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Endro menginformasikan dari Pace ke Kertosono saat ini berhenti di SPBU Tanjung Anom, arus lalu lintas juga lancar, cuaca cerah, Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sementara itu terkait dengan pemadaman listrik di beberapa wilayah untuk hari ini, bisa Anda terus update kepada kami ya apabila wilayah Anda di jam hampir masuk jam 5 sore ini mulai padam atau mungkin sudah mulai normal kembali. 0852 9001061.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper, ada Erga, serta Mahbub Jamal. Anda bisa sampaikan ya, seru Cakra kira-kira di sore hari ini wilayah Anda seperti apa? Sudah mulai redup atau masih cukup cerah untuk cuacanya? Sementara arus lalu lintas, terjadi kepadatankah atau semuanya masih ramai lancar saja? 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Nariah CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, melintas di mana Seru Jakarta untuk sore hari ini? Kondisinya seperti apa sebelum melakukan agenda perjalanan ya? Ini dicek dulu kondisi kendaraan Anda. Pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan yang prima sehingga bisa Anda gunakan perjalanan dengan aman dan nyaman. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Mas Abi, ini tadi mohon info ya, listrik di Desa Ngerawan, Kecamatan Brebek, Padam. Tadi diinfokan jam 17.06 atau jam 5.06 menit. Sampai saat ini kata Mas Abi belum nyala kembali. Dan memang tadi juga sudah diinformasikan oleh kawan-kawan yang ada di ULP Nganjuk ya, Erika ya. Mm-hmm. Memang beberapa daerah seperti di Desa Brebek, Desa Cepoko, Desa Kepel, Desa Klodan, Desa Kuncir, lalu ada di Desa Melilir, Desa Pojoduwur, Desa Ngetos, Desa Suru, sampai dengan beberapa daerah di Loceret, ini memang padam karena adanya kendala teknis operasional pada pembangkit listriknya, sehingga ini menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, dan PLN ini harus melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Info terakhir tadi, selain di kawasannya Mas Abi yang ada di Desa Ngerawan, tadi Sengkut lebih dahulu ya, Erika ya.
0: Lalu
1: juga di daerah Loceret tadi sudah terlebih dahulu sekitar jam 16.30-an, dan beberapa daerah lainnya ini juga sudah mengalami pemadaman listrik karena imbas dari pengaturan beban itu tadi. Saya juga masih komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di ULP, ULP-ULP, baik Warujaeng, Nganjuk, maupun Kertosono ya. Untuk barangkali nanti bisa dijelaskan alasan dari pemadaman itu tadi. Lanjut ke informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Mbak Lina, perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di jalur Saradan Madiun, masih aman lancar. Cuacanya disampaikan juga masih bersahabat saja.
0: Okay.
1: Ada Pak Irwan mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Mojoroto Kota Kediri cukup padat untuk saat ini. Kendaraan roda 4 yang mendominasi, dan untuk cuaca sama disampaikan juga masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Ya, perjalanan dari Mbak Santi dari Trenggalek menuju Pacitan sampai saat ini di SPBU Panggul arus lalu lintas dilaporkan juga lancar untuk cuaca sedikit mendung. Kemudian Pak Indra, perjalanan dari Beji Tulungagung menuju Blitar telah sampai di sekitar Pasar Ngunut. Arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah. Kemudian Pak Roni juga menginformasikan untuk arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngunut Tulungagung terpantau lancar. Untuk cuaca dilaporkan juga cerah. Kemudian satu lagi dari Bapak Sutrisno melaporkan saat melintas di Jalan Raya Warujaeng Prambon, kondisi arus lalu lintasnya lancar, ramai, dan didominasi dengan kendaraan roda 2, kondisi cuaca juga cerah, Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Seru Jagger untuk Maghrib wilayah Nganjuk nanti di menit ke-26 lepas dari jam 5 sore. Itu artinya masih kurang sekitar 6 menitan lagi ya Seru Jagger. 6-7 menitan lagi. Kalau mungkin tujuan Anda masih cukup jauh, bisa istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau cari musola masjid yang Anda lintasi saat ini untuk beristirahat maupun juga menunaikan ibadah sholat maghrib. Saya cek informasi dulu ke Ergang.
1: Ya, tadi ada penelpon off air nggih. Erika, tadi Mas Iwan mengabarkan kalau di daerahnya itu belum mati lampu.
0: Oh, Mas Iwan di Ngetos itu ya?
1: Ya benar, katanya ada pemadam listrik.
0: Kuncir Ngetos itu ya kalau nggak salah ya Mas Iwan ya.
1: Tapi ini kan juga bergilir ya Erika.
0: Betul, bergilir.
1: Nggak semuanya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau nanti ada info pemadaman di sana, nanti akan dikabari juga Mas Iwan. Untuk selanjutnya dari Mas Agus ini saat melintas di Simpang Jong Biru Kediri ya, ini mengabarkan traffic light padam dikarenakan pemadaman listrik.
0: Oke.
1: Jadi untuk arus lalu lintasnya ini terpantau padat ya Erika ini. Banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi ini di dominasinya. Kemudian dari Pak Marianto juga mengabarkan untuk arus lalu lintas di Patian Loceret juga ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Suyatno, saat melintas di kawasan Simpang Jong Biru ini juga ramai juga ini, didominasi kendaraan roda 4, timbul hati-hati karena traffic light padam dan dilaporkan juga cuaca cerah Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga Gatgeber.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kemudian Seru Cakra, kami juga terima update ya dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna yang ada di wilayah Merebek maupun juga Loceret. Sebagian sudah nyala kembali ya untuk listriknya jelang maghrib ini. Untuk wilayah Anda seperti apa? Apakah juga sudah mulai nyala kembali atau normal? Mungkin juga masih padam meskipun jelang maghrib. Jadinya gelap-gelapan ya kalau belum nyala. Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, seru ujiakra, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati saat berkendara maupun juga mengemudi. Bisa istirahat dulu sebentar apabila tujuan Anda masih cukup jauh dan sudah dirasa lelah, mengantuk, cari tempat istirahat, musola, masjid terdekat. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Tadi ada Pak Ahmad ya, telepon off air. Beliau ada di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Padam listriknya sejak jam 4:30.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemarin juga padam katanya. Sampai dengan tadi menjelang maghrib tadi kabarnya belum nyala. Nah, ini menanyakan kenapa kira-kira ya.
0: Kira-kira ada apa gitu ya.
1: Dan memang ada ini sih, ada apa kendala tadi dijelaskan oleh kawan-kawan PLN ULP Nganjuk ya. Jadi memang ada kendala teknis operasional pada pembangkit listriknya sehingga menyebabkan penurunan kapasitas, dan PLN ini harus melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi termasuk di Desa Ngetos. Lalu selain Ngetos ada Desa Berbek, Desa Cepoko, Desa Kepel, Desa Klodan, Desa Kuncir, Desa Melilir, Desa Mojoduwur, Desa Suru, Desa Selopuro, dan Desa Blongko. Lalu juga ada beberapa lainnya di wilayah Sedudo dan juga di wilayah Bajulan. Jadi memang padam diagendakan sampai dengan jam 8 malam, tapi ini tentatif, artinya sesuai dengan pemantauan beban oleh kawan-kawan PLN. Lalu ada info Akung. Nah, ini kalau di kawasannya Akung sudah nyala, Erika.
0: Oh, sudah nyala ya, Sengkut Brebek ya.
1: Betul.

0: Betul, Sengkut Brebek sudah nyala. Ini tadi sekitar jam 17.21 dari Akung menginfokan sudah nyala kembali.
1: Oke.
0: Selain itu tadi, oh ini locernya juga sudah mulai nyala di kawasan Patihan kalau nggak salah ya. Ini sudah mulai nyala. Tapi beberapa tadi, oh ini Mas Iwan baru saja mengabarkan kuncir baru padam ternyata.
1: Oh, kuncir baru padam.
0: Padahal tadi sebelumnya kan telepon off air kuncir belum padam ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi baru saja menjelang maghrib tadi sih ini padam.
1: Baru padam ya. Betul. Setelah Brebek sebagian padam kemudian nyala, malah sekarang kuncir yang
0: kuncir
1: padam ya.
0: Kuncir sama ngetos tadi kayaknya. Kayaknya bergilir. Memang bergilir ya Erika ya.
1: Iya, bergilir.
0: Karena memang ada apa namanya pembatasan manajemen suplai listriknya, jadi harus diatur bergantian untuk apa namanya pemadamannya. Mas Novianto ini menginformasikan traffic light Tulungrejo Pare padam, listrik di rumahnya Mas Novianto juga padam. Wah ini sama seperti di kawasan Jongbiru tadi ya sepertinya ya. Jadi karena daerah tersebut padam sehingga untuk traffic light-nya juga padam. Kalau saya perhatikan dari foto yang dikirimkan Mas Novianto, ini arus lalu lintas cukup padat dan semrawut ya Erika ya. Karena memang traffic light-nya padam sehingga untuk seluruh cakra yang melintas di Tulungrejo Pare harap untuk lebih waspada. Mbak Dian mengabarkan di kawasan Papar Kediri arah ke Kertosono lepas dari simpang 4 Papar juga masih aman. Tidak ada hambatan untuk saat ini. Cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Zulkifli tadi mengabarkan di sekitaran Nganjuk Kota, di Jalan Barito tepatnya, saat ini juga ramai lancar saja Erika.
1: Oke, terima kasih Mabuk Jamal Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Saya ke penelpon terlebih dahulu ya, Seru Cakra, ada Mas Iwan. Selamat malam Mas Iwan.
1: Selamat malam.
0: Angge, Mas Iwan lokasi di mana malam hari ini?
1: Kuncir, Mbak.
0: Oh, di Kuncir. Katanya listriknya padam, Mas, di sana.
1: Iya, padam. Barusan jam 5 tadi.
0: Oh, barusan jam 5. Sore sebelum jam 5 tadi normal ya, Mas Iwan? Iya. Baru jam 5 padam betul. Ya? Waduh, gelap-gelapan ya, ini.
1: Enggak, di masjid padang pakai genset.
0: Oh, di masjid ada genset. Waduh, tetap bisa azan maghrib, azan isya, ya berarti.
1: Iya.
0: Semuanya betul. Ngumpul di sana atau banyak yang di rumah juga?
1: Iya, ngumpul. Ada pengausan nih di masjid.
0: Pengajian. Oh, pengajian rutin. Jadi semuanya kumpul di sana gitu ya, Mas Iwan.
1: Iya.
0: Jangan lupa dikunci loh rumahnya.
1: Iya.
0: Gelap-gelap ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini berarti sudah hampir 1 jam Mas Iwan ya listrik padam.
1: Iya.
0: Iya. Oke, cuacanya bagaimana Mas Iwan?
1: Cuaca cerah. Lalin lancar, rame, pecah motor.
0: Berangin apa enggak, Mas?
1: Enggak, Mbak, enggak berangin.
0: Oh, enggak berangin.
1: Panas.
0: Oh, panas.
1: Cuaca panas.
0: Oh, gerah ya.
1: Iya.
0: Sumuk sekali malam hari ini. Terima kasih Mas Iwan informasinya, nggih. Oke, selamat aktivitas kembali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kuncir ngetos nganjuk, Seru Cakra, padam listriknya dari jam 5 sore hingga saat ini hampir 1 jam ya listriknya padam. Untuk Anda yang mungkin juga saat ini berada di wilayah yang terdampak pemadaman listrik, bisa Anda kabarkan 0852 9000 1061.

Tetap hati-hati ya, Sri Cakra, saat berkendara dan juga mengemudi. Banyak wilayah yang terdampak pemadaman listrik untuk hari ini, dan beberapa traffic light juga ada yang padam karena pemadaman tersebut. Harap diperhatikan, patuhi rambu lalu lintas yang ada, lampu kendaraan jangan lupa untuk dinyalakan agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Kabarkan terus dengan kami ya, Seru Cakra, apabila menjumpai kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Kirim foto maupun juga videonya di 0852-9001061. Saya Rika, bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam dan sehat selalu.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Baik, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Muhammad Erga yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Anda bisa terus sampaikan untuk update kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca, serta mungkin apabila Anda menemui kewaspadaan-kewaspadaan di jalur-jalur ataupun wilayah yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngerahu.

0: Sejumlah daerah ya, seluruh cakra tadi dikabarkan mengalami pemadaman listrik, seperti di wilayah Kecamatan Berbek di sebagian saja, tapi seperti di Sengkut tadi ya. Lalu juga di Ngetos, di Desa Ngetos tepatnya, dan yang terbaru Mas Iwan tadi mengabarkan di kawasan Kuncir. Lalu juga ada di Loceret tadi sempat padam di Desa Patihan kayaknya ya, tapi sudah nyala kembali. Sengkut tadi juga sudah nyala, dan beberapa daerah lainnya atau desa lainnya ini masih mengalami pemadaman. Untuk wilayah Anda atau desa Anda, apakah juga sama seru cakra? Anda bisa terus berbagi informasinya ya di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erga.
1: Ya, ini tadi Pak Udin juga menginformasikan untuk wilayah Kuncir ini sudah mati lampu. Alhamdulillah beliau ada PLTS kecil ini.
0: Wah, ini iya, cara untuk bertahan dalam kegelapan.
1: Bener, yang bisa dimanfaatkan lah kalau
0: iya,
1: keadaan seperti ini. Kemudian dari Mas Novianto juga mengabarkan untuk traffic light Tulungrejo juga, Tulungrejo Pare maksudnya juga padam karena pemadaman listrik juga ini.
0: Oke.
1: Kemudian kita juga sudah menghubungi pihak PLN Mojokerto ya, terutama dari Pak Agung selaku manajer UP3 PLN Mojokerto terkait penyebab sering terjadinya pemadaman listrik ini di wilayah Kabupaten Nganjuk. PLN menyampaikan bahwa sistem kelistrikan saat ini beroperasi dan terkendali secara baik. Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik. PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik, serta juga meminimalkan dampak kepada pelanggan. Kemudian PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini yang dialami oleh pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem. Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Seluruh Cakra memang di beberapa hari ini atau akhir-akhir ini ya sering terjadi pemadaman listrik gitu ya. Kadang ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok harus padam? Apa karena memang harus dipadamin atau udah waktunya hemat gitu ya? Nah, ini udah dijawab nih sama Bapak Agung selaku manajer PLN UP 3 Mojokerto, di mana memang saat ini sedang ada gangguan nih Seluruh Cakra. Jadi ada kendala teknis operasional pada pembangkit listrik, dan ada dua unit pembangkit listrik besar nih yang mengalami gangguan juga sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik. Nah, akhirnya biar sama-sama rata, PLN bagi-bagi daya tuh. Namanya manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Itulah kenapa di beberapa daerah kayak tadi di Desa Tempel, lalu juga di beberapa desa di Kecamatan Ngerongkot, di Prambon juga, dan di beberapa tempat lainnya itu mengalami pemadaman listrik karena memang dayanya itu atau bebannya itu dibagi-bagi. Nah, ini kata Bapak Agung selaku manajer ULP 3 PLN ULP UP 3 Mojokerto. Tapi Seluruh Cakra, PLN ini bilang bahwa akan terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, lalu juga mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain serta melakukan pengaturan operasi sistem. Ini digunakan, ini berfungsi ya untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik secara meminimalkan dampak kepada pelanggan. Nah, artinya kawan-kawan dari PLN sampai dengan saat ini masih terus berusaha untuk melakukan penyeimbangan nih, biar kita tetap sama-sama bisa menikmati listrik gitu ya. Di samping lain, karena ada gangguan di dua unit pembangkit atau pembangkit besar tadi ya yang mengalami kerusakan, ini masih terus dilakukan perbaikan. Nah, kita tunggu aja dan kita doakan semoga persoalan ini bisa segera ditangani. Saya ke gatekeeper Erga.
1: Ya, informasi traffic dari Pak Mamat. Ini mengabarkan untuk cuaca di daerah Merican, Kota Kediri. Saat ini cerah bersahabat dan untuk arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Kemudian dari Pak Sutikno melaporkan untuk di kawasan Simpang Tugu Jotos Baron, arus lalu lintasnya lancar dan cuaca juga cerah. Kemudian laporan masuk dari Pak Supriyadi mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng ramai namun tetap lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 4 dan truk. Jadi mohon agar selalu berhati-hati dan untuk kondisi cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Pak Paijen mengabarkan juga situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Katang terpantau lancar, tak ada hambatan, berarti cuaca juga cerah mahbub.
0: Baik, terima kasih Muhammad Irga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sudah sampai mana untuk perjalanan Anda di malam hari ini? Seru Cakra bisa terus Anda sampaikan ya, update kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini ya, di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Erga.
1: Ya, ini kemarin ada kolaborasi penataan kota ya, Jamal.
0: Betul.
1: Pemkat Nganjuk tertibkan kabel semrawut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama jajaran terkait melaksanakan kegiatan gotong royong merapikan jaringan kabel telekomunikasi di sejumlah titik strategis, yakni perempatan Jalan Diponegoro depan Migacoan, Jalan Kartini dan Bundaran Adipura depan kantor BRI cabang. Peninjauan langsung ini yang dipimpin oleh wakil bupati tersebut bertujuan juga untuk menata tata letak tiang dan kabel yang semrawut demi meningkatkan estetika kota, menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta selaras dengan program nasional Indonesia Asri. Kegiatan ini merupakan langkah kolaboratif antara pemerintah legislatif dan penyedia layanan internet untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Wabub Mas Hendi menghimbau seluruh perusahaan pemilik jaringan untuk segera mengajukan permohonan izin dalam waktu 1 minggu agar penempatan tiang dapat diatur lebih rapi, terukur dan tidak lagi mengganggu keindahan wajah kota Nganjuk, Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya, Seluruh Cakra, kalau di beberapa wilayah, di seperti di Ngetos tadi ya, di kawasan Kuncir, lalu juga di desa Ngetosnya, di desa Maguan Berbek, dan beberapa desa lainnya, tadi diinformasikan mengalami pemadaman listrik. Sebelum daerah-daerah tersebut, tadi beberapa daerah di Ngeronggot, di Prambon, dan juga sekitarnya, ini juga sama mengalami pemadaman. Kata kawan-kawan yang ada di ULP, mohon maaf maksud kami UP3 Mojokerto, memang untuk pemadaman listrik ini dilakukan karena ada manajemen beban. Nah, manajemen beban ini dilakukan karena ada pembangkit yang mengalami kerusakan dan ada dua unit itu yang mengalami kerusakan ya. Dua unit pembangkit besar yang mengalami kerusakan. Sehingga memang harus dilakukan manajemen beban. Tapi ini sifatnya sementara dan akan dihentikan seiring dengan normal kembalinya pasokan listrik. Bu Inung, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana ini?
1: Di rumah Mas.
0: Waduh, gimana Bu? Aman ya?
1: Alhamdulillah aman, gak hujan, tapi cuacanya sumuk Mas, panas.
0: Oh gitu, kenapa tuh?
1: Ya kurang tahu, soalnya gak hujan ini paling. Jadi sumuk.
0: Oh gitu ya. Tapi aman ya, nggak ada pemadaman ya.
1: Alhamdulillah aman Mas, mudah-mudahan nggak sampai ke sini.
0: Benar. Karena memang rata-rata di daerah barat sana sih.
1: Ya itu, saya kan ini termasuk utara Mas. Ya itu mudah-mudahan nggak terdampak.
0: Oke.
1: Lalu lintas sepi Mas.
0: Sepi ya?
1: Iya. Tadi malam ramai soalnya.
0: Tadi malam ramai kenapa?
1: Ya, itu anak-anak ada acara apa di lapangan.
0: Oh, kegiatan itu ya.
1: Iya. Ini sepi sekarang.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Bu Inung sudah bergabung.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Infonya cuma gitu-gitu soalnya gak pernah kemana-mana.
0: Aman Bu Inung.
1: Itu paling kita lagi habis isya ke Lumajang Mas.
0: Oh gitu, kenapa? Kok Lumajang? Ada agenda?
1: Rumah-rumah di Lumajang.
0: Oh gitu. Saya kira di Lumajang sana.
1: Lumah-lumah di Rajang.
0: Siap, Inge. Terima kasih banyak, Ge, Bu Inung. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inung yang ada di kawasan Rejoso.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Masih kami tunggu informasi dari Anda, Seru Cakra, sertakan foto dan juga video kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui. Sampaikan di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Sulastri. Ini tadi berada di sekitar alun-alun Nganjuk ya. Ramai sekali Jamal. Ada bazar hari ini.
0: Benar.
1: Hari ini ada bazar di alun-alun Seru Cakra, jadi jangan sampai lupa ya. Kita diingatkan juga oleh Ibu Sulastri ini bahwa di alun-alun cukup ramai karena ada pasar rakyat ya. Pasar rakyat di alun-alun Nganjuk. Ini selama 10 hari. Jadi tenang saja kalau hari ini mungkin belum bisa merapat ya. Belum bisa merapat di sana, bisa merapat di besok, besok lusa atau sampai tanggal 28 Juni 2026. Jadi cukup lama Seru Cakra Pasar Rakyat yang terselenggara di alun-alun Nganjuk. Ini rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80 sehingga ada pasar rakyat tersebut. Di sana juga banyak stand UMKM yang sudah menjajakan jualannya seperti itu. Bahkan persiapan pemasangan tenda dan lain-lain itu sudah 2-3 hari yang lalu. Jadi untuk Seru Cakra ini yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya bisa merapat di pasar rakyat di alun-alun Nganjuk tanggal 19 hingga 28 Juni 2026. Kemudian cuaca di wilayah Nganjuk Kota juga bersahabat ya. Anginnya juga lumayan kencang, jadi bisa ini ya, pakai pakaian yang agak tebal seperti itu, takutnya anginnya ini bisa membuat suhu juga turun seperti itu ya. Jadi kan dingin ya Mal ya, jadi harap diperhatikan saja. Untuk parkiran tadi di sekitar alun-alun Nganjuk juga ramai karena hari Jumat ya, sudah menyongsong akhir pekan sehingga pengunjung cukup ramai. Harap diperhatikan parkir di tempat yang resmi gitu ya, yang ada tukang parkirnya, takutnya nanti kan kita nggak tahu ya Jamal ya. Nanti kalau Anda parkir di yang tempat-tempat apa namanya, parkir liar seperti itu, ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi parkir di tempat yang aman. Kemudian kalau bawa anak kecil juga jangan sampai lepas pengawasan, karena banyak orang takutnya nanti lepas, nyarinya juga susah gitu ya Mal ya. Meskipun alun-alun di alun-alun saja, tapi kan cukup ramai seperti itu. Kemudian di wilayah Ngawi diupdate juga oleh Mas Taufik, malam hari ini tidak hujan. Lalu Ibu Septi, ini di rumah saja wilayah Pasurut Sukomoro Nganjuk tidak hujan, anginnya juga lumayan kencang. Kebetulan rumahnya dekat persawahan, jadi lumayan terasa untuk anginnya. Arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, banyak kendaraan pribadi yang melintas Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Beberapa wilayah ya tadi dilaporkan sempat padam, tapi sudah ada yang mulai nyala kembali. Tadi kayaknya udah di Loceret ya, Loceret sama Sungkut. Untuk kawasan Brebek di daerah lain, Ngetos ya. Ngetos selalu di Kuncir. Kuncir itu masuknya Ngetos juga. Di desa Ngetos dan di desa Kuncir. Apakah sudah nyala kembali? Bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Ya Jamal, ini tadi saya

0: terima informasi dari pendengar baru ya. Nomor ringnya untuk belakang 289. Kalau bionya atas nama Mbak Hida. Nah, ini tadi melaporkan kehilangan dompet. Seperti itu, tapi atas nama Ibu Sunaria. Saya dibantu Erga untuk menyambungkan Mbak Hida ya. Kira-kira ini yang hilang dompet ibunya atau mungkin kerabatnya gitu ya, nah, yang itu ingin apa namanya dibantu untuk disiarkan ke Radio Cakra Krisna. Ini beliaunya berkenan on air untuk menyampaikan langsung kronologi kehilangan dompet tersebut, kemudian dompet tersebut isinya apa saja. Silahkan Jamal.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Mbak Hida, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ya, Mbak Hida, warga mana, Mbak?
4: Warga Tanjung Kalang.
1: Tanjung Kalang, baik. Ini tadi katanya kehilangan dompet. Di dalamnya ada apa aja, Mbak Hida?
4: Ada KTP, terus surat dari rumah sakit sama beberapa uang aja.
1: Atas nama Mbak Hida sendiri?
4: Atas nama Ibu Sunaria.
1: Oke, baik. Ibu Sunaria ini apakah ibu dari Mbak Hida atau orang lain, Mbak?
4: Iya, ibu kandung.
1: Oke, baik. Kira-kira untuk hilangnya di daerah mana, Mbak Hida?
4: Di daerah dari rumah sampai ke depan BRI Ngronggot itu loh, Kak.
1: BRI Ngronggot ya. Tadi berarti ya, Mbak Hida naik sepeda motor sama ibunya.
4: Iya.
1: Oke, lalu hilang nggak tahu ya, tiba-tiba di rumah udah gak ada gitu ya.
4: Iya.
1: Oke, untuk ciri-ciri dompetnya, Mbak?
4: Dompetnya yang kayak dari toko emas gitu loh, Kak, warnanya biru.
1: Oh, dompet-dompet gelang atau cincin gitu ya?
4: Iya.
1: Warnanya biru. Di dalamnya ada KTP atas nama Ibu
4: Sunaria.
1: Ibu Sunaria, baik. Selain sama KTP,
4: surat kontrol dari RS Muhammadiyah.
1: RS Muhammadiyah Kediri?
4: Iya.
1: Oke, baik. Perkiraan hilang di jam berapa tadi, Mbak?
4: 4-an sore.
1: Jam 4 sore ya?
4: Iya.
1: Baik. Terima kasih banyak, Mbak Hida. Semoga bisa segera ketemu ya nanti untuk dompetnya ya.
4: Iya, terima kasih.
1: Baik, selamat malam, Mbak Hida.
4: Malam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Mohon bantuannya Seru Cakra di sepanjang Tanjung Kalang sampai dengan Bank BRI Ngronggot ya. Tadi Mbak Hida kehilangan dompet berwarna biru, itu kayak dompet apa ya, dompet dari toko emas gitu lah. Kalau kita beli gelang, beli kalung, beli cincin, itu kan beli anting-anting, itu biasanya dapat gelang yang itu loh, ada resletingnya itu ya. Nah, itu warna biru. Di dalamnya ada KTP atau nama Ibu Sunaria. Perkiraan hilangnya tadi sore jam 4 di sepanjang jalan antara Dusun Pojok Desa Tanjung Kalang sampai ke Bank BRI Ngronggot. Nah, ini Seluruh Cakra, barangkali ada yang mengetahui ataupun melihat di jalan ya keberadaan dompet tersebut, bisa disampaikan ke Gatekeeper.

Ya Seru Cakra, mohon atensi Mbak Hida ya, tadi telepon ini kehilangan dompet. Dompetnya itu warna biru, dompet yang kayak di toko emas gitu ya. Kalau kita beli cincin, beli kalung, beli emas lah, beli perhiasan dari toko emas biasanya kan dapat dompet ya, yang ada resletingnya di atasnya itu. Nah ini warna biru, di dalamnya ada KTP atas nama Ibu Sunariah dan juga sejumlah uang, serta ada surat kontrol dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri. Nah ini mohon diinfokan apabila Anda melihat tadi hilangnya sih sekitar di sekitaran Dusun Pojok Tanjung Kalang sampai ke wilayah Bank BRI Ngronggot. Kata Mbak Hida, tadi pas di sepeda motor gitu ya, Mbak Hida sama ibunya itu kehilangan atau perkiraannya jatuh di sepanjang rute tersebut sekitar jam 4 sore tadi. Ada yang menemukan atau melihat keberadaan dompet tersebut bisa dikabarkan ke gatekeeper di 0852 9001061. Dan saat ini sudah hampir masuk di jam 7 malam. Seteru Cakra, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat malam.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam, Seru Jakra. Lepas dari jam 7 malam, berbagai informasi sudah kami terima melalui Gatekeeper Radio Jakra Krishna. Dari kondisi cuaca, arus lalu lintas, kemudian juga terkait pemadaman listrik hingga kehilangan dompet tadi baru saja dilaporkan oleh pendengar Radio Jakra Krishna. Jadi apapun bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Jakra. Sertakan foto maupun juga videonya, beri keterangan sedetail mungkin. Nanti kalau perlu kami teruskan ke dinas terkait atau pihak terkait juga akan kami sambungkan. Jadi apapun ya, peristiwa mencurigakan atau mungkin kewaspadaan atau mungkin kendala yang Anda alami bisa Anda sampaikan kepada kami. 0852 9001 061. Saya Erika, dibantu gatekeeper Erga serta Mahbub Jamal. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kembat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Randu Blatung Blora juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Di menit ke-8 lepas dari jam 7 malam, saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Pak Sayuti, tadi perjalanan dari Kepung Kediri menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah sampai di wilayah Kelutan Ngerogot. Masih aman lancar, tadi di Simpang 4 Papar sempat ada antrean kendaraan ya, tapi tidak terlalu panjang, dan untuk cuacanya hingga malam hari ini disampaikan masih cukup cerah. Pak Bagus, di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Gatot Subroto, informasinya masih aman lancar saja, tidak begitu ramai untuk malam hari ini, hanya beberapa kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat, tidak turun hujan. Pak Yulianto mengabarkan di kawasan Jombang Kota, malam hari ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan sama, tidak turun hujan. Bu Betty tadi mengabarkan di sekitaran Kertosono aman, malam hari ini arus lalu lintas juga ramai lancar, Erika.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Mas Taufik ya ini. Di Ngawi mengabarkan malam ini tidak hujan dan untuk suhunya 30 derajat, Mbak. Mbak Erika di sana.
0: Oh, 30 derajat. Lumayan lah ya ini malam-malam.
2: Iya. Ini beliau juga tanya untuk di Nganjuk ini bulannya kelihatan tidak,
0: Erika? Kelihatan enggak kira-kira tadi? Saya juga lupa ini, enggak nengok ya.
2: Enggak kelihatan ya.
0: Enggak kelihatan.
2: Baik, selanjutnya untuk informasi traffic dari Bu Mujiati melaporkan juga kondisi cuaca di wilayah Mojoagung Jombang terpantau cerah, sementara arus lalu lintas juga lancar. Kemudian Pak Sumarjan juga mengabarkan saat melintas di Jalan Raya Nganjuk Kertosono kondisi arus lalu lintas lancar, untuk cuaca juga dilaporkan bersahabat. Kemudian Bu Ani Soliha melaporkan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Keramat Nganjuk terpantau lancar dan didominasi kendaraan roda 2, serta melaporkan cuaca juga bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Meskipun akhir pekan ya, Seru Cakra, Jumat malam kan termasuk akhir pekan, namun arus lalu lintas masih tergolong lancar dan kondusif saja ya di beberapa jalur. Jadi untuk Anda yang akan ada agenda perjalanan, aman, yang penting tetap hati-hati dan juga waspada.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Wilayahnya ada yang masih padam, seru cakra untuk hingga jam 7 malam lewat 17 menit kali ini. Bisa Anda sampaikan kepada kami, terutama apabila berimbas pada traffic light di wilayah setempat. Tadi kami sempat terima informasi juga ada beberapa traffic light yang terkena imbas pemadaman listrik. Akhirnya traffic light tersebut padam. Itu di wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang, Seru Jakra. Sehingga untuk Anda yang melintas di wilayah-wilayah yang terdampak pemadaman listrik hingga malam hari ini, harap diperhatikan dan tetap hati-hati. Perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda ya. Konsentrasi, jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Sedang perjalanan juga untuk malam hari ini, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852-9001061. Ada laporan juga dari Wilangan. Ini untuk listriknya cukup padam ya, disampaikan oleh Bapak Arwi melalui komentar di akun Facebook Cakra Krisna. Kemudian juga dalam unggahan tersebut ini berisi terkait dengan keterangan PLN terkait Nganjuk yang sering mati lampu ya, atau pemadaman listrik beberapa hari terakhir. Anda juga bisa menyimaknya melalui postingan Cakra Krisna Facebook ya, Facebook Cakra Krisna maupun juga website kami cakrakrisna.com. Ke penelpon ya, sudah ada Pak Saiful. Selamat malam Pak Saiful.
1: Selamat malam Mbak.
0: Angge, Pak Saiful, lokasi di mana untuk malam hari ini?
1: Lokasi di Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
0: Oke, bagaimana Pak Saiful kondisinya malam hari ini? Apakah juga ada pemadaman listrik, Pak?
1: Izin menyampaikan untuk arus lalu lintas, Pak.
0: Oke, monggo.
1: Ya, di pertigaan Pasar Baron, tepatnya depan Karya Usaha Motor. Kondisi arus lalu lintas ramai dari arah barat, terpantau banyak yang melanggar lampu merah.
0: Oh, ya. Lurus terus atau belok kanan ya, terus gitu, Pak?
1: Banyak yang lurus dari arah Madiun.
0: Oke. Okay. Ya,
1: tepatnya di pertigaan depan Karya Usaha Motor tempat terjadi kemacetan. Didominasi roda 4 dan truk-truk besar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini belum ada petugas yang bertugas.
0: Akhirnya berakibat arus dari timur atau dari Surabaya yang sudah hijau jadi padat ya di pertigaan depan ya, showroom ya, itu ya. Oh.
1: Betul.
0: Oke. Padahal yang dari arah Surabaya juga cukup ramai ya arus lalu lintasnya, kan Jumat ramai. Ya Pak Saiful.
1: Okay. Ya, Jumat.
0: Jenengan ini tadi dari mana ke arah mana, Pak?
1: Saya dari arah timur Surabaya mau ke Nglengkong.
0: Oh, Surabaya.
1: Sempat terjebak macet juga tadi.
0: Sempat di situ ya, Pak ya?
1: Iya, ya.
0: Jalur arteri, Pak, ini tadi jenengan.
1: Gimana, Pak?
0: Arteri atau jalur tol, Pak? Jenengan tadi.
1: Arteri, Pak.
0: Arteri saja. Lancar, ya. Pak, dari Surabaya ini hanya padatnya di ini pertigaan depan showroom kan?
1: Iya betul, hanya di pertigaan Karya Usaha Motor.
0: Jadi Mojokerto ini juga aman ya, tidak ada kepadatan aman. Ya. Mengkreng pun aman ya Pak Saiful?
1: Sempat ramai tadi.
0: Oh, tapi tidak sampai antri lama merambat gitu enggak ya? Oke.
1: Tidak. Hanya di Baron saja.
0: Hanya di Baron saja. Cuaca bersahabat, Pak?
1: Cuaca bersahabat,
0: cerah. Terima kasih Pak Saiful informasinya, nggih.
1: Siap.
0: Oke, hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya,
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Waduh, jangan lupa ya Sri Cakra, patuhi rambu lalu lintas yang ada, saling menghormati sesama pengguna jalan. Kan katanya bukan jalan sendiri. Bukan jalan sendiri yang melintas banyak, harap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Gitu ya. Takutnya nanti Anda yang sembrono yang jadi korban orang lain. Nah, itu ya. Jadi tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas yang ada, saling menghormati sesama pengguna jalan untuk keselamatan bersama. Ini tadi Pak Saiful melaporkan ada banyak kendaraan yang melanggar traffic light ya di sekitar Pasar Baron. Ini tadi simpang 3 depan showroom Karya Usaha Motor, itu arus lalu lintasnya cukup padat karena yang dari arah barat atau yang dari arah Madiun banyak yang melanggar lampu merah, hingga menyebabkan arus lalu lintas yang dari arah timur atau yang dari arah Surabaya yang seharusnya sudah hijau ini akhirnya padat di pertigaan depan showroom tersebut. Jadi arus lalu lintas di sekitar traffic light Pasar Baron terpantau cukup ramai. Kemudian banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan yang melintas malam hari ini. Anda juga melintas di sana, Sedo Jagra, atau tadi sempat melintas juga seperti Bapak Saiful terjebak kemacetan tadi sempat di sana. Harap diperhatikan ya, bisa dilaporkan juga, sampaikan pengalaman perjalanan Anda kepada kami agar jadi kewaspadaan untuk sedulur cakra lainnya dengan mencari jalur alternatif lainnya atau meningkatkan kewaspadaan. 0852 9001061.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Seru Jakra, saya langsung cek informasi dulu ya ke Jamal.
1: Masuk info disampaikan oleh Pak Muhammad ya, ini kaget juga dapat update harga dari sales tepung, tepung tapioka itu. Terakhir beli 230 per sak. Atau 25 kg. Sekarang jadi berapa? 330. Ugal-ugalan banget.
0: Mahal sekali ya.
1: Jadi 100 ribu ya, apa namanya, kenaikannya.
0: Aduh, gimana ini terus harga jualnya ya?
1: Nah, itu dia. Tepung tapioka lagi.
0: Itu buat ya? Peyek ya?
1: Betul. Kenapa ya kok bisa naik,
0: kok bisa
1: ya kira-kira?
0: Bisa naik juga ya. Atau ini juga termasuk tepung itu juga impor atau gimana?
1: Harusnya sih enggak ya,
0: Erika. Harusnya enggak ya.
1: Atau mungkin karena harga BBM naik, dia ikut naik gitu.
0: Barangkali
1: gitu ya. Tapi memang ada akibat, walaupun tidak secara langsung ya, secara ilmu ekonomi, kalau dari apa namanya statement beberapa ahli itu menyebut kenaikan harga BBM pasti mempengaruhi harga kebutuhan. Karena memang ya mau gak mau kan kita kirim beras, kirim tepung, semuanya kan pakai mobil, pakai truk gitu ya.
0: Iya.
1: Untung yang naik bukan yang subsidi gitu. Gak tahu juga kalau yang subsidi nanti kenaikannya jadi berapa gitu ya.
0: Betul, pasti.
1: Ngeri sekali.
0: Iya, cukup tinggi juga ya.
1: Betul. Lalu ini tadi ada pesan masuk nomor baru ya. Belakangnya 2457 minta info pemadaman listrik untuk area Prambon. Kalau untuk hari ini nihil ya, Erika ya. Tidak
0: betul.
1: Ada. Tadi sempat ada di beberapa wilayah di Prambon lalu juga di Ngronggot bahkan ya. Kalau di Prambon tadi mulai dari Kurung Rejo, Sono Ageng, Suberkepuh, Kandangan, Sugiwaras, Watu Dandang, Sanggrahan, Rowoharjo, Balituri sampai dengan Ngelawa tadi siang jam 12 sampai dengan jam 4 sore. Tapi untuk saat ini informasi dari beberapa pendengar tadi termasuk Mas Hadi ya yang memberikan info di kawasan Ngronggot kalau gak salah tadi sudah nyala kembali. Tapi untuk yang besok atau seterusnya masih belum kami dapatkan informasi. Tapi kalau melihat statement dari kawan-kawan yang ada di UP3 Mojokerto, memang saat ini sedang ada kendala, ada gangguan di dua pembangkit besar ya Erika ya.
0: Betul.
1: Sehingga sedang dilakukan manajemen beban atau kita nyebutnya ya pemadamannya bergantilah. Nah ini secara tentatif tentunya. Dan ini masih akan terus berlangsung karena saat ini kawan-kawan dari PLN sedang berusaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut atau gangguan tersebut gitu ya.
0: Iya.
1: Tujuannya agar untuk pasokan listrik bisa normal kembali.
0: Ini kan ini tidak hanya di Nganjuk ya Mal ya.
1: Betul, tidak hanya di Nganjuk. Tadi beberapa di Kabupaten Kediri juga ya.
0: Kediri,
1: ya.
0: Madiun.
1: Madiun juga dan tadi yang paling parah. Karena juga di traffic light ya, di Jombiru, di Tulungrejo juga. Nah ini biasanya kalau di daerah-daerah yang cukup ramai, untungnya Nganjuk Kota nggak padam.
0: Iya, Nganjuk Kota aman loh Jamal. Dari awal sering padam di sini ya. Dari awal kan sudah satu minggu terakhir ini ya.
1: Nah ya itu.
0: Satu minggu terakhir ini. Tapi Nganjuk Kota benar-benar nggak pernah padam.
1: Untungnya
0: kebetulan,
1: gitu.
0: Iya, kebetulan kan ini ya, rumahnya Rika kan juga Nganjuk ya. Nggak pernah mati ini.
1: Nggak pernah padam ya.
0: Ya alhamdulillah aman. Listriknya aman.
1: Tapi
0: ya
1: saya bayangin kalau misalnya Nganjuk Kota sekali padam aja udah waduh, nanti mulai dari Jalan Barito itu,
0: nah,
1: di perempatan itu Mangundikaran itu udah semrawut di situ,
0: semrawut bahaya juga ya.
1: Iya pasti. Nah ini untungnya untuk wilayah Nganjuk Kota masih aman.
0: Ya kota-kota aman, cuma kota aman ya,
1: cuma kota aman kan. Tadi Pak Yitno tadi juga bilang aman sih di Kediri Kota.
0: Kediri
1: juga
0: kota
1: belum
0: juga
1: ada
0: aman.
1: Laporan
0: kayaknya kawasan kota itu aman malah ya.
1: Tapi Pare tadi
0: Pare.
1: Yang sempat ini
0: sempet
1: di Tulungrejo ya.
0: Terus
1: sempat padam sehingga sempet untuk arus lalu lintasnya ya mau gak mau harus bersabar lah ya. Lalu ada Bu Septi tadi mengabarkan untuk di jalur Warujaya Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan cerah, tidak hujan Erika.
0: Oke, terima kasih Mabub Jamal Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kira-kira untuk di wilayah Anda hingga malam hari ini seperti apa Seru Cakra kondisinya? Apakah juga masih ada pemadaman listrik atau dari awal ramai pemadaman rumah Anda tidak pernah padam sama sekali hingga hari ini? Bisa Anda sampaikan juga di 0852 9001061.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
3: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada. Saya kembali mengingatkan bahwa besok kan hari Sabtu, Seru Jakra. Seperti biasa, kalau hari Sabtu ada Sabtu Bersyukur, jam 5:30 pagi sampai selesai. Porsi yang kami siapkan juga cukup banyak, 300 lebih sarapan ya yang sudah kami siapkan. Meskipun sudah cukup banyak, namun kadang belum ada 1 jam porsinya sudah habis. Ini sistemnya prasmanan, Anda bisa datang dengan siapapun menikmati sarapan bersama. Silahkan, Anda juga bisa sekalian membeli produk Herbal Nariah ya, Seru Jakra, di Wiyata Herbal Nariah Nganjuk yang ada di studio Radio Jakra Krishna. Apabila rumah Anda sedikit jauh dari sini, berangkat lebih awal. Gatekeeper Jamal
1: Pak Guswanto tadi mengabarkan perjalanannya dari Pare Kediri menuju ke arah Prambon Nganjuk lewat jalur Boko Pelemahan Kediri. Saat ini masih aman lancar dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Wisnu, kawasan Nganjuk Kota di Jalan Ayani tepatnya ramai sekali. Kiri kanan banyak kendaraan yang terparkir gitu ya. Jadi mohon untuk lebih waspada saja. Ada info disampaikan Pak Yusnandar, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Sukomoro Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar. Jalur utama mulai ramai kendaraan besar, truk-truk yang

0: Sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang di jalur utama kondisinya cukup ramai. Roda 4 dan juga truk angkutan barang yang tampak mendominasi untuk malam hari ini. Cuacanya disampaikan tidak hujan, Erika.
1: Terima kasih, saya geser ke Erga.
2: Bunian mengabarkan untuk kondisi cuaca di wilayah Sawangan Nganjuk saat ini terasa dingin, Erika, ya. Sementara itu untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan tersebut terpantau lancar. Kemudian dari Pak Samsudin ini di Tanjung Anom menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Waru Jayeng terpantau ramai lancar dari keempat arahnya, terutama di simpang traffic light Puskesmas itu, ya.
1: Iya.
2: Cuaca di lokasi juga dilaporkan cerah bersahabat. Kemudian Pak Komarudin mengabarkan juga perjalanan dari Kertosono ke Madiun saat ini berhenti sejenak di SPBU Bogor. Beliau melaporkan kondisi arus lalu lintas terpantau lancar juga dengan cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Bu Supiah mengirimkan video dan mengabarkan sedang dalam perjalanan dari Ngawi ke Sragen. Berdasarkan pantauan dari lokasi, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, sementara cuaca di sepanjang jalur juga dilaporkan cerah bersahabat, Erika.
1: Terima kasih Erga dan juga Ama Bub Jamal Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, tetap hati-hati dan juga waspada ya dimanapun Anda berada. Kami juga masih terus menunggu informasi yang akan Anda sampaikan di 0852 9001061.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk Ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk Ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Gudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Susro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna ke Gatekeeper Jamal.
1: Pak Husein ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Gampeng Rejo Kediri. Sejauh ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan tidak hujan. Ada Pak Yulianto melintas di sekitaran Bakor Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas saat ini ramai lancar dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Nugraha di kawasan Rejoso Nganjuk, tepatnya di Melorah, saat ini juga aman, tidak ada hambatan, cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Ada Bu Wiwi juga mengabarkan di sekitaran Locaret Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar. Ini ke arah Pace juga tidak ada hambatan, rata-rata yang melintas di kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya tidak hujan, Erika.
0: Terima kasih Mabuk Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau Seru Cakra melintas di mana untuk malam hari ini, kondisinya seperti apa, bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852-9001061. Kembali kami sampaikan informasi yang sudah kami terima, Seru Cakra. Salah satu yang kami terima informasi dari wilayah Jombang terkait adanya insiden lalu lintas yang terjadi pagi tadi sekitar jam 7:30. Ada kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah mobil Toyota Fortuner dengan sepeda motor Suzuki Shogun di Jalan Raya Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Akibat kejadian tersebut, ada satu pengendara sepeda motor mengalami luka-luka, kemudian harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Ibda Siswanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang menyampaikan bahwa kecelakaan itu terjadi antara mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi S1892ZJ yang dikemudikan oleh Anu Rohim, 60 tahun, warga Jombang, dengan sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi S2669OY yang dikendarai Agus Budiono, 60 tahun, warga Kepatihan Jombang. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kedua kendaraan melaju searah dari selatan menuju utara saat insiden tersebut terjadi. Akibat benturan tersebut ya, jadi kendaraan Toyota Fortuner dan sepeda motor ini sama-sama melaju dari arah selatan ke utara. Di lokasi kejadian terjadi serempetan antara kedua kendaraan tersebut. Akibat benturan itu, pengendara sepeda motor terjatuh mengalami luka sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Jombang. Sementara pengemudi mobil dilaporkan selamat, tidak mengalami luka. Petugas Satlantas Polres Jombang yang menerima laporan juga langsung ke lokasi mengamankan barang bukti serta memintai keterangan sejumlah saksi. Hingga saat ini dari unit Gakum Satlantas Polres Jombang juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan memastikan kronologi lengkap kejadian tersebut. Jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya ya, Seru Cakra. Ya, tadi terjadi serempetan antara mobil dan juga sepeda motor. Itu kan karena mungkin dari pengendaranya kurang konsentrasi, pengemudinya pun juga sama. Untuk Seru Cakra, tetap konsentrasi, sudah malam juga, apabila mengantuk, lelah, bisa bergantian dengan rekannya, atau apabila mengemudi sendiri, cari tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Jangan dipaksakan ya, karena membahayakan.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ada traffic lagi yang padam malam hari ini atau PJU yang padam, bisa Anda laporkan kepada kami ya, Seru Jakra. Kami masih menerima informasi yang Anda sampaikan hingga jam 9 malam. Masih ada 1 jam terakhir bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Erga dan Mahbub Jamal. 0852 9000 1061. Seru Jagra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, istilahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran pada hari saya kumat enggak bisa kencing, saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes, per minum 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu, sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini tengah berjalan. Kepala Saksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk, Mulyono, mengatakan terdapat 3 jalur yang dapat diikuti calon siswa SMA maupun SMK pada SPMB tahun ini. Jalur pertama yakni jalur domisili yang telah dibuka pada 11 hingga 12 Juni lalu dan telah diumumkan hasilnya pada 13 Juni 2026 dengan kuota 35% untuk SMA dan 10% untuk SMK. Jalur kedua yakni jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi non-akademik yang telah dimulai pendaftarannya pada 17 hingga 18 Juni 2026 dan akan diumumkan hasilnya pada 22 Juni 2026 mendatang. Selanjutnya, jalur ketiga yakni jalur prestasi akademik yang akan dibuka pada 24 hingga 25 Juni mendatang dan akan diumumkan hasilnya pada 26 Juni 2026 mendatang.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menambah calon peserta didik sekolah rakyat terintegrasi atau SRT dari keluarga prasejahtera melalui program penjangkauan yang dilakukan pendamping sosial di sejumlah desa. Selengkapnya bersama dengan Zain Anissa, Krishna FM, Trenggalek.
4: Salah satu calon peserta didik yang menyatakan minat mengikuti program tersebut adalah Muhammad Azir Al-Faruq, 8 tahun, siswa kelas 1 SD asal Desa Gemblep, Kecamatan Pogalan. Pendampingan sosial program Keluarga Harapan Dinsos PPPA Trenggalek, Ika Putri Asih Ningrum, mengatakan penjangkauan awalnya dilakukan untuk mencari calon siswa jenjang SMA. Namun saat proses verifikasi di lapangan, justru anak dalam keluarga tersebut yang menunjukkan minat besar untuk bersekolah di sekolah rakyat. Menurutnya, kuota peserta didik sekolah rakyat untuk jenjang SD masih belum terpenuhi, sehingga proses penjangkauan terus dilakukan kepada keluarga sasaran. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selengkapnya bersama dengan Diana, Krishna FM, Madiun.
5: Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 11 saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan pemerasan, gratifikasi, dan fee proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Jaksa Penuntut Umum KPK, Tony Franky, mengatakan keterangan para saksi dibutuhkan untuk menguatkan pembuktian dalam perkara yang menjerat Maidi. Menurutnya, pemeriksaan saksi menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Dua kabupaten di Jawa Timur, yakni Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo, diprediksi terancam kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Selengkapnya bersama dengan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Meski belum menetapkan status siaga darurat kekeringan, kedua daerah tersebut mulai melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi krisis air. Kepala Pelaksana BPBD

0: Jawa Timur, Gatot Subroto mengatakan, selain Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo, wilayah Madura juga masuk dalam daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Gatot menyebut, saat ini di Bojonegoro sudah dilakukan distribusi air bersih, di antaranya di Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan Ngeraho. Distribusi air bersih juga dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Pacitan kembali menjadi perhatian publik. Selengkapnya bersama dengan Ratih, Krishna FM, Pacitan.
2: Kali ini sorotan tertuju pada keberadaan dua koperasi yang berdiri nyaris berdampingan di Kecamatan Ngadirojo. KDMP Desa Hadilui dan KDMP Desa Tanjung Puro hanya berjarak sekitar 10 meter. Bahkan keduanya menggunakan area parkir yang sama. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait potensi persaingan usaha ketika koperasi mulai beroperasi. Kepala Desa Hadilui, Sujarwo, menilai kedekatan lokasi tersebut tidak akan menimbulkan persaingan langsung. Menurutnya, masing-masing koperasi akan melayani masyarakat sesuai wilayah administrasi desa masing-masing dan menyesuaikan kebutuhan warganya. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Kabar menggembirakan datang dari sektor energi nasional. Sebanyak 13 sumur minyak dan gas bumi atau migas baru ditemukan di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama dengan Amoy, Krishna FM, Samboja, Kalimantan Timur.
3: Temuan tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi mencapai 2,5 triliun rupiah dan berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan temuan itu diperoleh berdasarkan informasi dari Kepala SKK Migas setelah dilakukan eksplorasi di kawasan Transmigrasi Samboja. Dari total 79 sumur yang telah dieksplorasi, di wilayah tersebut ditemukan potensi 13 sumur migas baru yang dinilai sangat menjanjikan. Menurut Iftitah, temuan ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi tidak hanya memiliki potensi di sektor pertanian dan pangan, tetapi juga menyimpan sumber daya alam yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, masyarakat Kabupaten Nganjuk akan disuguhkan Pasar Rakyat 2026 yang dipusatkan di Alun-Alun Nganjuk. Selengkapnya bersama dengan Siska, Krishna FM, Nganjuk.
4: Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, mengatakan Pasar Rakyat tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Selain sebagai sarana hiburan masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Samsudin, sekitar 80% peserta yang terlibat merupakan pelaku UMKM asal Kabupaten Nganjuk. Selain itu, panitia juga memberikan kesempatan bagi pedagang kaki lima lokal untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Kabupaten Wonosobo mendesak DPRD setempat untuk segera mengevaluasi keberadaan pasar modern yang dinilai semakin menekan aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Selengkapnya bersama dengan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
5: APPSI menilai maraknya toko modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional berpotensi mengancam keberlangsungan usaha ribuan pedagang kecil. Diperkirakan sekitar 10.000 pedagang yang menggantungkan hidup dari aktivitas pasar rakyat dapat terdampak apabila tidak ada langkah pengendalian yang jelas. Persoalan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional sebenarnya telah lama menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah kalangan di Wonosobo sebelumnya juga menyoroti perlunya peninjauan kembali regulasi yang mengatur zonasi dan jarak pendirian pasar modern agar tidak merugikan pedagang tradisional. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Demikian program Jaring Radio. Saya Mahbub Jamal, sampai jumpa.
6: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Hasyim. Ini tadi perjalanan ya dari Papar Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Prambon sejauh ini juga masih aman lancar saja. Untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga disampaikan oleh Pak Imam tadi di kawasan Kertosono di sekitaran Pasar Baru Kertosono cukup ramai kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan untuk cuacanya juga sama, tidak turun hujan malam hari ini. Pak Lukman, kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Ploso tepatnya ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan tidak hujan. Bu Wiwin ini tadi mengabarkan untuk jalur Tulungrejo Pare saat ini juga ramai lancar, cuaca disampaikan tidak hujan. Satu lagi disampaikan oleh Pak Wahid, tadi berada di kawasan Diwa Jombang, sejauh ini juga arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 4, dan untuk cuacanya disampaikan tidak hujan malam hari ini, Erika.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya, dan sementara itu Seru Cakra, kabar jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 ini juga dilaporkan dalam kondisi sehat menjelang keberangkatan menuju Madinah. Meski menghadapi cuaca ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 42 hingga 43 derajat Celcius, sebagian besar jemaah mampu menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik. Beberapa jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan pilek akibat perubahan cuaca dan kondisi lingkungan. Namun alhamdulillah sebagian besar jemaah sehat meskipun ada gangguan kesehatan tersebut. Suhu udara di Mekah masih tergolong tinggi, selain panas yang mencapai 40 derajat Celcius pada siang hari, fenomena debu yang cukup pekat juga mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, para jemaah juga diimbau untuk selalu menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar hotel, seperti masker, payung, kemudian juga bawa semprotan air untuk menjaga kondisi tubuh dari cuaca panas dan kering. Aktivitas ibadah tambahan atau umroh sunnah saat ini lebih banyak dilakukan pada sore hingga malam hari saat suhu udara mulai menurun. Sementara pada siang hari, jemaah dianjurkan beristirahat di hotel untuk menjaga stamina menjelang agenda berikutnya. Pada Jumat ini, Seru Cakra, para jemaah laki-laki dijadwalkan juga melaksanakan sholat Jumat terakhir di Masjidil Haram sebelum meninggalkan kota Mekah. Banyak jemaah telah berangkat sejak pagi hari karena layanan bus menuju Masjidil Haram dibatasi mulai jam 9 pagi waktu setempat. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Demam Piala Dunia ini kayaknya ini ya Erika ya, udah mulai terasa di beberapa tempat di Kabupaten Nganjuk ini menggelar yang namanya nonton bareng Piala Dunia. Termasuk nanti malam, dini hari nanti, tepatnya pukul 2, ini kawan-kawan dari Polsek Warujaeng menggelar nonton bareng Piala Dunia. Kebetulan hari ini yang bertanding adalah Amerika Serikat lawan Australia. Nah, ini bagi Seru Cakra yang belum punya jadwal nonton bareng nih, ini bisa langsung kunjungi namanya King MU Arena, ada di Ngambirjo Gang 9 Warujaeng Nganjuk. Di sana ada nobar atau nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh Polsek Warujaeng. Beralih ke informasi lain, tadi ada Pak Dika, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun sudah sampai di wilayah Caruban, saat ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan tidak hujan. Pak Imam, di sekitaran Papar Kediri aman, tidak ada hambatan mengarah ke Kelutan Ngeronggot. Ramai kendaraan roda 2 yang melintas dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Bu Ismi, di sekitaran Jombang Kota malam hari ini ramai kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan tidak hujan. Lalu ada Bu Nurul juga mengabarkan di sekitaran Gondang Hanjuk malam hari ini cuaca tidak hujan, arus lalu lintas juga masih ramai lancar. Erika,
0: lanjut ke Erga.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PT PLN Persero dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. Bahlil menjelaskan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLN dengan total volume sekitar 190 juta ton. Dengan kondisi tersebut, dari 154 juta ton batu bara yang dibutuhkan, sebanyak 134 juta ton sudah memiliki kontrak. Akan tetapi Bahlil mengakui PT PLN Persero masih terkendala memenuhi kebutuhan batu bara berkalori sedang karena harga jual kepada PLN relatif rendah. Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari Pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus Pergi 1 ya, Pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, dia belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
6: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Satu lagu dari Ungu, Cinta Dalam Hati, menemani Anda untuk malam hari ini. Sedikit nostalgia juga ya. Ini kan lagu termasuk tahun 2000-an. Yang biasanya dulu galau ditemani lagunya Ungu, ini malam hari ini pasti sambil nostalgia. Sedangkan di jalan atau sedang di rumah, Seru Cakra, atau mungkin aktivitas di luar rumah, bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001061. Gatekeeper Jamal.
1: Ada info disampaikan oleh Pak Hari tadi, perjalanan dari Kediri, Kediri Kota ya, menuju ke arah Kertosono. Saat ini sudah sampai di jalur Purwasri Kediri, juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Suprianto nih, Pildun Grup G, Iran, New Zealand, Belgia, Mesir. Empat timnas ini poinnya sama, satu semua katanya.
0: Satu semuanya.
1: Nah, ini persaingan agak sengit nih.
0: Iya.
1: Biasanya betul. Yang sengit-sengit gini, yang banyak ditonton, biasanya kan gitu.
0: Seru
1: ya.
0: Karena seru. Ya mal ya.
1: Itu kan cuma tipis-tipis-tipis gitu
0: tipis-tipis
1: aja.
0: Tipis-tipis itu biasanya lebih seru ya. Nah, persaingan itu sengit itu seru, apalagi kita nontonnya bareng-bareng ya.
1: Nah, kayak yang di tempatnya dan Junaidi tadi ya, di Polsek Warujaya. Iya. Kan gelar itu
0: Polsek Warujaya, ternyata tidak hanya di Polsek loh mal, Polsek Nganjukota pun juga sama.
1: Oh gitu, ya lebih jadi, bagus lah ya.
0: Di ini perkampungan pun ternyata juga banyak.
1: Di setiap pos ronda, kalau dulu tahun 2022 kalau gak salah ya, itu waduh rame banget. Setiap pos ronda yang awalnya nggak ada televisi, tiba-tiba dipasang televisi.
0: Dan setiap malam, Pildun.
1: Iya, setiap malam bapak-bapak juga pasti kumpul tuh.
0: Nah,
1: pamitnya iya. Sama istrinya ronda. Mau ronda, ternyata nonton Pildun.
0: Nonton bola.
1: Nah ini rame juga akhirnya
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah ini demam Piala Dunia juga terasa di wilayah Blora kayaknya. Ini tadi Pak Suprianto mengirimkan info Pildun gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Tadi kalau grup G, Iran, New Zealand, Belgia, Mesir, itu poinnya sama. Ternyata di grup H juga sama, Uruguay, Spanyol, Arab Saudi, Tanjung Verde, ini poinnya juga sama, satu semua. Semakin seru saja.
0: Semakin
1: ini
0: seru
1: ya.
0: Betul.
1: Beralih ke informasi lain, Bu Retno ini tadi mengabarkan untuk kawasan Jatikalen Nganjuk yang ke arah Lengkong sejauh ini aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan tidak hujan, Erika.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Informasi masuk dari Pak Kismoyo mengabarkan perjalanannya dari Banyakan menuju Loceret. Saat melintas di kawasan Simpang Geringging, kondisi arus lalu lintas dikabarkan terpantau lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2. Untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Bapak Mustofa menginformasikan juga perjalanan dari Ponorogo ke Bogor Nganjuk. Saat ini beliau sudah melintas di kawasan persimpangan Dumpil Madiun. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kondisi cuaca juga bersahabat.
0: Okay.
2: Selanjutnya dari Bapak Komarudin melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Watu Dadang Prambon. Saat ini terpantau lancar, untuk cuaca di sekitar juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Wulan yang sedang melakukan perjalanan dari Mojokerto menuju Nganjuk, mengabarkan saat melintas di kawasan Simpang Cangkring Randu Jombang, kondisi arus lalu lintas lancar dari kedua arah, cuaca juga bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya seru Cakra, bagaimana keseruan di sekitar tempat tinggal Anda atau mungkin juga di tempat kerja Anda, apakah juga pada nobar Piala Dunia? Seru sekali ya kalau kita bisa nobar dan rame-rame, itu lebih apa ya, kerasa gitu loh ya atmosfernya. Untuk Seru Cakra bisa ditambahkan foto videonya ya, apabila juga sedang nobar bersama tetangga, saudara, atau mungkin kerabat Anda. 0852 9001061.
5: Pernahkah Anda membayangkan

0: piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh, hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Gandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, ke gatekeeper Jamal.
1: Pak Hajir ya, ini komen juga masalah Pildun, Piala Dunia. Tapi katanya pecinta bola kalau sekarang dibandingkan tahun 90-an itu beda. Kalau tahun 90-an mungkin sampai dengan 2000 atau 2010 lah ya. Itu fanatiknya itu luar biasa. Kalau sekarang kan enggak ya. Nah ini kalau saya sendiri, kalau ditanya Piala Dunia mana yang paling berkesan, itu yang di Afrika Selatan tahun berapa ya, 2010 kayaknya ya. 2010 itu luar biasa, bahkan sampai lagunya pun itu masih menjadi yang paling favorit, walaupun tidak digunakan lagi di tahun 2026 ini. Tapi kalau ngomongin soal Piala Dunia, lagunya itu yang paling berkesan ya, yang di apa Afrika Selatan itu. Memang setiap orang kan punya momen berkesan tersendiri ya. Dan kemarin malam, beberapa malam sih, itu saya nonton langsung Piala Dunia itu, ya udah beda gitu kayaknya ya. Udah beda dalam arti gak kayak dulu. Kalau dulu mah, wah pasti rame banget gitu ya. Kalau sekarang ya rame sih, cuman gak kayak dulu. Vibesnya udah berbeda gitu ya. Dan tadi Pak Hajir juga angkat bicara soal Piala Dunia. Lalu masuk informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Lukman, perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Nganjuk sampai di kawasan Bandar Gedung Mulyo masih aman lancar. Cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Museum Anju Ladang Nganjuk. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagai

boneka khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan yang ada di sekelilingnya. Meskipun Museum Anjuk Ladang Anjuk ini tidak terlalu luas dan bukan wisata alam,

Ya, Seru Cakra, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini ya. Karena sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Rika dan juga rekan-rekan gatekeeper, Mabub Jamal, serta Muhammad Erga. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian besar sudah diaspal, sehingga

0: Embung Estu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3, Bangsal, Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa

0: Itu selawan bu Beh.
1: Bentotan iki lho Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kemauan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
0: Herbal nariah, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan

Lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil. Mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulungagung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulungagung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Pak.
1: Itu selawan Bu Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watu Lawang Sawahan Nganjuk. Watu Lawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watu Lawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watu Lawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: Saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Be, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya, 3 paket. Ya, alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: wis awan Bu, Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria. Alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tapi to selawan bu peh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, 1/2 jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

0: Pak. Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iya lah.
0: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran RT3 RW6 Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tetapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat, karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah, sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak, karena yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan, beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia, mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia, maksudnya pengen dilihat oleh manusia, ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid Dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah, hayban, fadal, hayban. Masya Allah, ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah

0: syirik khafi itu. Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal, satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu, salatnya itu wah diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia mengkhusuk-khusukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Masya. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ini ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah. Kalau begitu, aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah. Sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak. Madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak, makan haram kau, tidak, tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa, sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia. Terus perlahan, begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung, jangan sholat, jangan sedekah. Tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbat min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu, yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia, mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya, iya betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak pas runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam model ini, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu, ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah, kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah, kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata, nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah atau dia tidak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti tidak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending tidak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma filailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, Aro'aita. Ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul 'amala minal khairi fa yahmaduhu an-nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati. Di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepadamu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina, zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka, ya Allah, buka pintu halal. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 20 Juni 2026. Spesial nih di hari Sabtu ada yang namanya program Sabtu Bersyukur. Program sosial yang memang diselenggarakan oleh Krishna FM Group, Radio Cakra Krishna bekerjasama dengan PT Bagus Pratama Jaya dan juga didukung penuh oleh Herbal Naria. Nah, Seru Cakra bisa nih merapat ke lokasi studio Radio Cakra Krishna yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk untuk bersama-sama menikmati menu-menu yang telah disediakan dalam sarapan gratis Sabtu Bersyukur yang bisa Anda nikmati secara gratis. Di jam setengah 6, ini juga sudah mulai persiapan ya. Di depan studio Radio Cakra Krishna dan untuk seluruh cakra yang melintas di jalur penghubung antara Ngeronggot dengan Warujaeng, nah nanti mohon izin nih akan ada sedikit keramaian nih kalau di depan studio Radio Cakra Krishna ya di Desa Kalianyar. Dan pagi ini bersama dengan saya Mahbub Jamal seluruh cakra sampai dengan nanti di jam 7 pagi Anda bisa terus kabarkan untuk update arus lalu lintas dan juga update cuaca di jalur-jalur ataupun wilayah yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bodo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, sedulur cakra. Di kegiatan Sabtu Bersyukur, Anda bisa datang langsung ya di halaman studio Radio Cakra Krishna yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Kalau dari arah Warujaeng nih, di Simpang 3 Pule, Anda bisa ambil arah timur. Nah ini nanti lurus saja sampai ketemu Studio Orange. Kalau dari arah timur, ini di Simpang 3 Terayang, Anda ambil arah barat. Nah ini lurus saja, nanti kiri jalan ketemu sama Studio Orange. Nah itu, Anda langsung bisa parkir, lalu langsung menikmati menu-menu yang sudah disediakan secara gratis dalam kegiatan Sabtu Bersyukur. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, melakukan segera berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krishna. Ini memang program rutin yang kita gelar setiap hari Sabtu pagi dan didukung penuh oleh Herbal Nariyah, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UD Bagus Pratama. Ini yang mau datang jangan siang-siang, Mal. Biasanya sebelum jam 6:30 sudah habis untuk porsi sarapan gratisnya.
0: Oh, oke.
1: Meskipun kita sediakan sebenarnya sudah lebih dari 350 porsi sarapan, tapi saking banyaknya masyarakat yang datang, jadi 6:30 pun sudah habis. Ini yang mau datang silakan merapat di halaman studio Radio Cakra Krishna pagi ini. Kemudian ke informasi lain dulu, tadi Mas Arif ini menginformasikan ada truk tidak kuat menanjak dan sampai menabrak rumah informasinya di baratnya Polsek Bandar Kedungmulyo Jombang pagi ini. Lebih lengkapnya kita coba komunikasikan dengan teman-teman di Polsek Bandar Kedungmulyo untuk lebih detailnya. Dari Mas Arif tadi diinformasikan jam 5.41 baru saja kita coba komunikasikan untuk kronologi lebih lengkap dulu. Kemudian Pak Muhammad juga mengirimkan kemarin malam kabarnya ada kebakaran rumah di Semarang Brebes Nganjuk. Saya coba cek grup damkar tadi memang ada laporan, tapi untuk lebih detailnya coba saya baca lebih lengkap lagi. Yang jelas sudah benar kemarin malam kejadian kebakaran rumah di Semarang Brebes Nganjuk. Nanti kita update untuk lebih lengkapnya. Kemudian ditambahkan Pak Yusuf ini warga Kertosono mau merapat di Sabtu Bersyukur, apakah boleh? Boleh Pak Yusuf, untuk program Sabtu Bersyukur ini juga terbuka untuk umum ya, Mak?
0: Bebas.
1: Bebas. Jadi Anda bukan warga Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk juga bisa merapat asalkan untuk datangnya di jam 6:30 sampai jam 6 agar tidak kehabisan. Jadi masih dapat merapat dan ini juga terbuka untuk umum, tidak ada syarat khusus. Jadi cukup datang dan juga menikmati menu sarapan di program Sabtu Bersyukur, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, seluruh cakra di kegiatan Sabtu Bersyukur, program sosial yang diselenggarakan oleh Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, dan tentunya didukung penuh oleh Herbal Nariyah, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Di Sabtu Bersyukur, seluruh cakra bisa nikmati sarapan gratis dengan sistemnya prasmanan ya. Jadi Anda bisa bebas ambil. Dan kalau misalnya nih gak sempet makan di tempat, Anda bisa bawa kotak ataupun wadah sendiri buat bungkus makanannya ya. Silakan datang di studio Radio Cakra Krishna, Seteru Cakra, yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, sambil makan Sabtu Bersyukur ya kan, sambil nikmati berbagai produk dari Herbal Nariyah. Ada yang Nariyah CA, ada yang Nariyah Gester, dan juga Nariyah DM, dan ada lagi nih yang namanya X Prime.
4: Hey.
2: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: bisa segera merapat ke Desa Kalianyar ya, Setru Cakra, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, atau di studio Radio Cakra Krishna yang saat ini sedang berlangsung kegiatan Sabtu Bersyukur, program sosial berbagi sarapan gratis kepada warga masyarakat gitu ya. Dan tentunya program ini merupakan kolaborasi antara Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, dan didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Anda bisa langsung datang ke studio Radio Cakra Krishna untuk menikmati sarapan gratis di Sabtu Bersyukur. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, mau program Sabtu Bersyukur berlangsung pagi ini saya cek

0: tadi sempat saya intip sebentar juga sudah mulai ramai. Ini untuk masyarakat yang datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna untuk menikmati menu sarapan gratis pagi ini juga sudah mulai padat. Yang mau lewat di seputaran studio Radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar Ngronggot Nganjuk bisa lebih hati-hati. Tapi sudah ada yang membantu mengatur untuk lalu lintasnya. Yang mau merapat untuk program Satu Bersyukur juga silakan. Ini segera datang karena takutnya kehabisan nanti. Yang jelas ini sudah mulai ramai, warga yang berkunjung sudah mulai padat juga di halaman studio Radio Cakra Krishna untuk program sosial Sabtu Bersyukur. Pak Wawan tadi mengatakan Sabtu kemarin sudah sempat datang mal di Sabtu Bersyukur. Ini katanya menunya mantap karena kan kita juga menyediakan berbagai macam menu.
1: Betul.
0: Mulai dari ayam, kemudian di ada mie-nya juga. Lalu ada kulupanya dan kerupuknya juga tidak lupa. Dan juga air minum. Jadi untuk yang mau hadir tinggal datang saja.
1: Yeah.
0: Kalau misal mau dibungkus juga kita persilahkan. Tapi nggak bawa tempat makannya sendiri mal.
1: Betul.
0: Jadi misal di rumah ada orang tua yang nggak bisa datang. Atau mungkin anak yang masih nggak bisa ikut gitu. Jadi tetap bisa dibungkuskan dan bisa menikmati menu sarapan di program Sabtu Bersyukur. Jadi selain bisa makan di tempat, sarapan juga bisa dibawa pulang, cukup bawa tempat makannya saja. Tapi kalau dimakan di sini sudah siap semua, mulai dari piring, kemudian air minum sampai tempat cuci tangan juga sudah kita sediakan. Pak Basri tadi juga turut mengapresiasi untuk program sosial Satu Bersyukur, karena setiap beliau mendengarkan di hari Sabtu pagi pasti diselenggarakan. Memang benar Pak, di program Sabtu Bersyukur ini rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Selalu kita adakan dan kita sediakan lebih dari 300 porsi sarapan gratis yang kita bagikan ke masyarakat umum yang cukup datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna. Pak Soleh menambahkan saja ikut bergabung dari kota Kediri, ini tepatnya di kawasan Mojoroto, juga menambahkan cuaca sudah mulai cerah pagi ini. Mojoroto juga sudah mulai padat, jam-jam berangkat kerja dan sekolah seputaran Taman Sekartaji sudah mulai ramai, Jamal.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya pasti kami tunggu update informasi dari Anda juga ya, seluruh cakra yang melintas di jalur-jalur utama bisa sambil berbagi informasi. Ini yang di studio juga sudah mulai ramai, ini seluruh cakra di halaman studio Radio Cakra Krishna ya, di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, tentunya dalam program Sabtu Bersyukur. Nah barangkali nih seluruh cakra yang ada waktu, ada kesempatan ya, yang berangkat kerja gitu kan, yang lagi berangkat kerja, ada kesempatan mampir, silakan mampir. Kita ngopi bareng, makan bareng gitu ya, sarapan bareng. Tentunya yang disediakan secara gratis oleh Radio Cakra Krishna, kerjasama dengan Krishna FM Group, dan juga didukung penuh oleh Herbal Nariah PT Bagus Pratama dan juga UD Bagus Pratama.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya selamat pagi Seru Cakra. Di pagi hari ini ya, jam 6 ini juga sudah mulai ramai halaman studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, tentunya dalam program Sabtu Bersyukur. Ini tampak masyarakat juga sudah datang semuanya, sudah antri cukup panjang bahkan ya, sampai ke jalan yang di depan atau jalan jurusan Warujaeng itu. Nah Seru Cakra yang melintas nih dari arah Trayang ke arah Warujaeng, atau sebaliknya dari Warujaeng yang ke arah Trayang, boleh mampir. Kita nikmati sarapan gratis yang disediakan oleh Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, dan tentunya didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama, dan juga UD Bagus Pratama. Pagi ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, sampai dengan nanti lepas dari jam 8 pagi bisa Anda terus sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca ya di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Anda, Seru Cakra yang berada di kawasan Pare Kediri dan sekitarnya bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare. Alamatnya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Spesial di hari Sabtu ya, Seru Cakra, Anda bisa ikuti program Sabtu Bersyukur yang diselenggarakan oleh Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, Herbal Naria, PT Bagus Pratama, dan juga UD Bagus Pratama. Nah, Anda bisa nikmati sarapan gratis. Nah, tentunya bareng-bareng ya sama masyarakat. Wah, itu serunya ada di situ tuh, Seru Cakra. Jadi kita makan bareng bersama-sama masyarakat gitu ya. Kita tertawa bersama, berbagi kebahagiaan bersama, tentunya bersyukur bersama juga. Luar biasa ya. Ada yang jauh bisa mendekat dan yang dekat bisa merapat langsung ke studio Radio Cakra Krishna yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, sambil tuh ada yang namanya Herbal Naria. Naria CA, Naria Gester, dan juga Naria DM yang punya keluhan di kesehatan, apa namanya, biar daya tahan tubuhnya bisa kuat, Anda bisa konsumsi Naria CA. Kalau yang ada keluhan di bagian perut gitu ya, di pencernaan, nah Anda bisa konsumsi Naria Gester. Kalau yang punya keluhan gula darah, nah ini biasanya nih yang udah up 40 nih. Nah ini, atau yang suka konsumsi manis biasanya, ini Anda bisa konsumsi Naria DM. Tiga-tiganya lebih oke gitu ya, biar seimbang daya tahan tubuh, pencernaan, dan juga untuk gula darahnya biar tambah sip gitu ya. Langsung datang ke studio Radio Cakra Krishna, Seluruh Cakra, yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, atau di depan Balai Desa Kalianyar. Alvan.
1: Iya benar, malah untuk mendapatkan Herbal Naria ini saat program Sabtu Bersyukur juga bisa ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau hari biasa kan di Wiyata Herbal Naria yang ada di studio Radio Cakra Krishna kan bukanya jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi untuk program Sabtu Bersyukur ini lebih pagi. Mm-hmm. Jadi saat program Sabtu Bersyukur berlangsung juga Seluruh Cakra bisa sekalian membeli Herbal Naria. Jadi sambil menyelam minum air begitu.
0: Betul.
1: Sambil sarapan pagi kita juga bisa sekalian membeli Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria yang ada di lantai satunya Radio Cakra Krishna Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Kate Kibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seluruh Cakra, terkait dengan program sosial Sabtu Bersyukur yang sedang terlaksana di halaman studio Radio Cakra Krishna, saat ini sudah ada jurnalis Radio Cakra Krishna, Muhammad Erga. Selamat pagi, Erga.
4: Pagi, ini ada di halaman studio Cakra Krishna dalam Sabtu Bersyukur yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk ya. Ini keadaan saat ini ramai pengunjungnya, antriannya lumayan panjang, banyak anak-anak dan warga sekitar yang hadir di lokasi. Program Sabtu Bersyukur ini juga diselenggarakan Sabtu pagi jam 6 pagi sampai persediaannya habis. Ada sekitar 300 porsi yang kami sediakan, jadi Seluruh Cakra bisa merapat ke lokasi. Dan pada pagi ini saya juga sedang bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur, Mas Nada ya ini. Selamat pagi Mas, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Apakah Bapak, apakah Mas juga sering datang ke Sabtu Bersyukur ini?
5: Sabtu saya
4: ini. Kesini bersama dengan siapa ya Mas?
5: Rekan saya.
4: Bagaimana kesan ataupun pendapat Mas terkait dengan pelaksanaan program Sabtu Bersyukur ini?
5: Ya, saya sangat bersyukur ada program Sabtu Bersyukur ini.
4: Baik, pesannya ingin Mas sampaikan terhadap program ini? Naria?
5: Belum pernah.
4: Oh, jika belum pernah bisa ini program ini juga oleh Naria, Mas. Herbal Naria itu ada tiga, yaitu Naria CA, Gester, dan DM. Baik, cukup, terima kasih ya Mas ya. Ya itu tadi Jamal, perbincangan saya dengan salah satu pengunjung di Sabtu Bersyukur. Untuk program Sabtu Bersyukur ini juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama di hasil penjualan keperluan tersebut, sebagian hasilnya diselenggarakan oleh Radio Cakra Krisna dan Krisna FM Group. Selain program Sabtu Bersyukur, kita juga mempunyai berbagai program sosial lain seperti halnya berbagi sembako, donasi ke yayasan yang terpilih, bedah rumah, dan layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Baik, sekian untuk informasi pada pagi ini di program Sabtu Bersyukur. Kembali ke studio, Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, selamat melanjutkan tugas kembali, selamat pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih berlangsung saat ini Seru Cakra, program sosial Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Anda bisa langsung datang. Nah ini, sambil kita sarapan, sambil kita ini ya, apa namanya, menikmati menu-menu yang telah disediakan, kita bisa lihat-lihat dulu tuh berbagai produk dari Herbal Naria. Yang tadi dijelaskan ada Naria CA, Naria Gester, dan juga Naria DM ya. Walaupun makannya banyak gitu ya. Mohon maaf nih. Walaupun kita saking nikmatnya nih, misalnya kita makan, nah sampai kelupaan tuh akhirnya. Tenang, gak ada masalah kok buat apa namanya kesehatan, karena sudah ada Herbal Naria gitu ya. Jadi habis makan Anda bisa langsung konsumsi Herbal Naria. Biar apa? Biar pencernaannya ini normal gitu ya. Gula darahnya juga normal. Daya tahan tubuhnya juga oke. Nah, ini Anda bisa langsung dapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria terdekat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

0: Terucakra, akhir-akhir ini beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk mengalami pemadaman listrik secara berkala ya. Pemadaman bahkan masih dilaporkan terjadi di beberapa desa di Kabupaten Nganjuk pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sebelumnya, beberapa desa atau wilayah lainnya juga sempat mengalami pemadaman listrik dengan durasi yang hampir sama, antara 4 jaman. Menanggapi sering terjadinya pemadaman listrik di Kabupaten Nganjuk, pihak PT PLN UP3 Mojokerto buka suara. Manajer PT PLN UP3 Mojokerto Firman Raharja menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menjalankan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Menurut Firman, langkah tersebut dilakukan karena adanya kendala teknis operasional pada pembangkit listrik dan adanya 2 unit pembangkit besar yang mengalami kendala. Pihak PLN akhirnya melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Firman memastikan pihaknya terus melakukan percepatan pemulihan, pengoptimalan pasokan dari pembangkit lain, serta pengaturan sistem untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Pihak PLN juga memastikan bahwa manajemen beban yang sedang dilakukan saat ini bersifat sementara dan akan segera berakhir seiring dengan membaiknya pasokan listrik. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, terkait dengan pemadaman listrik dari PLN yang sering terjadi belakangan ini Mal. Ini dari berita kemarin yang kita tulis malam, ini banyak yang berkomentar juga. Ternyata banyak yang mengeluhkan pastinya, karena pemadaman ini kan juga sering, apalagi tanpa pemberitahuan begitu.
0: Sebetulnya sudah ada ya pemberitahuan, cuman mungkin nggak tersebar luas mungkin ya.
1: Iya, karena kan biasanya kan pakai semacam flyer begitu Mal.
0: Betul.
1: Kemudian diposting di Instagramnya PLN atau di grupnya begitu. Tapi kan kalau sekarang hanya pesan dari WA begitu.
0: Iya.
1: Dan itu pun kan juga bisa jadi tidak terdistribusikan dengan baik.
0: Betul, betul.
1: Jadi masyarakat merasa tidak ada pemberitahuan seperti biasanya, yang biasanya pakai flyer diedit wilayah mana jam berapa begitu. Kalau keterangan dari PLN memang agak tricky juga, karena kan untuk pemadaman tidak bisa dipastikan ini akan terlaksana atau tidak, atau mungkin nanti jamnya bisa molor atau tidak begitu. Jadi dari PLN memang sangat kondisional untuk pemadamannya. Jadi banyak yang mengeluhkan tentang tidak adanya jadwal yang tersampaikan dengan baik begitu. Tadi Pak Rido ini mengatakan kasihan pedagang kecil ini karena dengan adanya pemadam listrik pastinya sangat terdampak.
0: Iya.
1: Saya sendiri kebetulan juga punya dagangan kecil-kecilan Mal. Jadi kalau listrik mati,
0: bingung juga.
1: Press
0: akhirnya
1: buat cupnya itu loh Mal, itu kan nggak bisa. Kemudian buat blender kan juga mati otomatis.
0: Benar.
1: Jadi meskipun bisa dijual pakai mix yang pakai baterai itu, tapi nggak bisa maksimal.
0: Betul.
1: Kemudian press cupnya diganti yang biasa kan takutnya juga tumpah. Kasian yang beli nanti malahan. Jadi ini benar sangat berdampak, terutama kepada pelaku UMKM kecil yang tidak punya genset untuk saat listrik padam jamah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada yang sudah bergabung, Pak Tri Isbianto. Selamat pagi Pak Tri.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kawasan Berangkal, kena gangguan listrik nggak? Kena pemadaman listrik nggak?
4: Jangan, yang menginformasikan tadi kan UPT Mojokerto ya.
0: Ya UP3 Mojokerto.
4: Ayo cosek lah mas, yang luar Mojokerto dulu dimatikan. Sini jangan dulu.
0: Soalnya kalau Mojokerto itu banyak daerah industri Pak Tri, takutnya nanti ganggu.
4: Lowong kantor ini Mojokerto masih harus dipatahin sendiri kan.
0: Waduh gak adil dong, harusnya yang itu yang pimpinan ngasih contoh.
4: Iya lah, ambil sisi positifnya saja. Jadi ya wis mau gak mau ya wis jualan genset ya rata-rata laku dikit gitu loh mas.
0: Iya kasih kesempatan ya.
4: Coba reporter yang info jual genset. Bagaimana kegiatan penjualan genset bulan-bulan ini setelah adanya listrik sering mati. Nah, ada peningkatan juga. Seperti sepeda dulu mas, seperti sepeda ya.
0: Sepeda ondel COVID. COVID ya.
4: Nah, sepeda ondel COVID ya, bahasa sepeda kan juga lagi ya. Karena COVID sepeda laris manis.
0: Iya, betul betul betul. Selain sepeda, kembang apa, bunga janda bolong itu juga.
4: Banyak sepeda lah sekarang lo.
0: Benar benar benar benar.
4: Daripada ribet, meluncur aja ke Trawulan, ada wayang 3 hari 3 malam.
0: Loh, acara PPSP. Acara apa itu?
4: Masuk Mojokerto Kota. Nanti ada acara juga tanggal 20 nanti lo, wes jos kan.
0: Oh iya. Oh, makanya Mojokerto gak pemadaman, soalnya ada berbagai kegiatan kok.
4: Makanya baru paham kan yang saya ceritakan lo. Lah nanti itu kota ke sini mau arep pemadaman itu guyu wong
0: to, Mas. Lah iya.
4: Nanti iring-iringan artis mas, iringan artis dari alun-alun menuju lapangan Surodinawan.
0: Itu acara apa Pak Tri?
4: Jangan tak sebut, itu dikira iklan.
0: Suroan?
4: Bukan, ulang tahun kota Mojokerto.
0: Oh iya iya iya iya.
4: MNC TV. Kilo apa?
0: Oh itu salah satu TV swasta itu ya?
4: Ya makanya aku ngomong malah iklan.
0: Iya iya iya.
4: PPSP Trawulan itu wayangan itu Mas Suroan.
0: Itu di makam itu, makam Troloyo atau bukan?
4: Pinggir jalan PPSP Pusat Perkulakan Sepatu.
0: Oh iya iya iya iya. Nah,
4: gitu. 3 hari 3 malam itu Mas Jos pokoknya. Cuma Sabtu Minggu.
0: Loh, berarti mulai dari kemarin?
4: Iya kemarin.
0: Waduh.
4: Kemarin gak lihat.
0: Enggak tidur kah itu? Apanya, apa namanya? Dalangnya enggak tidur kah?
4: Lu yuk ganti-ganti.
0: Oh, ganti-ganti. Saya kira cuma satu.
4: Oke gitu. Alun-alun acara, alun-alun kota, terus kita pasro dinan. Ya, ini abane wis dangdung lho, denger yang sini lho.
0: Kedengeran ya?
4: Iya, padahal jauh. Berangkat sampai itu abane dangdung.
0: Iya, wah luar biasa berarti acaranya itu.
4: Nanti tak carikan gambar, tenang ya.
0: Siap. Merapat ini. Rencana merapat berarti ini?
4: Yang penting happy asmara loh. Happy asmara datang nanti mas.
0: Oh, happy asmara datang ya?
4: Pokoknya nanti sampai si ibu kota.
0: Inul Daratista juga?
4: Lo sabu jone.
0: Waduh.
4: Ya, mas Adam.
0: Luar biasa itu.
4: Nanti mati nih, lucu tuh mas.
0: Lah iya. Pusat nih. Aduh.
4: Wes, itu aja dulu.
0: Siap, Pak Tri.
4: Nanti dilanjut.
0: Terima kasih.
4: Mumpung sekolah libur.
0: Nah, ya. Itu dia.
4: Tapi ada yang lulusan TK hari ini, Mas. Tak kirim tadi.
0: Wisuda TK.
4: Yo, tak injeng tadi sekolah ini.
0: Oh.
4: Dia lagi kirim ini. Itulah soalnya jadi perdebatan.
0: Oke, siap.
4: Lanjut dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di kawasan Berangkal Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kembali ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, baru kita bahas tentang pemadaman. Malah ini juga masuk info ternyata ada pemadaman hari ini.
0: Oh, ada juga ya.
1: Dari PLN ULP Nganjuk untuk beberapa lokasi di Penyulang Bagor, Penyulang Gondang, dan juga Penyulang Gelagahan. Ini akan padam hari ini, estimasi padam 3 jam. Tidak disebutkan jam detailnya jam berapa. Kami tanyakan tadi ada perkiraan jam padamnya atau tidak, dan jawaban dari teman-teman PLN Nganjuk tentatif atau tidak tentu. Jadi sewaktu-waktu tegangan meningkat melebihi listrik yang dipunyai oleh PLN, ini akan dipadamkan di beberapa lokasi mal. Jadi tidak bisa ditentukan ini jamnya jam berapa padamnya.
0: Siap-siap aja berarti ya. Ya,
1: siap-siap saja. Jadi kalau misal tegangan yang diminta masyarakat ini tinggi akan dipadamkan di beberapa titik, dan kalau tegangan yang diminta masyarakat masih bisa dipenuhi oleh PLN, ini tidak dipadamkan begitu.
0: Oke.
1: Untuk yang siap-siap hari ini di Penyulang Bagor, Penyulang Gondang, dan Penyulang Gelagahan, ini desanya banyak sekali, ada lebih dari 20. Kita posting di media sosial, Mal. Nanti Terus Cakra bisa kunjungi di Facebooknya Cakra Krisna untuk melihat lebih detail. Yang jelas siap-siap hari ini di wilayah Bagor, Gondang, dan juga di Gelagahan, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
5: Ini ternyata masih berlangsung ya untuk pemadaman listrik sementaranya ya, Jamal. Bergilir, jadwalnya juga tentatif seperti itu. Lalu kalau kita berbicara terkait dengan situasi terkini terkait dengan kelistrikan ya, Jamal, tentunya ini akan mengganggu operasional berbagai industri. Bahkan kalau kita berbicara terkait dengan hal tersebut, kayak kafe pun juga terdampak ya, Jamal. Karena kalau pemadaman listrik kemudian tidak menggunakan genset, biasanya kan tidak ada pengunjung yang nongkrong di sana atau di warung tersebut. Kalau mungkin kafe yang skalanya besar itu kan sudah sedia genset seperti itu ya, Jamal. Tapi kalau warung kopi yang skalanya kecil, nah ini biasanya juga terdampak seperti itu. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Kalau dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya, ini juga memastikan kalau operasional kereta api dan layanan penumpang di stasiun Surabaya Gubeng, jadi mereka juga tetap normal ya, meski aliran listrik PLN padam begitu, karena mereka juga menggunakan genset seperti itu. Bahkan pemadaman listrik tersebut juga menyebabkan lampu penerangan di area stasiun itu kan juga turut padam ya, Jamal. Dan dari pelaksana harian Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Bapak Erlangga Budi Laksono, beliau juga menyampaikan kalau perjalanan kereta api, baik kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal di stasiun Surabaya Gubeng, tetap melayani naik dan turun penumpang seperti biasa dengan mengandalkan genset stasiun seperti itu. Ia pun juga menyampaikan kalau pemadaman terjadi akibat pasokan listrik dan PLN yang terhenti di wilayah tersebut. Ini tentunya untuk para penumpang juga diimbau untuk tetap tenang ya, meskipun terjadi gangguan pada pasokan listrik seperti itu. Bahkan mungkin sedulur Cakra juga pernah ya menjumpai ketika di stasiun kereta api kemudian listriknya padam begitu. Tapi kan di stasiun sepertinya biasanya selalu menggunakan genset begitu untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik, apalagi yang saat ini intensitasnya juga semakin sering seperti itu ya, Jamal. Waduh, luar biasa sekali. Semoga untuk daerah lain juga tetap aman seperti itu. Kemudian kita beralih ke informasi lain, Jamal. Baru saja dikabarkan sama Bapak Budi Harto, beliau lagi perjalanan mau melintas ke arah Jombang. Lalu lintasnya juga aman dan lancar, tidak ada hambatan. Pak Muhammad mengirimkan sebuah foto, ada Haflah Akhirus Sanah School Art Festival 2026. Nah, ini di sekolahnya anaknya Pak Muhammad seperti itu, dan nampaknya untuk para pengunjung masih belum ramai di sana ya, di Gedung Wanita. Untuk sedulur Cakra yang melintas di sekitaran Gedung Wanita, nanti harap hati-hati karena kemungkinan aktivitas keluar masuk gedung tersebut juga akan masif, Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Hari ini masih ada jadwal pemadaman listrik ya, Setru Cakra di wilayah Bagor meliputi Desa Petung, Desa Kadipiro, Desa Jegong, Desa Wilangan, Desa Jatisari, Desa Mangarjo, Desa Awar-awar, Desa Punggul, Desa Bagor, Desa Selorejo, Desa Jetis. Lalu selain di wilayah Bagor dan sekitarnya, ini di wilayah Penyulang Gondang, seperti di Desa Bagor Wetan, Desa Bajang, Desa Campur, Desa Gondang Kulon, Desa Gampeng, Desa Lengkong, Lengkong Lor, Desa Ngelinggo, Desa Ngluyu, Desa Ngerami, Pandean, Peh Serut, Putren, Senggoar, Sugihwaras, Sumberjo, Tempuran, Kapas, dan Desa Sukomoro. Ini juga akan padam. Selanjutnya di Penyulang Gelagahan, ada di Desa Babatan Pace, Desa Cerme, Cerme Pace, Jati Greges Pace, Jetis Pace, Jati Rejo Pace, Joho Pace, Desa Loceret, Desa Pace Kulon, Desa Pace Wetan, Desa Patihan Loceret, Desa Patran Rejo Brebek, Desa Sanan Pace, dan Desa Teken Gelagahan Loceret, Desa Tempel Wetan Loceret, Desa Godian Loceret, dan Desa Gemenggeng Pace. Ini juga akan padam. Untuk jadwal jamnya ini tentatif, durasi 3 jam, jadi siap-siap saja Setru Cakra, bisa jadi siang, bisa jadi sore, bisa jadi malam, atau bahkan bisa jadi pagi. Nah, ini Anda yang ada di wilayah-wilayah tersebut, monggo bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, terkait dengan pemadaman listrik juga memang banyak keluhan mal dari para pendengar juga. Di mana kita posting terkait pemadaman, di situ juga pasti ada
0: keluhan-keluhan.
1: Ya. Untuk dari beberapa pendengar tadi, Muhammad juga ikut menanggapi. Kan kebetulan juga beliau pelaku UMKM begitu. Ini mengatakan kalau situasi ekonomi sedang lesu, diperparah dengan pasokan listrik yang sering ada gangguan atau keterbatasan. Masyarakat akan semakin kesulitan untuk meningkatkan produktivitas, apalagi bagi para pelaku UMKM. Dan pastinya mau tidak mau juga harus ikut terdampak dengan adanya pemadaman listrik bergilir yang dilaksanakan oleh teman-teman dari PLN. Tapi dari beberapa informasi yang beredar di media sosial, PLN saat ini setengah berupaya mal, karena masih ada kekurangan sekitar 20% batu baranya untuk bahan bakar dari listriknya. Ini masih ada minus 20%. Nah, ini PLN sedang mencari tambang untuk memenuhi 20% kekurangan itu. Jadi memang belum bisa dimaksimalkan untuk sekarang, tapi untuk kedepannya dari PLN berkomitmen untuk segera melakukan atau mencari dari kebutuhan batu bara yang kurang 20% tadi.
0: Yeah.

0: tidak hanya di Kabupaten Nganjuk tapi juga di kabupaten atau kota lain di Jawa Timur dan juga di provinsi lain. Karena memang dari PLN ini kan nasional, jadi untuk pemadaman ini juga tidak dilakukan di satu lokasi saja, tapi di berbagai lokasi sampai nanti untuk kebutuhan batubara oleh PLN sudah terpenuhi kembali. Lalu informasi lain tadi ada dari PMI Kabupaten Kediri untuk stok darah hari ini. Golongan darah A ada 10 kantong, golongan darah B ada 33 kantong, golongan darah O 37 kantong, dan golongan darah AB ada 4 kantong. Untuk layanan donor darah di PMI Kabupaten Kediri juga tetap buka hari ini di jam 7:30 pagi sampai jam 8 malam. Lokasinya di Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2, Pare, Kediri, Jamal.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

pemadaman listrik ya, Setru Cakra ini menjadi satu momok yang ya gimana ya, kita maunya sih nggak ada pemadaman listrik, tapi karena ada gangguan di dua pembangkit besar sehingga yang harus dilakukan adalah manajemen beban. Jadi dibagi-bagi itu bebannya. Kadang daerah sini padam, daerah sini tidak padam gitu ya. Besoknya dibalik, yang daerah A yang kemarin nggak padam sekarang padam, daerah B yang kemarin padam sekarang nggak padam. Tapi untuk pemadaman ini hanya 3 jam ya, tadi diinformasikan oleh kawan-kawan yang ada di ULP Nganjuk, 3 jam dan tentatif, bisa jadi padam, bisa jadi tidak, sesuai

0: sesuai dengan kebutuhan dan juga defisit daya yang ada di PLN masing-masing WLP. Biasanya selain WLP Nganjuk, WLP Warujaeng dan Kertosono juga ada jadwal pemadaman, tapi belum tahu nih untuk hari ini kapan gitu ya. Tapi yang pasti siap-siap saja seluruh cakra mulai dari pagi hari, sebaiknya dipersiapkan mulai dari misalnya untuk toilet, kamar mandi gitu ya. Lalu juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan air, kebutuhan lainnya lah pokoknya ya. Ini dipersiapkan dahulu di pagi hari, barangkali nanti di siang hari sampai dengan sore bahkan malam hari bisa terjadi pemadaman listrik.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan bisa diupdate untuk kondisinya seperti apa di pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9000 1061.